0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah dewa syukur bobotalu untuk malah dehadrati lio eya tuduh tio eya ta ima-ima temi dunia botia walopolo utia lio wa agama. Salawati wa salamu bobotalu untuk malah de nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Tangke lebat sama ode ongonga ala alio mongo sahabati lio walotonulata lo duduk ahi hilinga lio doando tima-tima mangasare ati lio. Mengolah mengol tato syukuru itu dong kalau to dua umur syukuru ia dong kalau to dua insya Allah itu amiatnya dia boleh sehat dia kuat dia rezeki atau dua hari botia tunggu lo mula akhirnya wa utpi aminia
1: amin ya rabbal alamin.
0: Mengolah mengol tato dan 25 dapat dapato lah metiau tato dah boto awolo lah miatia umah mesrita molo ia wolo uhiwalia metoli pun to botia. Wolok masilita lo uito malongo alo tuli pun dahulon dalo. Dah bobotia ma rasa-rasa. Yo, olan to mongau tata. Botia dulahu. Yo, bode bomang nyong nyoco.
1: Yo. Nyong nyoco dah.
0: Nyong nyoca dah. Yo.
1: Moloa nggak betik dulu hutoh londa lo. Yo. Hei, satu orang satu ini matahari ti.
0: Iya, betik tieli juga. Boti iya boti baru menuju ini menuju full hang
1: menuju musim kemarau ya
0: iya inti boti baru menuju di lepas tuli yo iya nutuh ulang tali puu to pro satu tamahi wati amai binti mahi poli libe dungi yo sungka sudah menggulungkan diri
1: sudah menggulungkan diri
0: iya karena karena mai lumba lalu dulahu.
1: Nah, yo. Madelo ei tete to penta dio boy to?
0: Iya,
1: yang lalu aku iya. Tete boy hati. Yang awalnya masih awal-awal itu bermekaran warna-warni, sekarang sewarna abu-abu, bahkan sejadi abu.
0: Iya. Itu karena tuh ngopi aku itu. Nah, itu tete boy itu. Patah lo tak lihat tete, lo patah po al lolo tikun, lo bide. Yo, dah itu emali olor tak mengemai informasi tu lamiatia tima binti lamiatia emali olor tak mengemai informasi dah ti dah bobotia ai full hang botia yo enggak pok agama lah istilah dia anggu istilah tu komputer uti
1: hang
0: ya full hang tu yeah. full kan
1: full
0: jadi full hang memang rusak full yeah. Rusak ti
1: semuanya itu berarti
0: ya semuanya. I tapi ujau itu belajar yo mat patu yo betu polo hengu. Enya. Nah, i musi itu jo mai si sial di lama. Dekat mumpobu.
1: Yo. Dekat gosong.
0: Inda itu baito dia baito tulu. Ya itu. Itu dan uti pasti moali uti pasti moali. Anu dia itu hari itu jo. Nah, tapi yang ada pikir ini ati petani. Mungkin yang di sawah itu boleh mau bekeng sumur kecil di sudut sawah.
1: Antisipasi.
0: Iya. Itu tinggal ada orang dia mau isap dengan alkon.
1: Iya.
0: Ada ati yang mau batimba. Oh ya, ada bokal aja ini batimba ini.
1: Batimba ini mau ngotah-ngotah.
0: Iya, memangi Allah itu buat dekat DP air, tapi ini mau batimba putian aku. Pakai ember sekian besar ini sawah. Oh, nah itu kalau alkon ya cepat sekali.
1: Iya.
0: Boleh kalau alkon mencari mata air yang betul. Mencari mata air yang betul supaya dia mau isap dengan alkon tidak mau habis air di sumur itu.
1: Iya betul.
0: Itu boleh. Poli mau cari poli air mata.
1: Mata air.
0: Mata olo.
1: Mata air.
0: Mata air. Loloh mati yo. Kalau tidak Muhammad mai bongo uhiluluta. Dutua ma atau uluu. Itu.
1: Say.
0: Taruh di tangan. Baru bawa jalan. kalau mau badiri ini kelapa yang sudah kupas masih ada DP hulu itu.
1: Iya. Nah, serabutnya.
0: Iya. Oh. Kalau dia mau badiri di situ mata air.
1: Oh iya,
0: itu ya. Bongo hiluluta. Yang satu besi. Ambil kemari besi ada dua. Mungkin jarak ya panjang 30 cm. Iya. Baru kasih babengko DP ujung. Bikin rupa L.
1: Iya.
0: Karena itu mau kasih masuk di tangan. Kasih masuk di tangan dalam bentuk pelungku. Mungkin ada yang melihat tangan saya di Facebook. Iya. Pantai itu apa pato ama to ulu uwe itu.
1: Ya, beda. Jadi segede itu DP ya. Lubang.
0: Baru tidak usah tahan. Bajalan. Kalau dia mau baku dapat ini besi, jadi kali. Mau baku. Kan tinggal mau baku dapat, ini bayar itu di bawah itu mata air yang keras.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya, itu mencari mata air.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya. Nah, itu pengalaman kerja Allah ini.
1: Iya. Iya. Nah, pengalaman itu, bakuni di lapangan ya.
0: Pantabuan pengalaman ti uwate yuwati dalam uwate beti. Tinggal ini boleh praktek lain. Ngilongala beti oli ngoli cepat beti hongua beti ali. Lantaran ti mengoli tidak cari mata air.
1: Iya.
0: Ada tu pangimba tak mau cari mata air. Bilang, hi, biar tu pangimba. Nah, saya bandingkan. Bila hiolau. Ini sudah. Di situ gale.
1: Di situ gale.
0: Baru dia gale ke sana dapat air seada. Tambah lagi.
1: Berarti yeah. Berhasil DP uji yeah. uji debit air.
0: Nah itu. Baru yang satu ini dia coba ini besi. Asal jangan tahan. Dia jangan tahan. Begitu Allah kalapa. Besi dulu jangan tahan. Iyo am. Karena dia sebab jalan mendekati mata air. Mau baku dapat itu besi. Begitu oleh itu kalapa yang sedih hiluluta.
1: Iya.
0: Itu. Buat taruh di tangan. Kalau dia mendekati mata air, mulai bergerak dia. Mulai bergerak dia mau berdiri. Di situ. Di tahu itu mulai mata air.
1: Iya.
0: Ya air mata air.
1: Iya. Ini metode-metode yang digunakan sederhana tapi tepat DP mata air yang paling deras itu bisa diketahui di mana Pak Kuni ya.
0: Iya, itu.
1: Oke.
0: Okay. Itu baito molohe beto matolo taluhu.
1: Ini bisa dipraktekkan di semua lingkungan?
0: Semua.
1: Oh, di lereng-lereng begitu juga boleh. Oh,
0: boleh. Okay. Mau dapat itu boleh walingole mau. Oh susah utita loh. Di lereng begini susah. Malah loh yang talo bongo. Beti bongo mah di pulau datar lihati.
1: Iya.
0: Ada boleh loh yang talo bongo. Yang dahulu timai bongo begitu. Jama inggilah hulu tiat dalam nio. Baru langsung praktek di situ mata air. Tapi dia mau badir kamari palang-palang berarti mau delomo uti. Dia pakai kode itu. Begitu lah kalau mau cari yang besi, kalau dia cepat baku silang, mata air buat dekat itu.
1: Dan ini survei membuktikan.
0: Iya. Mal patu pilih untuk olotian.
1: Iya. Sangat-sangat membuktikan. Jadi silahkan dicoba. Bagi yang belum tahu penjelasan tadi, silahkan dicoba.
0: Iya. Nah itu, udah bolok loh orang segunakan alkon atau
1: saya untuk lebih mempercepat penemuan air begitu. tapi metode yang Tipa Kuni bilang tadi ini apakah masih menanti air itu lama atau bagaimana dibandingkan dengan alkon itu Pak Kuni?
0: Itu tidak, kalau dia mau dapat mata air tidak mau habis dia. Tidak mau habis dia. Kalau bawa mata air yang pelan, cepat mau habis. Alkon mau isap kamari, rabu-rabu habis. Itu. Kalau dia di mata air yang memang keras sekali DP mata air, itu tidak mau habis itu. Biar pakai alkon. Pakai alkon sudah. Semua full kamari sudah. Poli ini, kalau sesuai setengah mati poli ini air, poli jangan poli baku rampas. itu biasanya Allah begitu. Baku-baku ikhlas yang ini kasih pol dulu baru yang di bawah sana poli baru begitu. Jangan yang di bawah sana sembah bongkar kamar yang di atas. Hati yang di atas kamar belum dapat apa-apa.
1: Iya.
0: Mutataya deh. Karena biasanya Allah begitu. Hati Allah kalau tidak tidur satu malam bauni bola kaki masih boleh. Ini tidak tidur hati bawa jaga, air.
1: Bawa jaga air.
0: Wow, duduk di anu. Tidak pusing. Ini orang ini biar ada marosak deng ini. Ya malum. Ya di kampung tiadi tu alu ngotali lowo lowo ti. Orang tidak pusing oleh jabu mengan. Nanti nampak kita pepangibat tidak ada air. Dewa ada yang mau marosa kamari ini yang hal yang gaib yang tidak kelihatan. Ini orang tidak pusing. Walau mantep peti di alam dah pun tahu duit. Ya. Orang tidak pusing. Karena dewa pernah lo baku ikut begitu itu. Lebih butuh olam. Poli karena menjaga air daripada duduk-duduk bercerita ini, jadi bawa pancing.
1: Iya, iya.
0: Baku dekat dengan tangki itu.
1: Iya.
0: Tangki ini sudah dia bilang kalau ente tingkat begini, Allah praktekkan. Kalau ente bisa tahan gangguan yang ada di sini, mau dapat ikan banyak ente, bahkan otili ente mau dapat.
1: Ih, mah gangguan mulu.
0: Gangguan itu yang di luar sana.
1: Oh.
0: Malum yang di kampung Tian. Gangguan-gangguan di kampung Tian.
1: Gangguan teknis.
0: Ya, indah beda. Kalau ente memang bisa bertahan, atau tulung ada mau tapu utili.
1: Oh, nenek harus apa mental.
0: Iya, ini itu. Betul Allah. Betul Allah ini pancing ini dorang mau datang goyang. Dorang mau datang mak mau gonggolo. Timang. Benar. Dia pula punggol Allah. Dia mau uji mental.
1: Iya, iya. Ada orang penasaran. Kuni tatu, tolong ulang kamari itu praktek basic kuni. Nanti nonton ke sana ini obrolan Pak Kuni sama antar.
0: Ya, siapa itu?
1: Ibu Lika.
0: Amaloh hemat tolong. Anu, andilah bongo Ibu Lika cepat.
1: Iya.
0: Karena nunggu amaloh hewate betie. Kalau bongo hulu tip mawa japok bulita hulu tiat terdalamio.
1: Iya.
0: Ya, patah bodoh tua mak tau lu. Bodoh tua mak tau lu, baru tiap Ibu Lika berjalan. Kalau dia sobat diri ini kalapa, dia mau berdiri kemari, mendekati mata air mulai bagara ini kalapa. Mulai bagara. Begitu kita mau berdiri di mata air, kenapa dia mau berdiri kemari? Mau berdiri kemari, dia mau deh, dia akan mati mulai. Tapi di mana dia berdiri? Di situ itu. Orang berdiri baru kalapa, Allah sobat diri kemari, di bawah di kaki itu mata air. Poli kalau besi aku debo anu, iya debo kerasa diki. Kan maka sebengko to, depe ujung, maka semasuk di tangan. Kan tangan kan bentuk lo pelungku.
1: Iya.
0: Itu, tapi tak jangan kuat-kuat, lo pelungku ini, debo talobang itu di tengah-tengah. Indo beto, baru maka semasuk di situ itu, DPL itu to. Baru kesebiar dia baik, mbak jalan, kesebiar. Begitu mendekati air, mau tambang kamari ini besi ini. Isi di bawah itu mata air. Itu begitu. Cara mencari mata air saudara-saudara. Praktek lu mau ngebanggola gitu. Orang tua kita tidak punya sekolah tapi ada ilmu.
1: Iya, betul.
0: Itu poli begitu.
1: Besi banyak di situ kata.
0: Kesebetul kesan dia pe ujung.
1: Segera praktekkan.
0: Biar boleh 5 senti DP ujung itu muka sebengkok. Karena mau kasih masuk di tangan toh.
1: Iya.
0: Kasih masuk di tangan. Baru kasih biar dia lurus-lurus. Tapi bajalan ke sana. Begitu mendekati anma tinggal sembah bengkok kamar dia. Begitu mau dapat mata air. Isembo baku tambangnya ini. Sembaku
1: silang.
0: Ya baku silang beti besi ini. Di bawah itu mata air.
1: Airnya deras ya.
0: Iya. Itu.
1: Pakunya baru kalau tidak baku silang.
0: Tidak baku silang berarti tidak ada.
1: Tidak ada air.
0: Cari terus. Jadi berjalan terus.
1: Oh, dengan kepalan tangan ini.
0: Ya.
1: Oh.
0: Itu. Wowlu itu dia baru berjalan ke sana langsung baku silang. Mata air besar itu. Itu boleh beto.
1: Ini paling banyak sudah langsung baku silang itu DPBC atau masih belum mau tunggu?
0: Oh. Karena mau berjalan kan masih lurus-lurus ini besi. Masih lurus, tapi tetap berjalan. Mulai kita mendekati mata air, mulai Allah dia bergerak. Mulai Allah dia bergerak. Begitu orang mau berdiri di mata air, sembawa baku silang dia. Boleh mau sorong, mau pindah, mau tak buka ke sana boleh dia. Boleh mau maju kemari di situ, mau baku silang boleh. Itu. Mula hemat Allah taluhu. Ya, itu begitu. Ya, tingkatnya mentali. Ya, itu begitu. Lanjut. Dia ada 50 yang bertiju.
1: Iya.
0: Yang pasti air susah.
1: Iya.
0: Itu air susah. Botia, tapi insya Allah dia bopo-bopo lotol dia baik. Kalau belum tahu, Allah kalau sampai kapan beti pantang alio dulah beti.
1: So itu. Yang, tapi memang harus ada persiapan Pak Kuni toh.
0: Iya, harus kita persiapan. Tapi mapul heng odi amu heng ulama Allah dompeti amu atau tiu ma oi. Jo. Ambala bo biaya lo anak sekolah mal bo botu lo mamilan ana.
1: Bo apa? Boti boti biasanya geprek 10.000 ada es teh. Ini setidak ada. Karena dorang pel ini karena plastik sudah naik, Bu.
0: Iya.
1: Semuanya plastik naik.
0: Naik. Belum seraga. Nah, ada itu belum ramba-ramba. Nah. Tidak boleh tuh orang ini pakai kamari dolar. Di desa supaya dia bawa tidak boringan ke sana pakai rupiah cuma hal apa
1: baru baru transaksi tidak ada pendolaran di sini
0: itu ya nak bawa tiba-tiba pasti itu Allah wanudulahu wanudulahu pak ango imo pak anga Allah beti tapi ini kesempatan. Iya. Mulai sudah tumbuh subur beti apa dulu ubi lo hutan beti kasubilo ayu
1: apa dipinam toko
0: bitule ini seberapa hari ini panas sekali bitule itu sesubur itu
1: iya so boleh mau ambil
0: itu boleh itu proses lo bitule
1: iya.
0: itu heran itu tioan rumah mau udung galopat udah odi proses pertumbuhannya cepat.
1: Iya.

0: Rentorang P kepala RRI suka.
1: Ayo.
0: Bitule campur gula merah.
1: Oh, Tika Iwan ada bakamari.
0: Oh, Tika Iwan. Tika Iwan mana itu? Di mana dia punya
1: Iwan
0: rumah?
1: Di Dulamayo.
0: Oh, Tika Iwan di Dulamayo.
1: Iya. Ada apa dengar
0: dia? Ah, insya Allah Tika Iwan P rezeki banyak-banyakan. Amin.
1: Enggak baik itu. Lo boleh pulih itu sama Kak Iwan.
0: Ya, berarti kepala RRI lo ngilang.
1: Iya, karena itu unik itu. Nah, nanti wawancara lah politik Kak Iwan nanti. Mau nanti politik itu.
0: Iya, siapa tahu Tika Iwan bisa memproduksi Bitule versi lain.
1: Ini itu. Pelema Kak Iwan malik doi buat Bitule. Walau teh boleh UMKM buat boleh uti putih ngoleh krepek uti.
0: Iya.
1: Ya, cam-cam gagak olo, apalagi di pipahang gak
0: Jadi sebenarnya Allah bukan hanya Bitule Pak Kuni yang boleh sayur-sayuran juga yang kemarin Pak Kuni bilang bayam.
1: Itu.
0: Bahkan ayah mungkin saja tipe ini juga akan berkreasi. Tipe Hendrik tipe Hendrik itu yang petani apa namanya sayur hidroponik ya.
1: Iya. Itu begitu. Itu saya ada perasa itu krepek begitu sayur bayam,
0: iya.
1: Wow, sayur kangkung,
0: iya.
1: Enak.
0: Enak, dia so bumbu-bumbu itu kan,
1: iya,
0: Pak Kuni.
1: Ada bumbu-bumbu.
0: Ada bumbunya, renyah. Tata cara penggorengannya bikin hasilnya bikin gurih.
1: Iya, itu betul. Wow, gagal tinggal ngalami tio. Tapi sebilang kesana, saya anda bawa cari-cari DP pidis itu nah itu kan masukan Allah toh. Oh, berarti harus ada juga yang pedis, ada yang tidak pedis.
0: Biasanya orang semua taruh sambal yang ada di plastik kecil kemasan. Biasanya bagi tuh Pak Kuni.
1: Tinggal jadi lo poli langsung bikin gitu baik itu. Karena buti ricap buti wolo. Buti yang di wolo itu di plastik-plastik itu yang sudah jadi itu.
0: Sambal.
1: Iya, sambal untuk aku de bau lo singo. Ada dia rasa asam.
0: Tomat.
1: Itu boleh dia bolo yang pedis itu tapi pematuan buti pedis buti.
0: So makan 10 bungkus tidak pedis.
1: Itu lo. Yo. Pematuan buti laku lo pedis buti. Nah itu tinggal jadi lo begitu umat.
0: Malita.
1: Ya, itu begitu. Ini yang terang itu sayur begitu dungo kando.
0: Saya.
1: Buti dungo bayam. Yang saya ada pikir, saya pertanyakan apakah daun lokasubi boleh? Dengan bilang boleh Pak Kuni. Tapi yang tunas, yang tunas itu dia bilang boleh. Ini kepelma uti gagal uti. Itu ya pangan lokal sederhana tapi bisa mendatangkan uang tuh itu. Ya prosesnya aja malololo. Kan bom PT kemarin itu daun.
0: Iya.
1: Nah yang penting mau Allah pemulon aku Tapi buat itu anu full hang odi.
0: Harus rajin mau basiram.
1: Poli itu. Wanu buat di bukit hati.
0: Iya, macam tipe aku nih ada beken. Kalau basiram sambil melihat bulan purnama kan asik ada DP seni.
1: Iya.
0: Tadi malam Allah tipe Hendrik Abai ada basiram DP hidroponik sambil melihat bulan purnama.
1: Bulan purnama tadi maka ke daun.
0: Iya, memang bulat gagah Pak Kuni.
1: Iya, itu.
0: Dari sore so ada, dari jam 3 sore so ada.
1: Iya, nah itu. Anggu, ma sepurnama ini belum
0: ah. Belum.
1: Iya sudah.
0: So 15 anggu.
1: Karena kamu lingga kagak itu lawat.
0: Sebulat gagal.
1: Wow, tidak ada yang anu kabut-kabut di atas tidak ada.
0: Iya, biasanya kan ada kabut-kabut di pegunungan begitu, Pak Kuni.
1: Itu memang bersih ohui begitu.
0: Iya.
1: Nah itu. Poli yang saya lihat itu milu itu ada yang dia isap dari anu dia bawa salang panjang hati. Dia sudah gunakan mesin semprot. Mesin semprot itu sudah sekalian dengan mesinnya. Itu begitu. Dia mau kasih hidup itu tapi dia bukan alkon. Memang bawa untuk bas semprot akang sampai dia jarak jauh. Itu dia pas semprot akang itu saat dia lihat di bangku memisana itu. Hmm.

0: masuk di anu sana. Oh, masuk di Ambara. Ambara.
1: Ambarawa.
0: Ambara.
1: Ambar.
0: Ya. Baru Momala. Di Momala sana itu. Semprot dia di gagak olo mulia ke sana.
1: Oh, yang ada DP tabung di belakang.
0: Yang tinggal memang khusus semprot itu.
1: Oh,
0: itu.
1: Ya saya kira dia Mbak semprot ada tabung di belakang yang di macam ransel begitu.
0: Tidak.
1: Oh, tidak.
0: Tidak.
1: Oh, iya.
0: Itu dia tertaruh DP mesin itu, di situ oleh DP mesin
1: pakai
0: itu.
1: Pakai mesin.
0: Pakai mesin. Baru dia mau tarik kamar Salangka Kuala.
1: Oh.
0: Indo. Tapi itu di Kuala oleh itu karena kering, dorang bekeng sumur. Dorang bekeng sumur di Kuala itu kan jadi banyak air situ tau. Baru itu yang dia mau isap ke sana. Jarak jauh itu dia pas semprot akan. Dia bekeng hujan.
1: Iya.
0: Bentuk hujan ada semprot memang. Sedangkan kalapa dia mau semprot muciri. Makan cas sekali dia pas semprotan itu. Iya bukti semprot. Nanti paku nih bila di paku nih dia malah bongo. Dia semprot ini kalapa dia mau kasih kancang.
1: Iya.
0: Dia kasih kancang. Iya. Ini udah bongo pak. Itu asli itu.
1: Berarti.
0: Iya. Ada yang pakai begitu, ada yang pakai itu mesin semprot begitu. Tapi dia bawa biaya Allah bagi orangnya mungkin yang mampu.
1: Iya, biasanya orang cuma pakai yang portable begitu Pak Kun, yang macam saya ada bilang tadi.
0: Nah itu, hati Allah yang tidak mampu, ilangi, tapi tidak mampu hati itu menyiram begitu itu. Nah dia bawa masuk sa Allah, kalau orang mampu ya mungkin dia mau semprot.
1: Iya.
0: Nah itu.
1: Kalau yang tiba aku ini bilang itu mungkin DP nama power sprayer. Blower begitu, putar-putar begitu.
0: Ya talat, ya nolotan kulit betul-betul sih.
1: Iya. Ada di ini Pak Kuni, saya pernah lihat itu di stand-stand di Agropolitan itu di
0: ada. Itu UDP semprotan itu kencang sekali.
1: Mesin dua taktian.
0: Begitu semprotnya mak bilang ik boleh mbak semprot akan dia bilang sama dengan anu DP kekuatan ini pemadam kebakaran. Tapi pemadam kebakaran besar DP itu boleh bawa kaci ini. Indo begitu tapi boleh mbak semprot akan.
1: Hujan buatan ya?
0: Ya itu yang sedangkan kelapa ini dia semprot loh deh.
1: Jatuh DP buah.
0: Mak udah bukan cang apalagi manusia atau tulu mai. Mak mau kena di mata uti atau tu dah malu pito mau kena di telinga ini dah malu bungoloi. Indah baido. Ya, kan kebanyakan ati petani tu orang petani penggarap tial ya ati mau tali walau beti. Nah itu ya mudah-mudahan Jo yang pasti ini di musim kemarau ini ya semua mohengu. Todo dompet di mohengu. Mohengu ngamila karena tidak ada pendapatan kan?
1: Iya, betul. Ya.
0: Nah, ilmu yang kita peroleh baru-baru di Penas, yuk kita praktekkan.
1: Iya, diimplementasikan.
0: Iya, itu beda. Bagaimana? Ya karena ini akan ada pendampingan penyuluh pertanian.
1: Iya.
0: Itu wajib didampingi oleh penyuluh pertanian. Kalau penyuluh pertanian ini sudah dalam di bawah naungan Kementerian Pertanian, bukan di daerah lagi. Ya, sudah di bawah naungan Kementerian Pertanian. Itu. Jadi dorang pegawai kementerian yang ada di daerah. Itu. Sama dengan dorang doh. Pegawai RRI yang ada di Gorontalo.
1: Vertikal ya.
0: Iya.
1: Iya, Pak Kuni dorang mau break dulu. Tapi sebelum break Pak Kuni. Iya, sebelum break ini Pak Kuni ada informasi tentang sosok yang sudah mendahului kita. Seniman dan budayawan sejati senior. Pencipta lagu yang sudah mendedikasikan tarian-tarian danca atau penulis buku tentang kebudayaan lokal juga beliau Pak Kuni ya. Ada informasi hari ini jam 11 diperkirakan itu akan diterbangkan melalui penerbangan Lion Air. Iya, dan insya Allah akan dikebumikan di Desa Dulomo, Kota Barat.
0: Oh, Dulomo,
1: iya, Kota Barat. Iya, Jalan Pasar Sore Tilote. Iya, di situ.
0: Oh, di sana.
1: Iya. Dan alamat rumah duka itu di Jalan Bulango,
0: iya,
1: belakang Masjid Al-Mujahidin.
0: Al-Mujahidin, Jo.
1: Iya,
0: kelurahan, pasti belakang masjid
1: itu. Iya, Jo. Kelurahan Bulotada Barat, iya, Kecamatan Sipatana.
0: Itu di Seilos Masjid B itu ada jalan menuju ke belakang, tak aspal.
1: Iya.
0: Itu,
1: iya.
0: Itu IP masuk ke sana, bak belok kanan sadiki, pasma di belakang masjid, belok bak kiri sadiki, asal di sudut itu rumah.
1: Iya.
0: Sebanyak sekali itu kerans bunga itu yang tatar-tatar di sana.
1: Iya.
0: Ya, dari tadi malam dia di dalam sabua di pinggir jalan mapolo-polo menaruh kerans bunga itu.
1: Iya, iya.
0: Ya.
1: Torang mau putar dulu entendari, almarhum
0: jo,
1: punya lagu Pak Kuni ya.
0: Jo, dua lo.
2: 5,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Iya, itu hati lo dunga himala beti suara lo tamani betia dia sedikit goyah juga betia hilau cu. Karena betia papa dede abotia to motor Yamaha Lio. Ngo Yamaha 70 betia ame ta papa dede abotia. Yeah. Peku-peku. Menaik apa ini? Ayo mau naik apa? Mau naik peku-peku mar saja ina. Iya pertama lo motor itu motor dia anti itu begitu. Mau naik peku-peku begitu. Itu kenangan begitu. Ma kuni so tidak ada boleh peku-peku. Ima simpan ke sana jangan jual itu. Donggo papa dia motor donggo Yamaha atau begitu Yamaha 70.
1: Iya. Beidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh Amin. Amal ibadah almarhum, mengampuni segala dosa dan khilafnya, melapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin.
0: Jadi video yang beredar itu dengan kepala loka
1: Loka Monitor. Gorontalo, beliau orang Surabaya. Jadi diterima di sana beliau.
0: Oh, area Surabaya.
1: Iya.
0: Diterima di sana karena di situ ada ucapan krans bunga.
1: Iya.
0: Itu saya bilang, "Ih, Loka Monitor."
1: Iya.
0: Jadi dalam hati bertanya-tanya, "Wah, enggak ih ada Loka Monitor ini krans bunga ya tahu begitu dia bercerita."
1: Oke, okay, lanjut Pak Kuni. Ada yang komen di siapa? Sini ada ti Basmus. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu Kuni Tatu. Sampai sekarang Olok kalau mau cari sumber air bersih masih tetap pakai cara begitu. Walaupun sekarang so serba pakai mesin bor. Tapi DP awal mesti mau cari dulu dengan cara tradisional. Jangan heran sekarang kalau orang mau babor air langsung asal bor. Akhirnya DP air boba kuning. Deng bau tambo.
0: Iya. Bau tambo dumato.
1: Dumato.
0: Iya, itu motibolo. Nah, itu mencari. Poli to mangopangolame dia mau cari begitu patao payangolio.
1: Mau
0: bikin sumur. Mau bikin sumur itu payangolio. Ini obat orang kan tidak boleh di situ enggak lejo. Itu mangopangolame dong ko payangolio dong ko popo lo adabu. Itu baito. Mbalam hutu ali payang oli yo. Kalau mau ngobang bola main.
1: Iya.
0: Tapi wanu poli oli bapu kamari tidak pakai apa-apa. Bu main tunjung pak. Teto.
1: So ada ini.
0: Ya malum orang-orang tua dulu
1: oh,
0: toh.
1: Iya.
0: Bu dia pegang ini pak keke. Baru dia bajalang. Di mana dia patok? So di situ. Teto. Ali lalu mengoli teto. Ibu tuh lolo baru mau bergerak ke sana.
1: Tepat prediksi.
0: Tepat. Bilang, enggak oli babu boling enggak poli. Ya malu mau tua-tua dulu. Ya memang cepat-tepat dong. Ya bodong kalau loyota. Ya. Tapi ini kalau mau cari begitu, mapi pingo. Pingo itu kayak blankon.
1: Iya.
0: Ada yang terang melihat ini kalau meninggal ini tak ikat yang putih di kepala itu pingo itu namanya. Kan ada yang meninggal begitu kan, yang pejabat-pejabat itu meninggal itu baru ada DP kopiah tak ikat yang putih itu pingo itu
1: pingo.
0: Namanya. Iya, orang tua dulu kalau tidak ada kopiah pingo begitu itu. Wanu mapi pinga di Tokyo apa tak oma diselipi dengan bituo. Itu mas diselipi dengan bituang awas so turun kamar paisua awas itu ya langsung dia patok pakai ke betet langsung tanpa pakai apa-apa pak ya karena orang tua do itu elu to bitu yang lu tuh itu dan lain-lain sebab sumala dan ada yang satu ini yang kecil pitok beti baladu. Lanjut.
1: Lanjut.
0: Itu. Nah orang tua juga setahu odung galopolo dulahe odie, dorang setahu karena dorang lihat di bintang, dorang te ilmu falak tinggi.
1: Pangkoba?
0: Iya. Wabila leo oh odung galopolo dulahe uti. Dorang semua sadia sumur, dorang sadia apa itu mau ngapakulame polibah itu. Bila helio to topoliama,
1: bintang.
0: Ya, bila helio le topoliama, patau titi hulala wolo, alio hulala odie. Berarti polo polo dulahe boti, mode hulau dulahe odia tanggal odia ualio to hulala odia to to hulungo. To tantu al mau panggulame itu beto. Patau alio motame dengku tio, me dengku to hulala odia ualio itu polo modehu. Orang tahu, tapi itu karena dia bawa sering dia bawa baku ambil kamari, oleh bapu dia bawa dia mote duo itu.
1: Saya.
0: Pak beresial mote, pak pada uti, ah, mati lo pati lo lah bapu mau lo pada odon tete uolati, bapu matangung gua amai.
1: Mau palatanya oleh bapu mati tete uolati.
0: Wow, kalau sebagi itu, anak so takut itu abah. Karena dia soto ente tete ah soto ulang ulang itu tete awas
1: dia mau ingat tiba apa itu
0: dia mau sakit dia mau ambil kamar ini campok lo sapi pak gue perasa ya ente tete uala hati mau butuh lah intonasi Allah kalau sebagi itu gue dalam kerja kage dia besok seciri hujan pak bilang gaga inti bapu ini am Bapu, walau dua lo didi itu bapu. Walau dua lo didi bapu. Mana tahu je orang tua.
1: Ya, iya.
0: Nyati bapu. Ah, lo dumati. Intonasi lo kakak pak. Ah, tinggal betul. Ah, lo dumati.
1: Nah, intonasi. Mau mirip-mirip Jawa.
0: Nah, itu. In mapalatonya.
1: Mapalatonya.
0: Intonasi ingo-ingo itu. Nah, dalam peserta pemilih poliama itu. Pemahaman saya berarti hanya melihat bintang turun hujan. Itu dah. Ada itu. Kimayo teh. Bolati. Entah je orang tua kalau bertanya semakin banyak bertanya. Bermata apa umedung gak pak? Gimana ini itu ini malu masih kecil kan pemahaman melihat bintang mau hujan
1: saya
0: tidak tahu itu buat enggak penempatan butir lo poliama butian aku yo itu macam-macam tanggul lo poliama ini buat di dulma watalati
1: ya ada jenis-jenis poliama ya
0: nama-namanya itu botita data otolua pantao eti dunu pantao ti madanata mailun patalatia we kecuali buka laptop.
1: Iya Pak Kuni ada ini Ibu Lin Mahmud dan Ibu Ian Ahmad mendoakan Ti Tatu dan Ti Pakuni semoga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sehat-sehat juga buat yang sudah memberikan doanya.
0: Yo boleh odu ola apa data.
1: Iya.
0: Yo. Bau itu kemarin yang.
1: Iya, baru itu.
0: Yo, dak itu. I full hang odi mulai toli enga mulai yang duluan kantar.
1: Enga di mana?
0: Di Pentadio.
1: Pentadio
0: Ula pato Pentadio hutu o itu duluan itu yang kantar sekali. Cepat mengiring ini dedaunan.
1: Dutulana?
0: Iya, dibo. Itu yang kantara itu saya lihat bo itu bo ulapato.
1: Ulapato
0: Pentadio. Bedo patak mula hutu itu yang cepat sekali kantara sekali. Ngunta mula mehehen.
1: Karena apa Pak Kun?
0: Tidak tahu kalau kiapa itu kalau begitu.
1: Oh, setiap pol full hang itu begitu ya.
0: Iya. Indo karena botilu mulai to Pentadio tidak saya tahu. Indo itu tilu mulai oli paprop. Haria di Sa'i.
1: Saya.
0: Bukan Pak cerita rahasia poli ini, Pak.
1: Mawalah.
0: Tidak bukan Pak cerita poli, karena ini full hang bagi ini, mau kasih makan sapi tu orang setengah mati. Poli Profesor Haryadi Said B itu. Bukan bongkar rahasia ini poli, ini Pak Prof. Omongenang. Betul he popo ala lalu sapi betul to umgo beda. Sama uti tiba Prof Haryadi Said he popo dah melam nyata sapi teh. Dia uti ti ngindua. Tanya sendiri kalau. Ya, itu di pentas itu makanya saya tahu itu. Nah itu kebetulan orang tua kan ditugaskan di sana dan itu lo tahu itu tidak itu tiju bulan Juli ya.
1: Iya. Diprediksikan oleh BMKG itu akan mengalami musim kemarau.
0: Iya pola ini mas saja ada rumah rasa timota ini rumput di kantor ada rumah kohengo. Iya mah kohengo. Ya olah dia itu anu majam 8 walaupun mamuhuta pilomulo pol.
1: Tadi olah Pak Kuni ada di kepala stasiun klimatologi kelas 4 BMKG Gorontalo yang sudah menyampaikan musim kemarau itu akan masuk pada bulan Juli 2026 begitu. Ini diprediksikan sebagian besar wilayah Gorontalo.
0: Begitu. Ya. Itu memang pada umumnya hulun talu buti upetali.
1: Iya.
0: Itu i musik itu ma isi lo mau bersedialah. Itu pasti apa ango uti pasti.
1: Iya.
0: Karena apa? Tidak ada penghasilan doh. Tidak uti ya kecuali rajin menanam.
1: Iya.
0: Rajin menanam kesempatan. Kesempatan poli beti olor uti poli malita mali murah. Yo poli tamate poli uman.
1: Iya karena butuh air kan namanya tomat.
0: Nah kalau orang tahu itu kalau dia siram betul beti tamate, iya karena pernah tu alamiati aja tak dumpul, tak dumpul lo tali otokes.
1: Tomat dari hasil usaha hasil tani tomat.
0: Iya. Itu begitu. Satu kali panen lo tali oto open cup case. Itu begitu. Wasi lo tamate yang penting tahu cara.
1: Iya. Allah ya butuh iya.
0: Iya. I lanting iyo Pak apa aku.
1: Pak Kuni, ada juga yang perlu diedukasi ini Pak Kuni. Tidak hanya pertanian ini yang berdampak, tapi juga yang namanya cuaca panas itu meningkatkan resiko kebakaran.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Dan membidu ude umopobu. Dan itu masih makanya kalau mbak bakar rumput, apalagi kalau mbak bakar rumput di angin,
1: Iya, karena sekarang Allah kan lagi musim angin. Allah Pak Kuni itu
0: timur istilahnya.
1: Timur?
0: Angin timur, angin timur. Ya, itu di pinggir pantai, sebukang alangkaya yang dorang mau kasih terbang.
1: So
0: seng-seng di rumah yang terbang kemana? Seng rumah dalam bekeng alangkaya apa?
1: Iya.
0: Ipi masalah yang tinggal teh ya. Dong aku di samping ngoni pe alangkaya di sini ambos sengen. Napa su terbang? Dia mau terbang sampai di gunung sana yuk. Itu belum mau ciri kemarin.
1: So itu kemarin saya ada lewat di salah satu rumah yang diperbaiki tiba-tiba seng ini so jatuh kemarin kok.
0: Bahaya
1: yo. Mau lah buti utungnya tingo-tingo hubuti buah.
0: Yo. Dati. Mana. Itu malam hari itu bila ulionana
1: Mawai.
0: Yo.
1: Walau dah abuti suara.
0: Bola kaki milot pataliat yang milot pataliat kalau buti studio tati tiba pakai RRI atau pakai lolo.
1: Lo piala dunia.
0: Yo. Pada tali kalau tali studio utiye. Yo, elu potongan aku
1: Ya aduh mau elu mau elu cuma.
0: Yo, uti beti.
1: Mele denggu lo uti Pak Kuni. Ya,
0: dah bopi apa mele pulita lo aku tu.
1: Saya.
0: Indah itu, karena dia mau ganggu bulu enggak lo beti.
1: Saya.
0: Mau butuh konsentrasi uti.
1: Saya.
0: Ya, dah itu, walaupun dah lama aku juga beti yang mengontak dan mengulap mele pulita lo aku tu, dah bopi mau dung kalau polo hengu odie, ya itu mesti siap-siap. Coba itu, apalagi dengan peralatan modern sekarang kan.
1: Iya.
0: Coba itu, ibu lo tak olah untuk utiju, tapi uti-uti dia butuh biaya. Umpamanya kita mau tarik air dengan alkon, butuh minyak. Hinulah lo botuloh dan lain-lain sebagainya lo botuloh mau amilalah. Pada apoli hasil melo pale dak itu isap jari hati mengotani uti. Nah itu apolo ya mudah-mudahan uti di balik penderitaan ada hikmahnya.
1: Iya.
0: Bolo to olante ju uti tua wa beti. Dak melo boleh tu juga aku tuju bolo pe dalam aku ju bong dalam mengdoa dan bo dia ju dudung kain tu yang beti tu udu ma aku tu umai mau tu ma aku tu lo umai mau bubulo hati hati paku ni.
1: Hati hati tatu indah.
0: Indah bo di to ba amiati am hidup.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi

Adat budaya peresean menjadi salah satu tradisi bela diri khas masyarakat Sasak di Nusa Tenggara Barat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Atraksi ini mempertemukan dua orang petarung yang saling beradu menggunakan rotan sebagai senjata dan perisai dari kulit kerbau untuk bertahan. Setiap pertandingan berlangsung dengan aturan adat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, sportivitas, dan saling menghormati. Tradisi ini melambangkan keberanian, ketangguhan, serta semangat persaudaraan di tengah masyarakat Sasak. Sampai dengan saat ini, peresean masih sering ditampilkan dalam berbagai upacara adat, festival budaya, dan kegiatan pariwisata sebagai salah satu warisan budaya khas Lombok. Demikian Bas Jam 9 Waktu Indonesia Tengah.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Enak. Dia makan apa?
1: Ini snack ada beli.
0: Coba mau lihat. Ih, bos snack yang mau cuma 1000 perak, tapi bahaya.
1: Kenapa so?
0: Mama bilang ini ada zat kimia.
1: Baru?
0: Iya, bikin penyakit.
1: Alah, baru semua buang.
0: Iya, tapi di tong sampah.
1: Baru semua rugi.
0: Lain kali kalau mau beli snack, jangan sembarang.
1: Iya, bakal rugi uang.
2: Let's go.
1: Oke, nanti suruh beli mama.

0: gagaskal, banyak burung, juga pemandangan bagus, langsung balia lautan. Pokoknya kampion ini juara. Juara ini asli.
1: Desa Wisata Religi Bobohu, Kabupaten Gorontalo, bisa menjadi salah satu tujuan wisata ketika berkunjung ke Gorontalo. Desa Adat Bobohu merupakan kawasan perkampungan yang terletak di Desa Bongo, Kecamatan Batu Dea Pantai. Diapit oleh kars dan pemandangan hamparan laut biru yang luas, menjadikan desa ini semakin unik. Mengandalkan konsep wisata religi berbasis alam, dari gubuk Wombohe hingga ke fosil kayu yang berusia ratusan tahun terhampar di desa adat ini. Kami ajak Anda pendengar mengikuti perjalanan kami menyusuri desa adat wisata Bobohu yang menyimpan banyak keindahan alam yang asri.
2: Kicauan burung pagi menyertai perjalanan kami dari kota Gorontalo. Jarak sekitar 10 km kami tempuh selama setengah jam. Sang mentarik di ufuk timur sebentar lagi terbit. Ketika kami meninggalkan kota Gorontalo menuju Bukit Bobohu, disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Di sisi kanan bertembokan gunung, dan di sisi kiri curang yang tidak terlalu curam, nampak terhampar pemandangan lautan biru. Laju kendaraan kami agak melambat ketika berpapasan dengan mobil angkutan umum yang mengangkut anak sekolah yang menuju ke arah kota Gorontalo karena jalannya tidak terlalu lebar. Saat ini kami sudah berada di gapura masuk Desa Bobohu, sebuah desa adat yang menjadi pusat wisata budaya religi Gorontalo. Di desa ini pun kita bisa mengenal lebih jauh mengenai kerajaan Gorontalo. Mato Duolo, sebuah tempat di mana lingkungan desa adat ini menyimpan berbagai macam sumber mengenai sejarah kerajaan Gorontalo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak, ada karcis di sini?
4: Cuma mau kasih masuk ke lereng.
3: Kasih masuk ke lereng.
4: Satu orang satu.
1: Saat memasuki kawasan desa adat Bobohu, kami pun disambut dengan pemandangan fosil-fosil kayu yang berada di pintu masuk desa. Fosil-fosil kayu yang telah berusia ratusan tahun ini terhampar lepas di pintu masuk gapura Desa Bobohu. Potongan-potongan fosil kayu berdiri kokoh, berjejer dengan deretan Wombohe atau gubuk khas Gorontalo, sebuah pemandangan khas di sini, di Desa Adat Bobohu. Seperti yang diungkapkan Pak Yohan Arbi.
5: Fosil kayu yang ada di area atau lokasi Taman Wisata Religi ini, lokasi pengambilannya itu di Desa Tohupo, berlokasi di Sungai Tohupo. Ya, terjadi pengangkutan itu di tahun 2012 begitu. Selanjutnya jumlah daripada fosil kayu yang diangkut ke taman wisata itu berjumlah sekitar 2000 potong yang terdiri dari kecil ataupun besar-besar yang kita bisa lihat di taman wisata. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah masih tetap terjaga dan terawat dengan baik.
1: Belum jauh kami melangkah, kami sudah disambut oleh ratusan burung merpati jinak, seakan menagih makanan pada kami. Dan secara spontan, kami langsung melemparkan biji-biji jagung yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Dan dalam sekejap, kami pun diserbu ratusan merpati jinak.
3: Saya sudah bersama dengan pengunjung Desa Bobohu dan saya akan mencoba menyapa. Namanya?
6: Mustafa.
3: Bapak sudah ke kubah di atas?
6: Belum. Oh. Ya, saya kan tertarik ini dengan adanya ini. Orang Gorontalo sangat kreativitasnya sangat tinggi. Saya tidak menyangka kalau seandainya ada semacam ini ya, yang religius sangat luar biasa ya.
3: Bapak asalnya dari mana?
6: Dari Kabupaten Goa.
3: Dan saya pun akan mencoba menyapa seorang ibu yang sedang asik bermain dengan burung-burung merpati yang ada di sini. Ibu Erna dari Makassar. Ibu Ira bisa diceritakan bagaimana Ibu bisa

0: oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Karena pesona dari wisata budayanya yang tersimpan rapi di desa ini. Selain mempelajari agama Islam, suasana religius sangat nampak terlihat. Sehingganya, jika berkunjung ke sini, pengunjung disarankan menggunakan pakaian rapi dan tertutup. Jika tidak, maka akan dipakaikan mukena atau sarung. Pesantren alamnya menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yeti Ma'ruf.
1: Dia ajak anak-anak dengan orang-orang dewasa, anak muda, dia ajak belajar mengaji. Jadi tempat pengajian pertama itu di sebelah sini, ada bangunannya di situ. Itu pondok pertama sebelum ini. Waktu itu begitu selesai bangunan itu, orang-orang sini itu, makanya itu jadi taman pengajian pesantren alam itu orang-orang sini, masyarakat di sini semua. Datang mengaji 1-2 jam, habis itu pulang ke rumah masing-masing. Itu yang makan pesantren, bukan konsep pesantren, pondok pesantren. Makanya santrinya ini, manusia yang ada di sini, ini tanaman dan binatang-binatang ini, burung, osi, dan makhluk gaib. Nah makanya kalau masuk ke sini itu kan, berarti yang masuk ke sini itu berarti santri. Hmm. Harus pakaiannya rapi. Hmm. Seperti itu.
2: Perempuan harus berhijab.
1: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay. Begitupun dengan laki-laki.
0: Sambil berjalan di bawah pohon yang tumbuh di kiri kanan jalan-jalan desa, nampak juga terlihat ada dua kolam renang yang terletak di depan Wombohe atau gubuk khas desa adat Bobohu. Banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke desa ini membuat perekonomian desa adat ini meningkat. Apalagi di puncak perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Desa Bobohu menjadi pusat perayaan walimatan karena memiliki keunikan dengan kue khas Kolombengi. Seperti penuturan Ibu Wiwin, warga desa Bobohu.
3: Ya, alhamdulillah kita dapat pesanan yang lebih banyak. Sebelumnya cuma sedikit, 1-2 bak. Cuma kalau dengan adanya kegiatan budaya walima ini, tiap tahun itu kita sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa, Bu. Biasanya begini, Ibu. Biasanya yang tidak punya kesempatan mau bikin Kolombengi, semoga sewa. Dihitung satu butir telur jadi satu bak, sewanya 60.000. Nah kalau dorang mau suruh bikin 10 bak jadi 600 toh, Bu.
0: Ini pun dibenarkan oleh Pak Yohan.
4: Ya alhamdulillah dengan adanya wisata di desa Bongo ini, pendapatan ekonomi masyarakat itu mulai meningkat. Dan alhamdulillah pada penganugerahan Adewi kemarin, Adi, Anugerah Desa Wisata Indonesia di bulan November, alhamdulillah lebih meningkat lagi pendapatan masyarakat. Karena beberapa masyarakat di sini sudah ada yang memiliki UMKM. Dan ini sangat berdampak pada pendapatan ekonomi, terutama bagi pembuat kue-kue tradisional yang ada di Desa Bongo.
0: Jika akan melangkah jauh menaiki puncak bukit, kita akan mendapati sebuah masjid mewah yang memiliki nama Masjid Walima Emas. Dibangun pada ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut yang berdinding kaca di sisi kiri dan kanan masjid. Masjid yang berdiri kokoh ini nampak unik, karena selain kubahnya yang berwarna emas, bentuknya pun seperti kue Kolombengi. Kue yang menjadi khas dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Terima kasih, Pak.
6: Mari, Ibu.
5: Iya. Nah, saya mau otw ke Kubah Emas nih, Pak. Terus saya mau hampir di sini dulu. Kira-kira berapa lama nih jarak tempuh dari atas sini ke...
6: Kalau kita jalan kaki lewat sini, Bu, mungkin ada sekitar 5 menit kalau kita jalan kaki.
5: Oke.
6: Okay. Kalau kita

0: mobil mungkin ada 2 menit.
1: 2 menit perjalanan. Iya. Nah, di sini bisa dijelasin nih, Pak. Ada nama-nama hari, hari Kamis, Rabu, Selasa. Ini maksudnya apa nih, Pak?
0: Nah, ini hari-hari ini dibuat untuk memang apa namanya hari hari apa namanya tulisan hari yang unik di
1: kalender raksasa katanya, Pak ya.
0: Jadi ini kalender terbesar di dunia.
1: Oke. Okay.
0: Tapi apa namanya tulisannya memang diacak seperti ini karena memang dibuat lebih unik gitu.
1: Dari yang lain ya.
0: Dari yang lain yang dari para umumnya.
1: Nah, dari sini sudah terlihat kubah emas, masjid kubah emasnya, tapi saya harus jalan kaki melanjutkan perjalanan menuju masjid tersebut.
2: Rasa lelah saat menanjak ke atas bukit Masjid Kubah Emas akan hilang seketika ketika berada di pelataran Masjid Kubah Emas. Terlihat Gunung Dunalihe yang menjulang dengan tebing-tebingnya yang curam juga merupakan panorama yang mempesona dilihat dari masjid ini. Kemiringan lerengnya yang ditumbuhi pepohonan memberi pemandangan yang menakjubkan. Di arah selatan, Teluk Tomini yang membentang sepanjang mata memandang memberi kesejukan, sehingga pemandangan rumah-rumah warga desa dan perahu-perahu nelayan, serta hamparan laut biru yang luas dan keindahan di empat penjuru mata angin bisa kita dapatkan sekaligus. Ini diungkapkan oleh Jufri, anak muda yang kami temui di pelataran Masjid Walimah Emas.
3: Lala memang ada naik kemarin di Masjid Walimah Emas ini. Alhamdulillah karena bagus sedikit pemandangan, langsung hilang lala, Pak. Digagas sekali, banyak burung, juga pemandangan bagus, langsung balian lautan. Pokoknya kampion ini juara, juara ini asli.
2: Desa ini menawarkan pengalaman berwisata yang tidak ditawarkan oleh destinasi wisata yang lain. Religius, edukatif, dan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Kasrian alamnya bikin mata tak bisa berkedip, sambil mulut tak putus-putusnya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan pencipta alam semesta. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Sambut budaya dimanapun Anda berada. Di pagi ini kami juga punya banyak informasi dari kuliner-kuliner yang ada di penjuru Nusantara. Nah, sahabat budaya, di akhir pekan ada penjualan kuliner tradisional Lomang atau Lemang yang menjadi favorit masyarakat di Medan. Hal ini terlihat dari tingginya penjualan yang tercatat mampu menjual sampai 300 porsi lemang atau lomang dalam sehari pada akhir pekan. Nah, usaha yang dirintis oleh salah satu pelaku UMKM itu bermula dari lapak sederhana tahun 1997 berkembang sampai dengan sekarang. Dan ternyata membakar lomang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Mandailing menjelang malam Lebaran. Nah, sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo, kalau di Gorontalo tanggulio boito tilotoo atau nasi bulu. Nah, kalau di Mandailing itu kuliner tradisional namanya lemang, bisa dinikmati di berbagai kalangan, mulai dari anak muda sampai dengan orang tua, dan ini terlihat dari penjualan yang tetap tinggi terutama akhir pekan dan hari libur. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz.

0: Kenapa kalau mandi-mandi ini?
1: Sayang, besok ada mandi safar. Sengaja belum mandi, biar sekalian mau mandi safar. Biar mau dapat berkah, toh.
0: Masih Jo mau dapat berkah kalau dua hari tidak mandi begini?
1: Dapat, no, tentu.
0: Dia mandi ke sana. Tika tidak tahu manfaat mandi itu banyak, Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dan sistem imun. Memperbaiki suasana hati. Baik untuk masalah pencernaan, meningkatkan kualitas kesehatan jantung, dan juga memperlancar sistem pernapasan.
1: Deyo, semua bahas pulus saja ini ya.
0: Tetap tidak mau mandi, Yang ada DP manfaat kalima itu bukan memperlancar pernafasan, tapi sombik yang tersumbat pernafasan nanti KKP bau badan,
2: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dari Betawi Keraton judulnya Kerja Bakti menjadi lagu terakhir Sahabat Budaya, dan Tita tuh Indah pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih semuanya. Anda semuanya nanti akan bersama dengan Tim Mahaya Rahma. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.

0: boleh
1: menyembah layang di ular.
0: Ya Allah,
1: di anjing ini, Mbak. Ya Allah.
2: Ngeri kalau kita ketularan penyakit rabies. Jangan sampai ya. Kalau sampai kita digigit hewan yang terkena rabies, cuci dengan air dan sabun sampai bersih selama 15 menit. Setelah itu kita berikan antiseptik dan segera kita periksakan ke dokter.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, jelang siang, sahabat budaya. Tata Rama hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Selasa 30 Juni 2026 di Nusantara Siang, insyaallah sampai jam 2 siang nantinya, sahabat budaya. Hari terakhir di bulan Juni ya, sahabat budaya. Bahagia-bahagia pasti ya, kita akan ke bulan Juli, sahabat budaya ya. Buat sahabat budaya semuanya juga selalu Tata Rama harapkan juga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan yang pastinya juga ya, sudah mulai sibuk dari tadi pagi gitu ya. Semoga harinya lancar. Pastinya tetap semangat sampai di akhir jam kerja kita juga, sahabat budaya. Yang lagi menuju tempat aktivitasnya juga mungkin saat ini ya, semoga aman dan nyaman. Buat yang di rumah juga, yang pasti dengan sibuk, kesibukan macam-macam di rumah, semoga juga tetap semangat, tetap fokus, dan jangan lupa istirahat sebentar gitu kalau sekecapean ya, terus lanjut lagi. Jangan kurang jaga roll terus, kerja terus, bersih-bersih terus, ya udah. Santai aja dulu, Bu. Oke, kasih jeda lah gitu lah, sahabat budaya. Oke, kita ada di request Nusantara untuk saat ini, dan sahabat budaya bisa request lagu yang ada di Gorontalo tuh ya, daerah Gorontalo 2 seperti biasa, terus ada lagu Jawa. Terus juga ada lagu Manado. Terus lagi ada lagu Maluku, Aceh, sama Minang, sahabat budaya. Oke, sekali lagi di lagu Gorontalo. Terus ada lagu Jawa, Manado, Maluku, Aceh, sama Minang. Ya,

0: Dan seperti biasa pola, ini dua line telepon juga Torang Buka untuk Sahabat Budaya bisa ikutan ya di 0811 430 4040, itu untuk line telepon sama line WA. Terus untuk line telepon yang satu juga itu di 0822 599 8266. Oke, okay? Kita langsung saja. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya bersama perempat Erek Gelontalo.
0: Oke, okay. Salam budaya Pak Nasrun.
1: Iya.
0: Iya. Okay. Silakan Pak Nasrun.
1: Ya, lagu Manado.
0: Lagu Manado, oke, okay, boleh.
1: Yang pertama-tama Mbak Rahma, sambut tugas, setelah bersama rumah, ada Mbak Yatira, Bu Farida, Pak Herman, Ibu Rosti, Pak Udin, ada Ibu Nelly, ada Ibu Ani, Bersekuririn, Ilan, Sambai Masyari.
0: Oke.
1: Semuanya tanpa kecuali kompak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Nasrun, silakan. Oke, kita ke line 811. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: salam budaya Luhulondalo.
0: Salam budaya Luhulondalo dengan
2: dari Lian di Potanga.
0: Ibu Lian Potanga, silakan Ibu Lian.
2: Lagu Maluku.
0: Maluku, oke sayang.
2: Ngirim salam buat Ibu Nelly, Pak Asri, buat Pak Matu, buat sama-sama terkecuali, buat Tata Ama yang lagi tugas.
0: Iya.
2: Sehat selalu sama keluarga.
0: Amin.
2: Spesial buat keluarga, insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Tata Ama.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Lian, silakan 811 sama 822. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Luhulondalo, Tata Ana.
0: Sahabat budaya, oke, Tanou.
3: Lagu Gorontalo.
0: Tanou, ini cuma bisa ikutan. Lagunya ada lagu dari Maluku sama lagu Manado.
3: Ikutan dua-dua aja.
0: Oke, tidak usah bata-bata ya, Allah kok.
3: Oke, sayang Uti. Kirim salam seluruh fans tanpa terkecuali Rifanto di Kota Raja, Ibu Nelly, Ibu Rosin, Oma Abni, Oma Albani, Singkawati, dan seluruh. Spesial untuk Tata Ama sekeluarga, insya Allah sehat selalu. Terima kasih sayang.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 811, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahabat budaya Luhulondalo. Oke, dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Sri ini di Suwawa.
0: Ibu Sri di
4: Suwawa.
0: Suwawa. Oke, selamat bergabung Ibu Sri. Oke, okay, Ibu Sri, lagunya lagu dari Manado sama Maluku.
4: Maluku juga sama.
0: Oke.
4: Oke, kirim untuk semua dan semuanya juga. Mau cuma satu persatu banyak.
0: Oke.
4: Spesial untuk Tata Ama, selamat bekerja.
0: Oke.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: FM 95,1 MHz.

0: Iya, sahabat budaya terang sesi kedua untuk saat ini, silakan nama buka lagi line teleponnya di 0811 sama 822, sahabat budaya, dan juga bisa langsung ke WA kami di 0811 430 4040. Iya, kita ke WA aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulun Dalo dari Ahmad di Bulang Ulu, pengen lagu Manado, kirim salam buat keluarga di Andalas, salam kompak buat teman-teman yang ada di Tapa, terakhir buat Mahaya aja, Odu Olo. Terima kasih Pak Ahmad di Bulang Ulu. Dan 811 sama 822, sahabat budaya, saya ke 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
1: salam budaya Luhulun Dalo.
0: Salam budaya, dengan siapa di mana sayang?
1: Maaf nih, di Buladi.
0: Oh, maaf nih sayang, apa kabar?
1: Sayang, kabar baik, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, maksudnya Allah. Ama Allah so jarang-jarang dengar ti oh maaf nih.
1: Oh, iya, kapan baku
0: dah kan? Ah, maaf nih ke studio Jo.
1: Oh iya, insyaallah.
0: Insyaallah, iya. Oke, oh maaf nih sayang, lagunya lagu yang mana oh maaf nih?
1: Lagunya lagu apa itu sayang baru monitor tuh?
0: Lagu Gorontalo masih dua, baru ada lagu Jawa
1: Gorontalo.
0: Oke. Siap. Silakan Oma.
1: Oke, okay. Salam buat Mak Ibu Iin di Pohuwatu juga kan Om. Buat Ibu apa? Belis, Belis itu. Dulu buat Pak Asri juga, Pak Asri buat seluruh pen tempat tempat terkecuali, insya Allah bisa dapat kata lagi teman. Spesial buat kata Amal, juga spesial bersama keluarga kita.
0: Terima kasih.
1: Allah subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Om Afni, silakan. Oke, terang ke 811. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, ih, anda ada Pak Carlota poli dia buat ada bagikan poli itu yang tidak bagus itu ah. Silakan Abi Rifanto, jangan. Berdosa kau poli ya. Astagfirullahaladzim. Kita heran oh.
2: Kenapa ada balanggu?
0: Tidak, iya ada dapat orang ada balanggu. DP balanggu itu jahat sekali. Ah, balik jaga pungut satu kali semua bagi. Ya kan orang kalau balanggu itu kan beberapa taruhlah 100 helai. Hai, ini semua ribuan helai sayang. Innauzubillahi min zalik. Hai. Oh ya Allah, enggak rupa-rupain dunia ini. Oke, sayang.
2: Lagu apa ini Tata Rama?
0: Kenapa kita orang ada pacar cerita rupa kita orang dua punya ini radio. Oke sayang, ini lagu masih ada lagu Gorontalo, ada lagu Jawa, ada lagu Aceh, Minang.
2: Yang lagu Jawa?
0: Lagu Jawa, oke siap
2: ya. Pertama buat Om Afni yang tadi, selamat siang. Terus buat Ibu Iin yang ada di Pohuwato,
0: okay.
2: Buat Ibu Neri, Ibu Rosin, buat Pak Herman, Pak Is yang ada di Boto Pingge, buat Nenek Ani yang ada di Boto Barani, Tano U bersama keluarga, buat Ibu Lian yang ada di Pilolo Daah, dan seluruh sahabat budaya perempat RRI Gorontalo, salam sehat. Dan buat Ida Tarahma, sehat selalu bersama keluarga.
0: Jangan jaga bakuki kubalanggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abi Rifanto, silakan sahabat budaya. 811 sama 822. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat budaya Gorontalo.
0: Anak Paulo satu.
3: Tidak salah masakan yang dia tetap.
0: Bukan, ada balanggu. Oke, balanggu.
3: Balanggu ikutan dua-dua.
0: Oke, siap.
3: Kirim salam buat Abi Rifato, Ibu Lis, Ibu Iya, Ibu Iin. Ada Oma Akun, Ibu ada Irwin Sawati, pas ini ke Pak Udin, kok sama-sama aja tempat terkecuali, salah sehat-sehat, salah dilindungi, Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Paling spesial buat anakku yang sementara di Palu, insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah diiming Allah subhanahu wa ta'ala. Paling spesial terakhir buat kakak anakku sayang, semoga panjang umurnya selalu bersama si kecil Sati, semoga sehat selalu, insya Allah diiming Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih kakak Ama, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon di belakangnya Ibu Nelly, sahabat budaya, silakan. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wati. Iya, Wati ya?
4: Iya.
0: Oke sayang. Ha.
4: Lagu Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo. Oke sayang. Kita orang batoloti di ini.
4: Iya. Oke. Okay. Buat Ibu Nelly, Marni, buat Inka, Tipa Herman, siapa? Pak Udin, Mama Pinky Mapira. Spesial buat
0: Tata Ama.
4: Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, nah, orang ada di sesi terakhir di 0811 sama 0822, silakan. Dan juga yang mau ya, sama kau adil lu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhulondalo dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Minang. Oke, Cikartin ya sebentar. Terus kirim salam buat semua fans Perempat tanpa terkecuali, juga buat Ibu Inong, Ibu Meli, Ibu Rosin, terakhir buat Ivar yang ada di samping, spesial buat Tata Rahma, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Silakan 811 sama 822 sama juga ya. Iya, dua penelpon saja ya. Halo, assalamualaikum. Oke, terima kasih. Iya, 811, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan?
1: Dengan Ibu Lis, Ibu Alemo, Teta Amain.
0: Ibu Lis, Bu Alemo. Silakan Ibu Lis. Salam budaya luhulondalo.
1: Salam budaya luhulondalo.
0: Iya, Ibu Lis mau lagu yang mana? Masih ada lagu Gorontalo. Kenapa?
1: Yang Minang sore, Mbak.
0: Minang masih ada.
1: Lagu Minang juga.
0: Oke, siap Ibu Lis.
1: Ya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya Ibu Lis, doa yang sama ya. 811 sama 822 sama buka lagi sahabat budaya, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terakhir. Alhamdulillah.
0: Oke, Pak Herman, Papa Latif, silakan.
2: Semua lagu juga,
0: gas. Oke.
2: Oke, buat semuanya, sahabat Perempat mulai dari Cipeti, Maani, Batu Barani, dan sampai Tasik Malaya di sini. Semuanya salam kenal sehat-sehat. Spesialnya buat pertama. Sehat-sehat selalu bersama Ki Afid.
0: Amin.
2: Ini suara ini lagi serak-serak.
0: Minum air panas.
2: Iya, so memang sebagai DPR mandi-mandi memang.
0: Oh, ih, berarti lagi radang poli itu. Kalau radang biasanya kalau di dokter sih dikasih obat radang juga begitu.
2: Oh, iya.
0: Kalau sok minum obat, kalau kita langsung minum obat yang biasa kita orang minum tapi tidak baik-baik, biasa itu radang. Ke dokter radang poli dulu. Ke dokter poli dulu, guys.
2: Insyaallah.
0: Oke.
2: Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sehat buat Pak Herman ya, bersama sahabat budaya semuanya. Insyaallah juga kita yang lagi sakit juga insyaallah dicepat sembuhkan. Oke, sahabat budaya mencukupkan untuk request Nusantara di hari ini. Insyaallah kita bisa ketemu besok lagi ya. Diberikan umur yang panjang, sehat, bahagia, kuat, kaya raya, semuanya yang terbaik untuk kita. Oke, sahabat budaya, dan kita akan berlari ke program selanjutnya bersama Hasdin Daniel dengan berita bahasa Gorontalo, sahabat budaya. Dan untuk lagu yang sudah direquest sama teman-teman, kayaknya setelah berita bersama Pak Kuni atau Pak Hasdin Daniel. Dan untuk sahabat budaya semuanya, tetaplah bersama kami di 95,1 FM.
3: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tohulondalo, botia polima bandabandalo habali lo hulondalo habali uhiwalia metolipundo botia tehas dindanyalwatia ta muapotunggololo ia. Mengodula awa mengotato. Mongo di timoli masa tia buti, gambangi mao manga lo narkoba. Sabuti mongo leo buti, ohila umai mongo tota uolo, wau uolo lo mola buti narkoba. Umai montala li mongo leo. Ika pala lo BNN Kabupaten Bualemo Ibrahim Paneolo otanggulai, mongo di timoli buti, musi ma popo yakiniolo dilama umohimontala narkoba. Ma wolo molingkupa lemu ehabon. Mongo di timoli masa tia buti, ta pohu dua lalipu utalu-talu. Utanggula lio Indonesia Omas 2045. Ma uitolo, di timoli musi mopopele hioto narkoba. Alihumoto duo batanga usehati, pindali wau okokolio'o. BNN mohe ingala yati tidiopo mongo udula alo mongo ditimoli, mongo guru, ulo laita ima imato, mongo hipahamu potunu wau potuhata, dilama omo wowoyo de wolo narkoba. To umo pohingga de narkoba wuti, musi mai ohu ila lota mo aami.
1: Dudelo, kelima faktor yakni totayowa, cara berjalan, ayuwa, karakter kepribadian, woyoto, merendahkan hati, timamango, ramah tamah, piili, kepribadian yang mendalam, dan dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popo duta'a to'a wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual.
0: Odu olo ito donggola miatia tuhabani u bahasa lo hulondalo. Paman lenda kabupaten lo hulondalo u wali-wali to puskesmas mahi pengohia pahamu potunu wau potuhata ode ta motolohialo wau mongotilo ta ombodulaa. Ibidan to puskesmas to limutu, Angela Medisalae lo otanggulai, puskesmas mahi pengohia pahamu ode mongoti lo, to aita lo umotutu. Boli timi idua kutu lo posyandu, mahi pengohia pahamu to aita lo kontrasepsi. Ode to olo, ode mongo ditimoli uma tongkonika. Ma hewo hia lio pahamu. Alihu medunga wakutu lo u ombodulaa wau ma motutu didu hindu-indua ma otawa ukalajalo. Boli ma motota motonggala awalao. Puskesmas tolimutu ma hipopona owalo program keluarga berencana mialo kabe to umai mopolawata to u motutu.
1: Tahuda lomongo panggola. Hiam bola bongo molapi dungio, dilatamu omahulungo, de bolo tahu.
2: Sedangkan kelapa menjatuhkan daunnya tidak mencapai langit, apalagi manusia. Artinya punya batas kemampuan.
0: Odu olo ito donggola miatia tahabali u bahasa lohulondalo. Ti Gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai, De upenas upilohutulia tohulondalo beti mai lo olai aro dawalo ekonomi tohungola iati. Tidio pomelato limutu. Nabo mo a amimola lo rasa ro dawalo ekonomi. Tahi dihima hotel, penginapan, hilopolu. Ruma makan, wau UMKM ilo tila pulo. Tunggulo ta hide loa bento, hide loa oto, lo oto dua tila pulo. Penas umaleng kota lo nasional buti, hiango olanto tohulondalo, u mopo ota, mialo mopo romo silipu. Tunggulo mamolo opa mola to lipu-lipualo, tilanggulo hulondalo. Nabo pohile lio de dilabo to penas mola u otila pulo. Nabo hiango umo promosi wolo u woluo to hulondalo. Ito to hulondalo lo piheto tilanggulo u lo wali ahalulu. Potala modata mai ta tonggo wisata mai. Wau ta me mo podutu lo investasi.
1: Lumadu lo mo panggola.
2: Bo odelo pong mo totalo BBO.
1: Seperti pengetahuan iti, artinya serba bisa.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda Kabupaten Bualemo lo otanggulai sekolah rakyat mai mololimo mongo ditimoli ti diopo tangala alio udila mambo. Tadi po ganapu to tolo tula de lio ma bantu alio umongurusi. Sabu woluo tadi po ganapu dokumentasi kependudukan. Ikabi rehabilitasi sosial to dinas sosial Kabupaten Bualemo Sopian Titalibo lo otanggulai ta dipo gilanapu to tolo tula de lio ma bantua lio umo poganapu. Uma pokalaja lio helumo wolo pamalenta to desa to kecamatan wau OPD u okalaba. Alihu mongo udula alota ukeke inga boti ma diduta sibuolo. Tidupa lalu uma omongu silo hihilao. Sabu moa ami boti ma tatanggungi olo pamalenda. Harapu lio de uta ukeke inga hiposikola boti dia lu uma obubulo. Moa ami tolo tulade ma bantua lio umo poganapu.
2: Bo odelohu idu wau datahu.
3: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: Odu olo ito donggola mia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Na bo na apucu tanumaha bali pulitio. Sensus ekonomi pohu-pohu tuto u ngutupalo Indonesia. Uma pilu dudutio beti-beti mao. Ika pala lo BPS Provinsi Agus Sadibya lo otanggulai, petugas lo BPS ma bo tulalahe to bele-bele halo. Mo cata titi la pulo wau tutumulo la iati. Odelo tolo dalala u cata tio lio beti. Owo luo lo ekonomi, rodawa lo ekonomi, wau basis data ekonomi. Pohilelio odela iati umai mola meta toto nulola hiindu lo petugas lo sensus. Wau to umola meta buti dilamuali bo kakalangan niolo. Musi umo patato wau banari. Tati lugas yele buti magila napualio lo utanggulalio atribut. Wanu bolo pohindualio. Pohile lio udilama ohibohibohia, wau musi tametala lo ubanari.
1: Lumadu lo mo panggola.
2: Bo odelo tete patahelo.
3: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.
0: Mongondula awa mongong tato, tanu bo o odimola uma piloposambe umai lamia tia to hianga botia insyaallah poli de modudunga ya to hianga peenta mai.
4: Wala undo mobahasa lohulondal.
0: Mengudula awal mengutato habani betia ju tanumai lapato. Udila mobatato maapu ada mengutato. Utila la to bahasa bolo pohileala potunu potuhata wa utila la to lo iya ende bolo potunu alme amiatia wa tiate has di Daniel bolo me i odu ola po opo o danta na bo ando to udi pemehindu amiatia tata pumopo elamai u lolaita isi isiali wau dilamo palongo to uhi tua tua ua ti diopo umahe umbala lopatu lo dulahe odie inde bo oditopo wa tia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mau bahasa, lo hulang daro, dilalipata wak.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Kadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana, membersihkan selokan di depan rumah.

0: tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan, dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.
1: FM 95,1 MHz.

0: Budaya Gorontalo.
1: Oke, sahabat budaya, tidak terasa sejam 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita orang menepi sebentar ya, dari kita orang sampai kesibukan gitu. Ya sahabat budaya, buat yang dari tadi kerja ya, sahabat budaya tetap semangat. Masih juga banyak pekerjaannya, udah skip dulu. Kasih babi ini dulu, stay pending dulu ke siang ya. Kita orang mesti mau makan siang dulu ya sahabat budaya. Pokoknya siap-siap makan siang, karena sebentar lagi ya, sekitar 30 menitan lagi ya, kita orang mau makan siang, isi energi dulu biar badan tetap nyaman ya, biar itu perut juga tidak keroncongan, bunyi kiri bunyi kanan gitu kan. Kalau so lapar, so tidak nyaman sekali bekerja tuh kan. Nah, jangan lupa juga untuk selalu banyak minum air putih ya. Baru kalau DP makan juga, jangan jangan yang berlebihan. Makan secukupnya, kasih jeda sebentar buat badan dan juga pikiran sahabat budaya ya. Dan selamat siang juga yang baru saja menyatu hati dengan Pro 4. Saat ini sahabat budaya, Tata Rahma juga akan berbagi update informasi seputar gelombang panas di Perancis, dan ternyata warganya beli kipas angin sahabat budaya. Jadi karena ada gelombang panas menghantam Eropa, salah satunya adalah Perancis itu ya sahabat budaya. Nah, di Sapora Indonesia, angka penerima mengatakan suhu tertinggi di Perancis itu mencapai 42 derajat Celsius pada 2 hari lalu. Dan angka penerima itu menggambarkan cuaca panas di Perancis seperti tidak ada angin, sehingga banyak masyarakat yang membeli kipas angin gitu. Dan masyarakat Perancis lebih memilih di luar rumah seperti sungai, kolam renang, atau berteduh di bawah pohon. Nah, enggak seperti seperti warga Prancis lainnya memanfaatkan juga kipas angin untuk mendinginkan tubuh. Ia juga menjelaskan dampak dari cuaca ekstrim tersebut sahabat budaya, dan pemerintah meliburkan aktivitas perkantoran dan sekolah. Angga yang merupakan seorang ilmuwan memastikan tidak ada panic buying oleh masyarakat, dan pemerintah setempat juga telah memberikan imbauan agar masyarakatnya itu memperbanyak minum air putih sahabat budaya. Sebelumnya juga Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom menyampaikan kekhawatirannya atas fenomena gelombang panas, dan WHO melaporkan lebih dari 1.003 orang tewas akibat gelombang panas di Eropa. Untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: ke Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahinetang. Gunung api bawah laut Mahinetang, ekosistem terindah kedua di dunia.
1: FM 95,1 MHz.

0: Salatil qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi. Tapi lagi-lagi, tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut. "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: FM 95,1 MHz.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, di menit ke-46 tasar di pukul 12 siang saat ini di studio kami. Selamat siang yang masih menikmati istirahat siangnya, makan siangnya ya. Semoga juga yang saat ini sudah kembali dengan aktivitasnya kembali bisa semangat lagi menjalankan aktivitasnya, sahabat budaya. Dan updatean informasi untuk siang hari ini, sahabat budaya, Ketua Badan Anggaran DPR RI mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan dalam menjalankan koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Nah, kesalahan yang dimaksud adalah apa yang terjadi pada program makan bergizi gratis. Jadi hal tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah pada Senin 29 Juni 2026. Ia meminta program ini dipersiapkan matang gitu agar kesalahan program MBG tidak terulang lagi di Kopdes Merah Putih. Menurutnya dengan persiapan yang mateng, maka tujuan yang ingin dicapai program tersebut tidak bernasib seperti program MBG. Said melihat bahwa program Kopdes Merah Putih belum sepenuhnya matang. Nah, Said juga mengungkapkan laporan panja transfer ke daerah atau TKD mencatat adanya resiko gagal, maksud kami gagal bayar implementasi Kopdes Merah Putih. Nah, ini akan berpotensi menyedot kapasitas dana desa dan mengganggu pembangunan desa. Nah, koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih adalah juga salah satu program utama pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan program utama yang lain adalah program makan bergizi gratis. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, tentang berita yang sudah Tata Rahma bagikan tadi, Anda bisa akses di laman kami rri.go.id.

0: Jadi dibilang nanti mau telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Nih, kita ini bingung.
5: Kenapa nggak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
5: Tidak tahu, Soalnya bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga, pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Trio Ambisi Parsobanan, satu tampilan dari Batak Sahabat Budaya. Selamat siang yang baru saja menyatu hati bersama Tata Rahma. Masih dengan update informasi di siang hari ini, Sahabat Budaya. Kementerian Kesehatan RI itu menurunkan tim investigasi atas kematian Dr. Eliza Prinsilia Utami Pakenoni alias Dr. Ica yang berusia 27 tahun. Dalam langkah tersebut itu dilakukan untuk mengusut dugaan intimidasi yang diduga diterima Dr. Ica ya saat menjalankan tugas sebagai tenaga medis. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI Dr. Yuli Varianti menegaskan dugaan tersebut akan diproses melalui investigasi menyeluruh, Sahabat Budaya. Dan pernyataan itu disampaikan mewakili Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutan yang dikutip dari Detik Bali pada Senin 29 Juni 2026. Dan pernyataan tersebut juga menegaskan komitmen Kemenkes untuk mengusut setiap dugaan intimidasi sekaligus memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga medis Indonesia. Ia menyampaikan Kemenkes tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai dugaan intimidasi oleh 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara tersebut. Dan hasil investigasi akan diumumkan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dan seluruh fakta berhasil dikumpulkan secara menyeluruh. Nah, untuk informasi selengkapnya, Sahabat Budaya, terkait berita yang sudah Tata Rahma bagikan tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
2: Sahabat Budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mopatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
3: FM 95,1 MHz.

0: hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
2: Halo guys, my name is Yusa, ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
1: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam,

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang untuk sahabat budaya semuanya. Jangan lupa minum ya, karena emang cuaca di luar begitu panasnya, maknyusus sekali kalau Tata Rama bilang. Ya, kalau minum juga pastinya kita orang pebadan tetap berasa segar. Ya, gerak sedikit juga yang dari tadi duduk, sahabat budaya, kerjakan juga satu persatu pekerjaannya. Insya Allah juga bisa cepat selesai. Ya, nggak perlu terburu-buru lah ya, sahabat budaya. Dan iya, masih dengan updatean informasi, sahabat budaya, yang Tata Rama akan bagikan ke ruang dengar, sahabat budaya. Nah, ini ada hibah lahan Lipo dukung percepatan program 3 juta rumah, sahabat budaya. Jadi ini, sahabat budaya, pemerintah mempercepat kolaborasi pembangunan perumahan melalui lahan hibah dari grup PT Lipo. Langkah tersebut memang juga mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Dan Menteri ATR atau BPN Nusron Wahid memastikan percepatan proses administrasi hibah lahan, dan pemerintah ingin investasi sosial berjalan cepat dan memberi kepastian hukum. Ia pun memastikan dokumen hibah segera diteliti bersama instansi terkait dan proses diprioritaskan apabila seluruh persyaratan telah memenuhi ketentuan. Untuk informasi selengkapnya terkait juga dengan berita hibah lahan Lipo tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

0: Flash jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya pacu jalur menjadi tradisi perlombaan perahu panjang yang berasal dari Kabupaten Kuantan Sangihe, Riau. Setiap perahu dikayu oleh puluhan pendayung yang bekerja sama untuk mencapai garis akhir dengan percepatan dan kekompakan. Awalnya tradisi ini menjadi bagian dari kegiatan masyarakat di sepanjang sungai Kuantan sebelum berkembang menjadi ajang perlombaan yang meriah. Tari Guel dikenal sebagai tarian tradisional khas masyarakat Gayo yang berasal dari Kabupaten Aceh Tengah. Tarian ini terinspirasi dari legenda rakyat Gayo dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Setiap gerakan dalam Tari Guel menggambarkan nilai kerjasama, penghormatan, serta keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Mandi safar menjadi salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat di Kepulauan Riau pada bulan safar dalam penanggalan Hijriah. Proses ini dilakukan dengan mandi bersama di laut, sungai, atau sumber air tertentu sebagai bagian dari tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bersama program 4 dari subuh tadi sampai saat ini. Dan insya Allah juga kita bisa ketemu besok-besok lagi ya, sahabat budaya. Dan saat ini kita akan bersama program 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suendi dari Jakarta. Dan tentunya Aipo kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aipo di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, lain teleponnya di 0213504510. Di Pro4 Sungai Liat Ude kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
3: Waalaikumsalam Po. Kabar baik Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
3: Benar.
2: Iya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
3: Udah siap, udah oke ini.
2: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya, sama narasumber di sana ya Kak.
3: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
3: Kabar baik ya Bu ya?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, dari Mentok ya Bu ya?
4: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
3: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga. Bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya. Dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Iya Bu ya?
4: Sepertinya begitu.
3: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit ya Bu, gak apa-apa. Okay,
2: baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal dari Jakarta, Ibu Rita.
4: Iya, terima kasih Mbak.
2: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Pro4 Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Pro4 Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana, bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
3: 08-12-13-14-10-39.
2: Oke.
3: Ya, untuk siang hari ini.
2: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih, Ibu Rita?
4: Saya mulai mengajar di SMA 1 Mentok pada sekolah yang sama itu, Mbak. Selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
3: Oh, wow, 28 tahun, hampir 30 tahun ya?
4: Hampir 29.
3: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali, Bu, ya?
4: Mungkin, iya. Banyak siswa yang sudah cucu. Anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak. Iya,
3: di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya?
4: Betul, Mbak.
3: Wah, oh, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih, Bu.
4: Iya. Awalnya kan di tahun, masih tahun 90-an itu ya, Mbak, ya. Awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Mungkin waktu itu agak lumayan juga sih, Mbak. Makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan. Artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein, dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi Taman Baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
3: Oke, jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
4: Iya.
3: Yang mendorong Ibu untuk membuka Taman Bacaan tadi?
4: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca, tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah, Mbak, ceritanya.
3: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya. Betul. Dan Ibu juga punya kayak suatu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu, Bu?
4: Harus. Kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya. Pemaksaan, sudah pemaksaan sih, Mbak. Tapi pemaksaan yang positif saya rasa.
3: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
4: Sekarang masih. Walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah digital. Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
3: Oke, jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
4: Iya, betul.
3: Sampai dengan saat ini?
4: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi.
3: Oke.
4: Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis, Mbak.
3: Oh, menulis.
4: Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu, tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya salah satunya upayanya, itu ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
3: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah gitu,
4: nambah,
3: ya, Bu, ya?
4: Karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
3: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah, sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk Taman Bacaan?
4: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga, Mbak, ya. Jadi saya berpikir kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas,
3: benar.
4: Sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat Taman Baca sendiri. Jadi Taman Baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak, walaupun awalnya memaksakan, tetapi ya hasilnya positif sih, Mbak. banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
3: Oke, okay. Jadi tetap ya tahun bacaan di rumah tetap berjalan. Yeah. Karena mungkin kalau lebih efisien kali ya, karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum, yeah, gitu ya, Bu ya. Oke, okay. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun tuh sudah melewati beberapa generasi gitu ya, milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
4: Waduh.
3: Nah. Waduh. Bagaimana nih untuk penerapan menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya?
4: Oke, Mbak. Inilah saya juga ada, karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel, jadi saya nggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih? Saya mau kebetulan mau kesini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih, Mbak. Otomatis saya sendiri dengan era digital ini saya harus mengejar ya, Mbak ya. Saya harus mengejar, Mbak Ega, ketertinggalan saya. Kalau enggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
3: Tenggelam gitu ya.
4: Iya, tenggelam. Saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru, saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang, terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi, tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah, Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa, dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu. Saya tidak bisa melepaskan itu, karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
3: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya. Yeah. Walaupun sekarang di era digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu, Bu. Betul, ya. Harus tetap kita buka gitu. Betul. Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
4: Iya. Yeah. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan menjamur banyak sekali kafe ya.
3: Iya, yeah, benar benar.
4: Dimanapun ada kafe. Nah, justru ini yang terkadang mengancam, Mbak. Karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra, Mbak ya. Semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Tapi kalau benar mengeterapannya.
3: Yeah.
4: Jadi mestinya kita, para penggiat ini, mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya, Gen Z ini, dia tidak hanya termanjakan rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh, kenapa rusak raganya? Dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi.
3: Yeah.
4: Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata,
3: kurang gerak ya.
4: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini diterapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
3: Misalnya seperti apa nih, Bu?
4: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi, Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
3: Iya.
4: Ya, apakah itu finansial misalnya, kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
3: Lomba puisi gitu salah satunya ya.
4: Bisa lomba.
3: Romantis gitu.
4: Betul. Itu kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
3: Oke, ingin menggait seperti itu ya.
4: Betul.
3: Oke, sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
4: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
3: Keterbatasan
4: waktu.
3: Okay.
4: Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
3: Benar.
4: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka demen di perpus itu memang nggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
3: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya Bu ya, karena keterbatasan waktu tadi.
4: Iya,
3: ya.
4: Iya, waktunya sempit makanya.
3: Belum lagi mereka harus makan gitu ya.
4: Iya. Makanya Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur.
3: Okay.
4: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah bisa benar. Pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya, di pedagang di pasar. Mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu enggak. Harus kita rangkul, kita ajak bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan, segala macam. Nah bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu, yaitu harus buka di
3: luar jam sekolah.
4: Kerja. Kayak kami nih Pondok Baca Ceria, TBM saya itu 24 jam loh Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka buat tugas, itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang.
3: Belum pulang.
4: Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan, nanti kalau, mereka terbuka Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya, mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
3: Oke. Okay.
4: Jadi mereka matikan lampu sendiri. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
3: Oke.
4: Nah, kalau memungkinkan gitu.
3: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
4: Iya.
3: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu. Iya, maksudnya
4: betul.
3: Bu ya.
4: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
3: Jadi itu juga bisa
4: menciptakan,
3: ya,
4: iya,
3: menciptakan
4: budaya literasi tadi. Di antaranya lewat itu.
3: Iya.
4: Gitu.
3: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini Bu?
4: Untuk saat ini tergantung sih Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
3: ada
4: di perpustakaan, ya.
3: Event seperti apa?
4: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk mencari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
3: Iya.
2: Baik, jadi, kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, ayo potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
3: 08 11 12 13 14 10 39 nih untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp juga bisa di nomor itu.
2: Ya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021 350 4510. WhatsApp bisa kirim pesan ke 0812 1124 928. Nah Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu line interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa Bu?
4: Tetap perubahan Mas. Tetap ada perubahan, dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
2: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu gitu kan. Iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya?
4: Tetap ada perubahan. Ada perubahan, namun Mbak bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan ya, karena ternyata memang dari perpustakaan nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak ya. Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak. Semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
2: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi tuh di Sungai Liat ya.
3: Terus kalau malu deh. Jadi, dilanjutin ya.
2: Jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa disela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan. Okay.
3: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
4: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
3: Banyak ya.
4: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
3: Iya benar.
4: Akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia doang. Iya.
3: Padahal matematika juga ikut semuanya, Bu ya.
4: Iya. Apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
3: Iya,
4: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
3: Seni sastra juga termasuk.
4: Betul gitu, banget. Ya.
3: Oke, dari perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya, perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya bu, tapi sekarang kan enggak, kayak temen aja gitu loh.
4: Kayak temen, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener Mbak, bener jauh.

0: Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
1: Benar.
0: Ada
1: AI
0: Dola,
1: salah
0: ada
1: satunya ya.
0: iya, dan itu kan sebenarnya sangat merugikan, merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang, jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodohnya agak kurang.
1: Oke.
0: Nah,
1: Karena
0: mungkin
1: mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu, Bu ya.
0: iya di satu sisi, tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
1: Iya.
0: Saya harus, saya pribadi ya, pandang saya pribadi, saya harus berpikir bijak dan tidak harus tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo, welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih jatuh di saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga. Berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu pendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif,
1: Oke.
0: balik ke iman.
1: Oke. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
0: Iya.
1: Di situ kayaknya ambigu juga nggak sih, Bu?
0: Ya makanya
1: Ya kayak ya.
0: saya di satu sisi dia pinter,
1: Pinter membobol gitu.
0: betul.
1: Demi mendapatkan jawaban yang sebenarnya mereka nggak mikir ke situ sih sebenarnya, Bu
0: Iya,
1: ya.
0: di satu sisi mereka kena hukuman,
1: Iya.
0: tapi di hati kecil saya nggak munafik, dari kecil saya kagum,
1: Iya.
0: jadi lo anak ini kalau bisa dimanfaatin. Nah
1: Iya.
0: kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi, jadi ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede, misalnya ininya IT dia kita gunain gitu
1: Iya.
0: kan.
1: Tapi ada ketakutan nggak sih, Bu? Kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
0: Jelas enggak,
1: Enggak ya?
0: jelas enggak. Saya tahu betul kan, buka kita Mbak ya, kita karena udah berpuluh tahun ya, jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
1: Paham?
0: dan yang nggak paham itu kan ada, sudah ada di kita tahu gitu, dari sorot matanya, dari
1: Iya.
0: kebiasaan
1: Dan
0: hari-harinya.
1: ekspresinya juga ya.
0: Yang penting kan proses, makanya
1: Oke.
0: kita mengambil penilaian secara saintifik itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya tuh kita harus pahami.
2: Iya.
0: Dari proses penilaiannya, tidak hanya penilaian di akhir.
2: Ya, baik. Kak Egra juga Ibu Rita, ini di WhatsApp Prompat Jakarta ada yang gabung nih Bu, mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusop Pinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
0: Aduh, terima kasih. Pertanyaannya berat sekali ini yang terakhir ini. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Pikir nanti saya inilah belajar dari sana nanti.
2: Iya.
0: Sudah dibanding ya.
2: Iya.
0: Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri. Mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih, ada di catatan kami. Yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat
1: ya.
0: Ini ya, karena memang kemarin itu sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
1: Oke. Lanjut di tadi pertanyaan kedua apa nih, Pak?

0: Nah, yang kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel, Bu?
1: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya untuk diskusi. Waktu eksekusi dia pada lari. Itu benar, Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja 2 hari yang 3 hari yang lalu ya, Mas Golagong nih. Nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit. Mungkin perkembangannya ya termasuk lebih apa ya? Lebih lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega.
2: Iya,
1: Di sini agak sulit.
2: tantangannya lebih ini
1: Lebih
2: ya.
1: berat karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget itu tidak mudah. Kalau nggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan itu kita membuat agenda betason buku.
2: Betason,
1: Betason buku itu isinya bedah buku, Mbak. Setiap bulan bergilir tiap TBM kita bedah satu buku gitu. Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
2: Jadi betason tuh kayak bahasa kita di sini ya,
1: iya.
2: Kayak tawar-menawar seperti itu, Bu ya,
1: sebenarnya iya.
2: betason ya.
1: Cuman itu nanti isinya adalah bedah
2: bedah
1: buku,
2: buku,
1: betul.
0: Iya. Baik. Terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada nih, ada nggak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapo Pusopinan
2: Mentawai ya.
0: Di Mentawai.
1: Padahal alam kita menarik, Mbak Ega ya.
2: Keren banget.
1: Ini justru masukan yang inovatif ini, Mbak. Ini nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
2: Kita tuh kalau nggak salah ada loh, Bu, di kalau nggak salah ya kemarin di Sempan kalau nggak salah ya.
1: Kalau
2: perpustakaan yang di Sempan itu.
1: Saya belum. Oh, ada perpustakaan cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan itu.
2: Iya,
1: kan saya.
2: Di pinggir Pengiat. Jalan sih sebenarnya. Cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang
1: itu
2: gitu.
1: Kawan kebetulan tokoh literasi juga Pak Asraf Suryadin ya. Itu punya cuman ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
2: Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih Pak ya.
0: Iya, silakan.
2: Perempuan selamat siang.
3: Selamat siang, Santara.
2: Ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guri.
2: Cik Guri ya.
3: Aduh, kenapa?
2: Ya, langsung aja ke pertanyaannya.
3: Saya dulu sama dulu Jakarta, Kak. Anak-anak.
0: Iya, Cikgu silakan.
3: Oke, ya, sehat selalu. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Guru. Ibu Guru kita, Ibu Cantik, Ibu Rita. Ibu Rita, salam kenal ya.
1: Iya.
3: Ibu Rita, obat nyumbung. Wah, SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya masa ini di kelompok sungai dia menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Memang, jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Bener nggak Ibu Rita?
1: Bener
3: seperti
1: banget.
3: Apa Bu nih disediakan ruang yang mengundang dan nyaman Ibu, yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus bentuk yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga, seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan terkait pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Saja pertanyaan, mohon anggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak Kak Ega dan Kak Nana di Jakarta juga. Selamat datang di saya Badan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih, Pak ya. Langsung ke jawaban ya.
0: Ya, silakan silakan.
2: Ya, silakan nih, Ibu.
1: Iya. Ada tiga pertanyaan.
2: Iya, tadi pertama untuk ruangan ya.
1: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangan ruangannya nyaman ya. Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh Ibu. Tempat yang bagus nggak perlu, karena memang kebetulan saya memulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan.
0: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, Kak Ega ini dari perempat sungai lihat ada yang nggak di mute nih monitor zoomnya di perempat sungai lihat.
2: Oke, okay, baik. Mungkin dah ya.
0: Oke, okay, sip.
2: Oke, okay, ya.
0: Silakan dilanjut.
1: Iya. Iya, tadi maaf, tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik. Pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu saya ngadain acara mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak, waduh ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
2: Oke, okay. Itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih Bu.
1: Iya,
2: oke, okay. Ya perempat, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Oke, selamat siang, dengan siapa ini?
4: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
2: Iya.
4: Dengan siapa Ibu Nasun yang ini?
2: Kenapa?
4: Dengan siapa yang Nasun
0: menyebut? Ibu Rita.
2: Ibu Rita.
4: Iya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Dan juga untuk Polana yang ada di Jakarta, selamat siang.
0: Iya, siang Bang, silakan.
4: Iya, saya Leman di Tangga Muslapung. Ya, mau nanya nih Pak Ega dan Ibu Rita ya. Jadi apa saja macam-macam literasi itu baik Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaula muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya Bu ya.
1: Iya.
2: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
1: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
2: tidak
1: rasa,
2: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
1: Iya,
2: gitu,
1: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria. Karena orang nggak datang, kita suruh-suruh datang supaya kita menarik gitu.
2: Kenapa yang datang harus kita usir ya Bu ya?
1: Iya, jadi untuk harus masuk gampang sekali.
2: Okay.
1: Kemudian kayak yang ketiga, dengan adanya digital ini ya, gimana
2: koleksi
1: buku ya, kita menyesuaikan. Karena kebetulan perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku. Tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin gak ada dana lagi.
2: Kendala jadi, juga ini ya.
1: Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet. Jadi kita tetap, buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun. Apalagi kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa. Perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli nggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue, pemerintah menyediakan untuk itu, Perpustakaan Nasional, Badan Bahasa misalnya, ya. Dan tergantung kita aja mampu nggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu, ibu siapa tadi ya?
2: Cik Guria.
1: Ya? Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontekkan ya, berhubungan. Mungkin nanti saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa, link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
2: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guria yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum dijawab, baru ruang gitu. Ruang. Ya, tadi udah bugur ya.
1: Sudah bugur ya. Udah. Ruang yang nyaman, akses buku, akses, gak kemudian yang
2: ketiga. Enggak mesti mewah gitu ya.
1: Iya, enggak mesti bagus. Yang penting garis bawahi kegiatannya, kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
2: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA ibu, boleh Kakak Ega ya, udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke ibu ya, karena udah masuk nomornya Cik Guria di sini ya.
1: Yes.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih bu, dari seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia tapi ternyata enggak gitu.
1: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian apa? Kewargaan ya. Tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang, sebenarnya kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi. Ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa, TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya. Karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Saya prakteknya itu, di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin. Itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi, itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan. Dia masih naik sepeda loh Mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu. Cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasaran di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian, juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
2: Banyak cara gitu ya.
1: Banyak cara.
2: Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak-anak muda? Milenial.
1: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena pangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital juga maupun buku-buku fisik, itu saya pernah Mbak dikasih buku itu 100 buku baru, terelie yang baru, yang mungkin yang asli itu Mbak, mungkin satu bukunya 100 lebih ribu itu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri. Mereka ingat dengan saya, ibu katanya, saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa Mbak, bagi seorang guru ya. Dan itu akan menambah koleksi, yang jadi sasaran para remaja gitu.
2: 100 loh ya.
1: jadi banyak hal ya untuk nanti coba kalau kita bicara masalah, banyak loh. Terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
2: Iya benar. Mungkin
1: ini juga masukan. Tapi Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
2: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
1: Makanya tadi, jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin.
2: Oke, oke, oke.
1: Bangka Pinang sungai liat nanti bisa terini di situ.
2: Tapi kalau menurut Ibu, anak-anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
1: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
2: percintaan kan?
1: Iya,
2: kan kuliner kan?
1: Bisnis itu kan? Udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
2: kalah
1: saing. Ah, kita harus menciptakan itu, tenang aja.
2: Iya, tapi kalau Trelia ini masuk anak muda ya, Bu ya?
1: Muda sih.
2: Motivasi juga gitu
1: motivasi,
2: ya.
1: Motivasi muda.
2: Jadi itu bentuk apa ya? Kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu, anak muda ya.
1: Betul.
2: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya, Bu. Mm. Mereka sampai usia-usia anak-anak Gen Z juga udah punya usaha gitu.
1: Nah, justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
2: Iya.
1: Iya, itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
2: Iya,
1: bisa menghasilkan banyak.
2: Jadi ada plus minusnya juga ya.
1: Game,
2: ya
1: lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
2: Tapi banyak nih cat bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu, Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
1: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka karena terkadang kan nggak. Itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan emang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreatif dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Babel, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan, jadi kita akan buat. Karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan, ya. Tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih Mbak, sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi, dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
2: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke dalam literasi digital juga?
1: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya? Kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya. Untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
2: Sepertinya ya.
1: Yang gimana kita ya tergantung. Bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan dengan menekan budget gitu loh. Menyiasati.
2: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
1: Iya.
2: Plus minusnya juga seperti apa ya, Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Jadi kalau mau dibilang handphone itu kayak apa ya, menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya kalau mereka bisa seperti itu, Bu ya.
1: Betul.
2: Karena masuk ke literasi digital gitu, iya. Bu ya.
1: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya, kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada anak-anak ya. Untuk bisa membedakan, karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis, karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah, jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
2: Berarti lebih kepada mengarahkan.
1: Iya, diarahin, ya, yang jelas balikkan ke fondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa memisahkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, kontinu, ayo jangan. Kan kita selalu begitu.
2: Jangan bosan
1: ya. Tetap harus.
2: Oke, kontrol yang pasti ya.
1: Betul.
2: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu. Ataupun TBM tadi.
1: Iya. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah tiga kali loh itu ditekankan. Nah dari awal juga bahwa membaca itu merupakan fondasi awal untuk kita mengerti. Nah kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar ini enggak. Nah itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun gak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab. Kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon Forum TBM Bubble Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
2: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Yang ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya yang dilakukan terutama untuk menggiatkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama. Dan kita kembali nih ke Mpok Mariana.
0: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Perempat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Po, Ayu Pomariana masih lanjut temenin Dimari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Warga Kelurahan Kedoya Utara ikut pelatihan makanan dan minuman yang diadakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya, monggo tata monggo dula walau habari di sore hari ini. Semoga semuanya sehat, bahagia, terus juga tetap terus bersama dengan Perempat Era di Gorontalo. Selama hampir satu jam, Tiang Avani akan temani di Jejak Nusantara. Setelah itu nanti kita akan bersama di Prodangdut. Dan sore ini Gorontalo lagi kota ya, kota Gorontalo lagi pada-pada mindung, mendung-mendung plus ada hadiahnya berangin ya. Oke, tetap jaga kesehatan karena kayaknya kita lagi musim tadi panas, kering, pasti berdebu. Kita dilalipata menggunakan masker ya, karena debu kita harus jaga kesehatan juga biar kita sehat terus.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Sahabat budaya, Mu'tad Mengudra'ah yang akan melaksanakan sholat asar, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Iya, selamat jalan buat almarhum Haji Irwan Hamzah MSC yang sudah dengan kita dengarkan lagunya, yang tentunya ini sangat menghibur kita semuanya. Insyaallah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni sama Allah dan juga ditempatkan di tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan sabar dan tabah dengan cobaan yang Allah berikan dengan kehilangan sosok yang sangat begitu disayangi. Dan saat ini mengota atau mengodla'a sementara dalam proses untuk pelaksanaan pemakaman dan alamat rumah duka di Jalan Muhammad Taib Gobel, Kelurahan Blotada Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, atau tepatnya di belakang Masjid Al-Mujahidin, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Sahabat budaya, kita masih bersama di sore hari ini di Jejak Nusantara.

di Lopolopalo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Polopalo karena dalam menari, si penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu Polopalo yang mengeluarkan suara terbuat dari seruas bambu. Namun kini telah diganti dengan pelepah daun enau. Gerakan tari Tidilo Polopalo mengayunkan kedua tangan dengan cara bergantian sambil merendahkan tubuh dengan cara menggerakkan sebelah kaki dengan meletakkan ujung kaki secara bergantian. Busana yang digunakan dalam tarian Tidilo Polopalo adalah baju resepsi pernikahan. Biliu, baju kebesaran adat pernikahan daerah Gorontalo untuk mempelai perempuan. Karena penari dalam tarian ini adalah pengantin perempuan itu sendiri. Busana ini menandakan bahwa pengantin perempuan telah resmi menjadi seorang istri dan halal diperuntukkan oleh suaminya.

0: Baik, sahabat budaya, mongot atau mongodula'a, terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang lagi menikmati sore. Dan kita di Jejak Nusantara kali ini, sahabat budaya, ingin rangkum dulu satu info untuk sahabat budaya semuanya. Kalau kita lihat budaya ya, budaya langga, ini kita bicara tentang langga ya. Karena Tengah juga suka lihat orang kalau main langga ya. Langga ini sahabat budaya sebagai seni bela diri tradisional Gorontalo, dan ini didorong untuk semakin hadir dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Selain menjadi warisan budaya, langga juga dinilai memiliki nilai-nilai luhur yang dapat memperkuat identitas daerah serta menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman. Ketua Asosiasi Pencaksilat Budaya Indonesia APSBI Provinsi Gorontalo, La'aba, mengatakan bahwa inklusivitas terhadap budaya menjadi hal yang sangat penting dalam mengembangkan potensi budaya daerah, termasuk langga. Dan menurutnya, langga tidak hanya dipandang sebagai olahraga tradisional, tetapi juga harus menjadi bagian dari aktivitas masyarakat secara luas.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, mandi safar menjadi salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat di Kepulauan Riau pada bulan safar dalam penanggalan Hijriah. Prosesi ini dilakukan dengan mandi bersama di laut, sungai atau sumber air tertentu sebagai bagian dari tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat memaknai kegiatan tersebut sebagai ungkapan doa untuk memohon keselamatan, kesehatan, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Selain memiliki nilai budaya, tradisi ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan antar warga. Hingga kini, mandi safar tetap dilestarikan dan sering menjadi daya tarik budaya di berbagai daerah di Kepulauan Riau. Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Layang Kak Hati menjadi salah satu warisan budaya khas masyarakat Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Layang-layang tradisional ini dibuat menggunakan daun kolope sebagai bahan utama dengan rangka yang terbuat dari bambu. Proses pembuatannya mencerminkan keterampilan dan kearifan masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar. Selain digunakan sebagai permainan tradisional, layang Kak Hati juga sering ditampilkan dalam berbagai festival budaya. Hingga kini tradisi ini terus dilestarikan sebagai simbol kreativitas dan identitas budaya masyarakat Muna. Kasada menjadi upacara adat tahunan yang dijalankan oleh masyarakat Tengger di kawasan Gunung Bromo. Gunung Bromo, dalam prosesi ini masyarakat membawa berbagai hasil bumi dan sesaji untuk dipersembahkan sebagai bentuk rasa syukur. Tradisi tersebut juga disertai doa yang dipanjatkan agar diberikan keselamatan, kesejahteraan, dan hasil panen yang melimpah. Upacara Kasada memiliki makna spiritual yang kuat serta menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Tengger. Hingga kini tradisi ini tetap dilestarikan dan menjadi salah satu daya tarik budaya di kawasan Gunung Bromo. Sekian pas jam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi, Odu Olo.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya, mengot atau mengodla. Kita barengan lagi sore hari ini di Pro Dangdut. Di lali patah kata kuncinya, dangdut adalah kita. Di line telepon 08114304040 dan juga satunya bisa lewat WA ya. Yang tidak bisa lewat telepon bisa di WA. Oke, langsung saja di line telepon ada lagu Ashraf Jodoh, Ike Nurjana Terlena, Bella Nova Cinta Tak Direstui, mau yang mana? Oke, langsung saja di line telepon sekarang, Tieng Afani tunggu. Silakan untuk penelpon pertama di Pro Dangdut. Oke, kita buka penelpon pertama. Hai, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Ena.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tita Taneli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Panas di sana, di sini mendung.
1: Tadi agak mendung.
0: Oh, agak mendung. Yang penting Allah, hatinya mendung-mendung.
1: Oh, tidak kok. Cerah. Seperti cerahnya orang miniar.
0: Masya Allah. Semoga
1: dapat salam. Dapat salam dari Pohuwato. Insya Allah nanti mau rame-rame di Perum. Insya Allah.
0: Iya. Insya Allah. Nunggu pelek-pelek. Mula minggu apa di September buai.
1: Pokoknya insya Allah.
0: Oke.
1: Maksudnya mau pasir padi yang baru belum ada kesempatan, soalnya yang di kakak belum ada masih di
0: turun. Mbak Pon Tarpol ya.
1: Enggak, Mbak Oke dia enggak. Insya Allah doakan anakku.
0: Oh, jager Mbak Oto.
1: Oke, siap. Yang kakak yang laki-laki.
0: Kirain sesuatu sekali ini yang di Pohuwato itu siapa kekasih, oh lo begitu.
1: Tidak, teman-teman setia, Litora.
0: Oh begitu
1: ya. Lagu apanya?
0: Malah gua lah.
1: Lagu apa tidak terdengar?
0: Ada lagu Jodoh Terlena, Cinta Tadi Restu, jodoh saja. Oke, kita berjodoh.
1: Iya, oke. Oke, enak. Ya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam Pati Restu. Ya. Semoga sehat selalu. Amin.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi setelah di Tata Rostin? Di line telepon lagi ya. Ingat tunggu ya. Oke, ada yang masuk. Enga, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Pak Ahmad di Bulango Ulu. Pengen lagu Bella Nova. Bella Nova. Oh, Cinta Tadi Restui ya. Oke. Yang mau ikutan di lagu ini juga silakan ya. Dari Pak Ahmad nih. Oke, di penelpon berikutnya silakan. 0811 ya 430 4040. Pro Dangdut.
2: Halo, Sang Ena.
0: Ya, halo.
2: Halo, saya.
0: Hei. Ini tadi Bapak ini, Mas.
2: Lagu apa tato?
0: Bukan di tato di sini ya, di Engapol ya.
2: Tati, enggak lagu apa, enggak no.
0: Ada lagu ini ya. Lagu Jodoh sama lagu Cinta Tadi Restui.
2: Lagu Jodoh saja, enggak.
0: Oke, terima kasih.
2: Oh, sama-sama, enggak. Minta doa enggak, umur panjang ya.
0: Amin.
2: Minta doa umur panjang, turunkan rahmat, jauhkan batin, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak tahu tetap rahmat. Oke. Ke penelpon berikut. Nya saja. Aduh Tuhan. Kembali lagi Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Halo Enga.
0: Halo Tata Rostin.
1: Iya, apa kabar?
0: Kabar baik Tata Rostin sayang.
1: Alhamdulillah.
0: Walau habari di sana si domu.
1: Alhamdulillah empat dadulahuk Enga.
0: Pakai payung.
1: Dalam rumah ini.
0: Oke, dalam rumah. Kalau begitu pakai selimut.
1: Ya?
0: Pakai selimut.
1: Oke.
0: Oke. Mau lagu ada dua lagu nih sama putar, Jodoh dan Cinta Tadi Restui. Mau gabung di lagu mana?
1: Cinta Tadi Restui.
0: Oke, bungkus.
3: Oke Kak, oke Enya, selalu. Assalamualaikum, bolo maaf Bu Enya.
0: Saya. Ya, terima kasih Tata Rostin yang cantik. Oke, terima kasih Tata Rostin. Kita langsung saja sahabat budaya ke lagu ya. Selamat sore dan salam pro dangdut.

0: Oke, kita lanjut lagi sore hari ini di Pro Dangdut. Kedua lo di line telepon ada lagu dari Ikke Nurjana, Terlena Hanya Karena Dia dari Elvy Sukaesih. Ada Happy Asmara, Adigana. Pokoknya ada lagu ini juga untuk sahabat Buddha semuanya. Satu nih lagu apa ya tadi? Oh, Aku Bukan Jodohnya ya. Oke, Aku Bukan Jodohnya juga ya. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung kembali lagi di line telepon ya. Oke, di line telepon silakan. Oke, di line telepon ada siapa lagi? Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Halo
0: Bung Aman. Aman-aman aja. Kenapa? Bagaimana?
1: Bagaimana kabar?
0: Kabar bagus sekarang?
1: Alhamdulillah.
0: Lebih bagus kalau ada orang antar kue sabongi tuh, ya?
1: Bagaimana?
0: Lebih bagus ada kue sabongi,
1: ada
0: kopi. Memang mantap.
1: Dengan itu.
0: Dengan apa?
1: Onde-onde,
0: ada ongol-ongol, ya?
1: Hungololoya.
0: Mari kita berperang. Oke, mau lagu yang mana?
1: Lagu Terlena.
0: Terlena ya. Oke, terlena pada siapa dirimu?
1: Bagaimana?
0: Terlena di mana?
1: Terlena denganmu.
0: Oke, sip.
1: Semoga sehat selalu, Enga.
0: Amin, amin.
1: Yang baik hati, tidak sombong.
0: Masya Allah. Oke, makin cantik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Bung Aman di line telepon lagi. Iya, kita ke penelpon berikutnya, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut jalan kita.
0: Iya, dengan siapa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan Pak Udin di Boteng.
0: Pak?
2: Dengan Pak Udin yang di Boteng.
0: Oh, Pak Udin. Oke, orang Limboto. Apa kabar?
2: Iya.
0: Limboto baik-baik saja kah?
2: Iya, masih panas.
0: Masih panas Allah di sana.
2: Iya, pokoknya turunkan hujan dan jauhkan panas.
0: Amin ya Allah.
2: Begitu no?
0: Iya, begitu no.
2: Oke. Lagu itu enggak.
0: Apa?
2: Ikke Nurjana.
0: Oh, masih terlena juga ya.
2: Iya.
0: Begitu no?
2: Iya, begitu no. Kayak itu lagu. Jarang mau di saya dengar itu lagu, jadi saya suka mah.
0: Oke,
2: makasih enak, semoga sehat selalu sama keluarga.
0: Amin.
2: Kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain lagi silakan di lain telepon. Kembali ditunggu lagi buat yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dari yang punya kota raja.
0: Hai, Rifanto.
3: Ya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Yang Allah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Bagaimana? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Harus dibadikan nada ya. Dasar dangdut. Oke, mau lagu yang mana?
3: Lagu dari Elvy
0: Sukaesih ya,
3: yeah.
0: Oke, siap. Hanya Karena Dia ya.
3: Cuma dia.
0: Cuma dia ya. Tak ada yang lain.
3: Sehat selalu Enga. Aduh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rifanto. Yang lain yang masuk lagi dari Oma Akram di Oma Akram Akil di Satria Motilango. Lagunya Enga pilih saja. Semoga sehat selalu Enga bersama keluarga. Amin. Terima kasih Oma Akram Akil. Oma Suci juga apa kabar? Terus juga apa kabar buat Oma Lesafik juga di mana di Motilango? Bukan di Motilango ya. Pokoknya di Molombulahe ya. Di Oma Suci, itu Oma Lesafik. Baru ada siapa lagi? Pokoknya semua ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita buka lagu ya. Ada yang mau ikutan di lagu ini? Ada dua lagu. Silakan penelpon berikutnya. Pro Dangdut. Tut. Halo, Rodangdut.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rodangdut adalah kita, Kompani.
0: Halo, Ati.
4: Halo, apa kabar?
0: Kabar baik. Alamatmu di mana sekarang?
4: Di Buladu.
0: Masih?
4: Iya.
0: Belum pindah?
4: Belum. Nanti besok boleh.
0: Nanti besok pindah di mana?
4: Kayu bulan,
0: oke. Okay. Salam ya sama Pak Kades, Ibu Kades, iya. Ya. Pokoknya majelis taklim yang ada di sana. Sebut aja iya. Nama Li Enga Fani ya.
4: Iya.
0: Oke okay, sayang, lagu
4: terlena.
0: Yang
4: mana?
0: Terlena ya.
4: Iya.
0: Oke, okay, terlena pada.
4: Assalamualaikum,
0: ya, terima kasih sayang, Wati di Buladu dan semuanya yang terus bersama di Pro Dangdut.

Oke, kita lanjut lagi di 34 menit dari jam 16 sore. Kita ke penelpon berikutnya. Ada lagu dari Happy Asmara. Oke, bukan jodohku. Iya, bukan jodohku ya. Oke. Terus juga ada lagu dari Nasar, Aku Bukan Rahwana, sama lagu dari Rita Tila, Kesepian. Ada yang kesepian kah? Oke, langsung saja kita ke penelpon. Di WA juga bisa ya. Yang lain bisa gabung di WA. Oke, penelpon silakan yang mau bergabung di lagu ini. Silakan to dua lo 0811-430-4040 ya. Ditunggu sahabat budaya yang mau bergabung di Prodangdut sore hari ini ya. Ada lagu dari Happy Asmara, Nasar sama Rita Tila, sahabat budaya. Oke, ditunggu buat sahabat budaya yang terus bersama di Prodangdut sore hari ini ya. Ya, selamat sore buat Oma Safi. Apa kabar? Salam sehat di Oma Lin, cantik juga. Terus juga apa kabar buat Ti Mauyan, terus juga Ti Mayanti sama Ti Pali, semoga sehat selalu. Ma, Ibu Marleni juga sama Ti suami tercinta ya. Oke, kita lanjut lagi sore hari ini masih di Pro Dangdut. Mami Harlin apa kabar? Sehat selalu ya. Ibu Sero juga, Ibu siapa? Ibu Nina Kasim. Terus juga ada Ti Ibu Asi Daud. Mamiku sayang apa kabar? Ya, Mami Mini yang ada di Pulau Balas sana ya. Selamat sore dan salam Pro Dangdut untuk semuanya. Oke, di line telepon lagi kita tunggu buat yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut.

Baik, di line telepon ditunggu buat semuanya yang mau bergabung sore hari ini di Pro Dangdut. Yang nggak tunggu lagi buat yang sahabat budaya yang saat ini lagi bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo ya. Terima kasih buat Oma Akram Akil di Satria Motilango ya. Lagunya tadi udah dipilih ya. Terus juga ada siapa tadi lagi? Ada Pak Ahmad di Bolango Ulu juga ya. Selamat sore dan salam Pro Dangdut. Ya, sahabat budaya, mau atau mau enggak, hari ini kita kehilangan salah satu ketua fans yang ada di RRI Gorontalo, yaitu ketua fans pub RRI Gorontalo, almarhum Bapak Haji Dr. Andus Irwan Hamsa MSC ya, yang meninggal kemarin dan dikebumikan sore ini. Dan semoga kita doakan semoga almarhum mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. RRI Gorontalo turut berduka cita atas kepergian sosok yang sangat begitu humble dengan semua orang, begitu baik, dan bahkan adalah ketua fans yang terlama ya di RRI Gorontalo. Almarhum biasa disapa dengan Bung Pramono. Kita kembali lagi di Pro Dangdut, langsung saja. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus, bisa coba lagi yang lain. Silakan bisa bergabung lagi di 0811 430 4040. Tinggal tunggu buat yang mau bergabung ya. Sembari menunggu, kita ke lagu dulu ya. Oke, kita ke lagu dulu untuk semuanya yang lagi terus bersama di Pro Dangdut RRI Gorontalo.

Ya, kita lanjut lagi sahabat budaya di Prodangdut sore hari ini. Ada lagu yang sudah Tiangnya siapkan, ada lagu dari Nasar, Aku Bukan Rahwana, Rita Tila, Kesepian, sama ada lagu dari Selvia Ma, Menuntun Rindu. Oke, di line telepon, Tiangnya tunggu, baca dulu WA ya. Prodangdut, dangdut adalah kita, dari Cikartin di Tangkobu. Lagu Happy Asmara, Happy Asmara, oh tadi udah putar, ganti ya. Oke, terima kasih Tata Fani, semoga ditemu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke, Cikartin, Fani ganti ya lagunya ya. Oke, yang lain silakan di line telepon lagi 0811 430 4040.

0: Ya, kita masih tunggu yang mau bergabung sore hari ini di Pro Dangdut. Apa kabar buat Cikartin? Sehat selalu ya yang ada di Tangkobo. Kalau Fani ke Buah Lemo selalu cuma lewat ya. Cikartin tempatnya di mana? Kemarin kita ke tempatnya Bang One. Tapi kata Bang One dia ada di Selayar. Jadi enggak ketemu ya, tidak baku deh apa lama. Oh. Kalau Cikartin di mana ya alamatnya? Di Tangkobo. Kemarin jalan-jalannya sampai di mana deh, di tempatnya Ibu atau Oma Safik ya, di Molombulahe. Oke, silakan buat yang lain bisa bergabung lagi di 08114304040. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ti
1: Herbal.
0: Pak Herbal, walau habari Pak Herbal.
1: Alhamdulillah. Ada jalan-jalan peti Abang One.
0: Lalu, cuma ti Bang One bilang dia ada di Selayar.
1: Ya.
0: Nah gitu. Jadi tidak baku dapa.
1: Oh, tidak baku dapa.
0: Mm-hmm. Saya lagu kesana dangdut dia kesini. Oke. Pak Herbal.
1: Lagu apa?
0: Mau lagu yang mana? Ada lagu Nasar, Rita Tila, Kesepian, sama lagu dari Selvi Yama, Menonton Rindu.
1: Yang Selvi Yama, Jo.
0: Selvi Yama ya.
1: Oke, insya Allah. Papa Pani sehat selalu bersama
0: Amin.
1: Keluarga ini.
0: Amin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah di Pak Herbal, Totonu lagi yang lain. Di mana lagi yang lain? Oke, silakan lagi yang lain di 08114304040. Memang sore ini agak-agak ini ya, karena kita kehilangan salah satu sosok yang sangat sangat-sangat apa ya, di fans RRI Gorontalo ya. Jadi ada rasa kehilangan yang sangat dengan beliau, karena beliau itu adalah orang yang sangat humble dengan siapapun, akrab dengan siapapun, dan hari ini kita kehilangan beliau ya. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa, selalu memberikan support ke teman-teman fansnya ya. Terus juga beliau adalah mantan kepala dinas pariwisata Kota Gorontalo. Dan sekarang di line telepon lagi, tiangnya tunggu lagi, atau langsung saya ke lagu ya. Kita ke lagu saja. Lagunya tadi Menonton Rindu ya. Selamat sore dan salam Pro Dangdut. Sekaligus juga tiangnya sudah mau pamit ya. Insya Allah nanti kita mudung gaya lagi di lain waktu. Selamat sore, salam Pro Dangdut, dan Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kau dulu, sini, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: disini.
1: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Yaudah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa?
0: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

Ya, sahabat budaya, mengenang kepergian almarhum Bapak Irwan Hamsa atau biasa kita sapa dengan Bung Pramono, Ketua Fans Pub RR Gorontalo, dengan lagunya Dulolo Mopo O Beresi, lagu yang bakal kita akan ingat dan juga lagu yang mengajak kita untuk selalu melakukan bersih-bersih di lingkungan kita. Sahabat budaya, seiring dengan lagu tadi juga kita diingatkan kembali di mana sebagian besar wilayah Gorontalo diprediksi itu mulai memasuki musim kemarau di bulan Juli, dan ini disampaikan oleh Kepala Stasiun Klimatologi kelas 4 BMKG Gorontalo, Merpati Nale, berdasarkan pembaruan prediksi musim yang dirilis BMKG pada Juni 2026. Dijelaskan ada 8 zona musim di Gorontalo, sekitar 62,2%, diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Juli dasarian pertama. Sementara itu sebagian wilayah lainnya terlebih dulu memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni. Pada umumnya, awal musim kemarau di Gorontalo diprediksi terjadi pada Juli, dasarian pertama. Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Dan bahkan awal musim kemarau tahun ini umumnya datang lebih cepat, yakni maju satu dasarian dibandingkan kondisi normal di sebagian besar zona musim di Gorontalo. Prediksi tersebut juga, sahabat budaya, sejalan dengan perakiraan BMKG secara nasional yang menyebut sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim kemarau lebih awal dari biasanya. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi ini diperkirakan menyebabkan curah hujan berada di bawah normal sehingga berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah. Selain itu, sahabat budaya, panjang musim kemarau di Gorontalo diprediksi bervariasi mulai dari sekitar 11 sampai atau hingga 25 dasarian. BMKG telah menyampaikan informasi beserta rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai bahan antisipasi menghadapi potensi dampak musim kemarau.

0: tak ada yang istimewa dari rumah berwarna putih sederhana di pinggir Danau Limboto. Rupanya, rumah itu adalah salah satu cagar budaya penting di Gorontalo yang merekam jejak Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya. Tercatat, Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada tahun 1951 dan kembali lagi pada tahun 1957.
1: Di tahun 50. Namun waktu itu beliau masih terkendala dengan teknis salah satunya karena beliau menggunakan pesawat yang manual, roda manual begitu, sementara kan di Gorontalo tahun 50 belum ada landasan pacu ya. Jadi endingnya di pending sampai dengan tahun 51. Kemudian di pending di tahun 51, dan 51 kan Gorontalo juga masih belum punya landasan pacu, dan itulah kenapa kemudian beliau memilih Danau Limboto begitu. Sebetulnya untuk pendaratan di Danau Limboto sendiri itu kan menggunakan pesawat amfibi. Nah, dan ternyata tidak hanya Gorontalo saja yang waktu itu istilahnya menggunakan media air untuk mendarat. Jadi kayak misal di Maluku itu juga beliau hampir semua menggunakan media air untuk mendarat. Jadi memang
0: rute perjalanan Soekarno ke Indonesia Timur terbilang cukup panjang. Bertolak dari Surabaya menuju Makassar, Ambon, Manado, Ternate, dan pada tanggal 20 November 1951 mendaratkan pesawatnya ke Gorontalo. Kunjungan Presiden Soekarno ke wilayah Maluku dan Sulawesi merupakan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, tak hanya bagi Presiden, namun juga bagi kru pesawat, mengingat kondisi geografis wilayah ini terbilang sulit untuk dijajali pesawat. Waktu itu, hanya pesawat jenis amfibi Catalina Amboina yang memungkinkan melakukan pendaratan di atas air. Presiden dan rombongan dalam catatan arsip nasional disebutkan dijemput oleh rakyat Indonesia di tengah Danau Limboto dengan menggunakan sebuah rakit atau yang dalam bahasa Gorontalo disebut
2: heita. Banyak masyarakat yang menunggu kedatangan beliau pada saat itu dengan berbagai macam, misalnya ada musik bambu apa semua itu cerita orang-orang, ya cerita orang-orang dulu itu yang sempat melihat langsung itu. Baru beliau itu dijemput dengan perahu yang namanya Heita kalau bahasa Gorontalo, dibawa, baru beliau dibawa ke jembatan itu pendaratan.
3: Indonesia merdeka!
1: Dari darat ini kemudian beliau langsung disambut oleh reskor Resident Koordinator Pak Nani Wartaboni waktu itu, dan langsung dibawa ke Tanah Lapang, tapi sekarang masyarakat lebih kenal dengan Lapangan Taruna Remaja. Nah, ada yang unik di sini karena dari foto yang kami temukan itu kan terlihat bahwa ada banyak sekali masyarakat yang memenuhi Lapangan Taruna Remaja. Terus yang hadir saat itu ternyata tidak hanya masyarakat kota Gorontalo saja, tapi masyarakat dari sekitaran Teluk Tomini. Itu bahkan ada yang sudah datang jauh-jauh hari hanya untuk lihat Presiden.
4: Berarti informasi kedatangan Soekarno ini sudah tersebar sebelumnya gitu ya?
1: Harusnya iya.
4: Karena dengan melihat...

0: Danau Limboto hingga ibu kota, banyak penduduk termasuk para perempuan yang menggunakan tudung kepala atau dalam bahasa Gorontalo disebut teleuto, berjajar menyambut presiden.
1: Melaksanakan rapat raksasa ya, tapi kalau rapat raksasa itu lebih ke semacam apa ya, mungkin pertemuan besar dengan rakyat. Beliau di sana berpidato, kemudian memberikan wejangan-wejangan begitu.
0: Selepas menghadiri rapat raksasa di alun-alun kota atau yang kita kenal sekarang Lapangan Taruna Remaja, Presiden Soekarno didampingi Nani Wartabone menuju kediaman Presiden Koordinator Wartabone yang saat ini kita kenal dengan Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo.
1: Jadi itu agenda ke yang saat di Rumah Presiden Koordinator Nani Wartabone, sekarang yang jadi Rumah Dinas Wali Kota ya, Wali Kota. Ya, jadi beliau memang diceritakan dari Lapangan Taruna atau Tanah Lapang saat itu, sorenya beliau langsung diajak ke rumah Reskor Nani Wartabone dan beliau menginap di sana, memang bermalam di sana selama satu malam. Dan di rumah itu juga dilaksanakan semacam apa ya, jamuan begitu ya, jamuan makan malam. Di sana ada pertunjukan-pertunjukan tari seperti itu. Jadi memang betul itu karena beliau menginap.
0: Dari catatan literasi Arsip Nasional menyebut, Presiden Soekarno keesokan harinya bersama Ruslan Abdul Ghani bertemu dengan para tokoh politik, kepala dinas, dan para pemuda sekolah menengah setempat melakukan rapat umum di gedung bioskop Ideal. Dan pada esok hari, Presiden bersama rombongan bertolak menuju Poso.
1: Kan beliau dua hari, jadi kan beli 2 hari satu malam. Jadi beliau datang di tanggal 20 November 1951, kurang lebih jam 1 siang. Itu dari Limboto ke Tanah Lapang, terus sorenya ke apa, rumah wali kota. Nah, besoknya di tanggal 21 November tahun 1951 itu beliau ada agenda yang namanya rapat umum. Jadi rapat umum ini sifatnya lebih tertutup daripada rapat raksasa yang di Tanah Lapang. Rapat umum ini hanya dihadiri oleh misalnya tokoh-tokoh politik, pemuda seperti itu, dan beberapa kepala dinas. Jadi memang sifatnya lebih tertutup. Tapi untuk apa yang beliau bahas di situ itu kami belum dapat informasi terlalu jauh begitu ya. Hanya yang saya dapat dan dengan teman-teman memang di itu yang rapat umum itu memang beliau juga sempat menyampaikan wejangan-wejangan pidato ya, seputar dengan nasionalisme dan apa, penguatan bahwa perjuangan kita belum selesai.
2: Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia untuk...
0: Dipilihnya Gorontalo sebagai salah satu daerah yang dikunjungi oleh Presiden Soekarno tentu saja tidak bisa terlepas dari keistimewaan daerah ini. Peristiwa heroik 23 Januari 1942 yang membuktikan bahwa nasionalisme di Gorontalo telah hadir sejak awal, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejatinya, bangunan rumah peninggalan Belanda di tepi Danau Limboto menjadi saksi sejarah yang kini bisa dikunjungi oleh masyarakat setiap saat.

Sahabat Budaya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis atau BIMTEK aplikasi Meliora yang dirangkaikan dengan penyampaian informasi pelaporan capaian kinerja secara virtual melalui Zoom Meeting di hari Senin kemarin, dan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berbasis digital. Kegiatan ini berlangsung atau diikuti langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Yusrin Taib, bersama tim Ortala dari Ruang Kerja Kasubag TU. Keikutsertaan berbagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung transformasi digital dan meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi serta pelaporan kinerja yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Lengkapnya silakan sahabat budaya bisa membacanya di portal rri.co.id.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, mengota atau mengodula'a sebagai informasi untuk kaum muslimin dan muslimat, azan maghrib hari ini dikumandangkan pada jam 17:59 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk azan maghrib hari ini dikumandangkan pada jam 17:59 waktu Indonesia Tengah. Menanti untuk pelaksanaan sholat maghrib, kita akan sama-sama bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk panduan sholat maghrib untuk hari ini.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, hari ini nanti kumandang azan maghrib tepat di jam 17.59 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda dalam persiapannya bisa mencocokkan waktu jam 17.45 menit saat ini yang ada di wilayah Atinggola, Suawa, Kabila, Tapa, Batu Da'a, Limboto dan sekitarnya bisa menyesuaikan, dan Bone Pantai serta Suawa Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolihuta dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito menambah 6 menit, dan Molosi Batu Naba 7 menit.

Pendengar muslimin dan muslimah, kita akan menanti maghrib dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 hingga 11 bersama Qori Clarita Ismail.

0: Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah tentang menjaga kemurnian iman di bulan Safar bersama Dr. Anda Iyam Hasan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amabad. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu waktu menjelang azan maghrib, marilah kita dengarkan risalah maghrib dengan judul Menjaga Kemurnian Iman di Bulan Safar. Bulan Safar merupakan salah satu bulan dalam kalender Hijriah yang sering dikaitkan dengan berbagai mitos dan kepercayaan yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Sebagian masyarakat masih meyakini bahwa bulan Safar adalah bulan sial, bulan turunnya bala, atau waktu yang tidak baik untuk melaksanakan berbagai kegiatan penting. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana menjaga kemurnian iman di bulan Safar agar tidak terjerumus ke dalam keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, bulan Safar adalah bulan kedua dalam kalender Hijriah setelah Muharram. Pada dasarnya, Safar adalah bulan yang sama seperti bulan-bulan lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa bulan Safar merupakan bulan sial atau membawa kesialan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada kesialan karena burung, tidak ada hantu, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa keyakinan masyarakat Arab jahiliyah yang menganggap bulan Safar sebagai bulan pembawa kesialan adalah keyakinan yang harus ditinggalkan oleh umat Islam. Salah satu bentuk penyimpangan akidah adalah tathayur, yaitu menganggap sesuatu sebagai pembawa sial. Keyakinan seperti ini dapat mengurangi bahkan merusak kemurnian tauhid apabila seseorang meyakini bahwa selain Allah memiliki kekuatan untuk mendatangkan manfaat atau mudarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surah Yunus ayat 107. Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana caranya menjaga kemurnian iman di bulan Safar? Ada beberapa cara. Yang pertama, memperkuat tauhid. Seorang muslim harus meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bulan, hari, benda, atau makhluk yang mampu mendatangkan manfaat maupun mudarat tanpa kehendak-Nya. Yang kedua, meninggalkan tahayul atau mitos. Tradisi atau kepercayaan yang menganggap bulan Safar sebagai bulan sial harus ditinggalkan. Keimanan yang benar dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan mitos yang diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga, memperbanyak doa dan zikir. Bulan Safar hendaknya dijadikan momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, zikir, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amal soleh. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Tawakal berarti menyerahkan hasil segala urusan kepada Allah setelah melakukan ikhtiar yang terbaik. Orang yang bertawakal tidak akan takut terhadap mitos kesialan karena ia yakin Allah adalah sebaik-baik pelindung. Yang kelima, menuntut ilmu agama. Pemahaman agama yang benar akan melindungi seseorang dari berbagai bentuk kesyirikan, tahayul, dan khurafat yang dapat merusak akidah. Bulan Safar mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim harus memiliki keyakinan yang lurus dan tidak mudah terpengaruh oleh kepercayaan yang tidak berdasar. Justru bulan ini menjadi sarana untuk menguji kualitas tauhid dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mampu menjaga akidahnya dari berbagai keyakinan yang menyimpang, maka ia telah menjaga kemurnian iman yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan seseorang muslim. Pendengar Radio Republik Indonesia, mari kita jadikan bulan Safar sebagai momentum untuk memperkuat tauhid, membersihkan akidah dari berbagai mitos dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita, melindungi kita dari segala bentuk kesyirikan, dan menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam menjalankan agamanya. Demikianlah risalah ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar risalah maghrib bersama Dr. Anda Haja Iyam Hasan. Dan kini saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athul

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghribi thalatha rak'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Semoga malam hari ini semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Malam ini sahabat budaya Mongotato Mongodula'a dengan masih temani semuanya sampai di jam ya sampai di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, seperti informasi yang tadi Tieng ada bagikan, di mana Gorontalo sudah masuk di musim kemarau ya. Kalau sudah di musim kemarau begini, sahabat budaya, kita orang harus menjaga kulit kita juga ya. Karena sahabat budaya, musim kemarau itu identik dengan cuaca yang lebih panas, sinar matahari yang terik, baru juga kelembaban udara yang menurun. Jadi kondisi ini sahabat budaya membuat tubuh itu lebih mudah kehilangan cairan melalui keringat dan penguapan. Jadi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh secara umum, musim kemarau juga ini memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan kulit. Karena banyak orang mulai mengeluhkan kulit yang terasa lebih kasar, baru kering, bersisik, gatal, bahkan pecah-pecah saat memasuki musim ini. Jadi sahabat budaya, kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia. Ia memiliki fungsi penting sebagai pelindung dari berbagai paparan lingkungan. Jadi mulai dari debu, bakteri, polusi, sampai sinar ultraviolet. Dan agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik, kulit itu membutuhkan kelembaban yang cukup. Ketika kadar air dalam lapisan kulit berkurang, maka lapisan pelindung alami kulit itu akan melemah sehingga kulit menjadi lebih rentan mengalami iritasi, infeksi, dan penuaan dini. Jadi sahabat budaya, mulai sekarang mulai kita menjaga kondisi kulit kita juga ya, dan dilalipata banyak-banyaklah minum air putih.
1: FM 95,1 MHz.

0: Ya, sahabat budaya, mau atau muda, adakah yang sakit gigi hari ini? Atau dia nyeri-nyeri begitu ya? Kalau sakit sekali juga tidak, cuman nyeri gitu ya, masih bisa ditahan. Jadi sahabat budaya, cara mengatasi sakit gigi secara cepat, krusial saat nyeri berdenyut, menjalar ke kepala, dengan 3.657 impresi pencarian untuk cara mengatasi sakit gigi dalam 5 menit. Cara meredakan sakit gigi ini, sahabat budaya berfungsi sebagai pertolongan pertama sambil menunggu dokter ya. Meski permanen, butuh diagnosis akar masalah seperti pulpitis atau inflamasi saraf atau karies ya. Jadi sahabat budaya, cara mengatasi sakit gigi dalam 5 menit secara darurat ya, target efek relieving gejala via mekanisme psikologis, anestesia lokal, vasokonstriksi dan juga gangguan sinyal saraf. Bukan penyembuh, hanya sebagai perawatan profesional ya. Teknik memijat itu ada di titik di mana titik pada L14 ya, atau ibu jari dan telunjuk. Stimulasi endorfin, blok sinyal, nyeri via get control teori saraf, efek terasa 1-3 menit, kurang inflasi. Caranya kita duduk rileks, tekan kuat tapi nyaman titik dagingnya antara jempol atau indeks tangan kanan untuk gigi kiri ya. Sebaliknya, pijat melingkar 2 menit, napas dalam, ulangi selama 3 kali. Buktinya redakan nyeri gigi 40-60%. Dalam studi akupresur, hindari jika hamil ya, kontradiksi ya. Jadi demikian sahabat budaya, salah satu yang kita bisa bikin ya. Oke sahabat budaya, selamat mencoba kalau lagi sakit gigi sekarang ya. Memang kalau sakit gigi memang tidak enak ya. Nyeri-nyeri asik gitu ya. Kalau nyeri sekali sudah so tidak asik, boleh itu dapat judul. So sangat orang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Pokoknya begitu. Oke, selamat malam dan terima kasih terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Oke, Ale tetap di hati. Bagaimana kabar buat semuanya yang lagi menikmati kebersamaan dengan keluarga ya? 44 menit dari jam 18 waktu Indonesia Tengah untuk kaum muslimin dan muslimat. Sebagai informasi, azan Isya nanti dikumandangkan pada jam 19 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, tanggal 1 Juli memperingati Hari Bayangkara ke-80. Tema dan filosofi logonya itu sudah ada ya. 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan memperingati Hari Bayangkara ke-80 pada hari Selasa 1 Juli 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melansir Divisi Humas Polri, tema tersebut mencerminkan komitmen Polri meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tema ini juga menegaskan upaya memperkuat kepercayaan publik melalui kerja nyata. Berbagai kegiatan telah digelar menjelang Hari Bayangkara ke-80, salah satunya zikir dan doa bersama di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri pejabat utama Mabes Polri dan diikuti seluruh jajaran secara virtual. Zikir dan doa bersama menjadi wujud syukur atas pengabdian Polri pada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana memohon perlindungan dalam menjalankan tugas kepolisian. Personel diajak merefleksikan nilai-nilai Tribrata sebagai pedoman moral. Melalui rangkaian kegiatan ini juga Polri menegaskan komitmennya menjaga integritas institusi. Momentum ini juga memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kalau dilihat filosofi logo Hari Bayangkara ke-80 Sahabat Budaya, logo Hari Bayangkara ke-80 menampilkan angka 80 sebagai simbol usia pengabdian Polri. Angka ini juga menandai 8 dekade perjalanan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Angka 80 juga melambangkan kematangan institusi dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. Filosofi tersebut menggambarkan semangat transformasi menuju Polri yang profesional dan terpercaya. Perpaduan warna emas dan perak memiliki makna tersendiri dalam logo ini. Kedua warna melambangkan keseimbangan antara keberhasilan pengabdian dan semangat inovasi. Terus juga Sahabat Budaya, ada lingkaran berwarna merah putih mengelilingi angka 80 sebagai identitas nasional. Simbol ini menegaskan komitmen menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus ada lingkaran merah putih juga mempresentasikan nilai-nilai kebangsaan yang dijunjung Polri. Nilai tersebut menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Frasa tahun mengabdi untuk masyarakat turut melengkapi logo Hari Bayangkara ke-80. Kalimat tersebut menegaskan pelayanan Polri berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Sekali lagi yang saya ingatkan ya, di mana frasa tahun mengabdi untuk masyarakat ini turut melengkapi logo Hari Bayangkara ke-80. Kalimat ini menegaskan pelayanan Polri berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang dihadirkan diharapkan semakin humanis, responsif, dan bermanfaat. Semangat ini juga menjadi bagian dari pengabdian Polri kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oke, selamat menyambut Hari Bayangkara yang ke-80 besok di tanggal 1 Juli 2026. Untuk Pak Polisi, Ibu Poluan, pokoknya semuanya dari kepolisian yang malam ini sudah dengan segala persiapan untuk peringatan Hari Bayangkara besok di tanggal 1 Juli 2026 sudah siap untuk nantinya upacara ya. Tienga paling suka lihat upacara. Kalau Tienga lewat di Polda, karena Tienga kan pulangnya ke Telaga Biru, jadi lewat Polda. Jadi sering lihat ada yang lagi latihan. Keren. Oke, selamat menyambut Hari Bayangkara yang ke-80 ya. Di tanggal 1 Juli 2026 besok yang akan diperingati oleh seluruh keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, termasuk kita yang ada di Gorontalo juga ya.

0: Eh bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah eh.
1: Iyo eh, padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
0: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
1: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
0: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
1: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
0: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang pegenerasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.

Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, tradisi bakar gunung api menjadi salah satu bagian dari perayaan adat yang diselenggarakan oleh masyarakat Tidore, Maluku Utara. Prosesi ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat bersama Kesultanan Tidore dalam suasana yang penuh kebersamaan. Tradisi tersebut mengandung makna persatuan, semangat gotong royong, dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Selain memiliki nilai budaya yang tinggi, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat daerah. Hingga kini, bakar gunung api tetap dipertahankan sebagai salah satu tradisi khas yang menjadi kebanggaan masyarakat Tidore. Sekian pas jam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduolo.

Baik sahabat budaya, mohon tato mengadulah kaum muslimin dan muslimat. Kini saatnya azan Isya untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

hati dan kesetiaan mencintai diukur setelah perkawinan. Bahkan lebih terbukti lagi setelah kepergian yang dicintai. Khadijah adalah wanita yang cantik, berkulit putih, bermata jelita, juga saudagar yang banyak harta. Maka beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya ke negeri Syam ditemani budaknya Maisarah. Nabi pulang dengan membawa keuntungan dagang yang sangat banyak. Pada suatu hari, saat masih pagi buta dengan penuh kegembiraan, Khadijah pergi ke rumah sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Khadijah berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata, ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Kemudian Waraqah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tidak lama kemudian, Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Dan beliau dipersunting oleh Rasulullah. Saat itu umurnya sudah mencapai 40 tahun. Dan Nabi berusia 25 tahun. Darinya lahir anak-anak beliau. Pertama laki-laki yang bernama Qasim, di mana dengan sebab itu beliau dipanggil ayahnya. Kemudian lahir Zainab, Rokayah, Ummu Kalsum, dan Fatimah.

dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya dan suci. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Adapun anak-anak perempuannya, seluruhnya menjumpai masa Islam. Dan semuanya masuk agama Islam dan ikut hijrah. Dan mereka semua menjumpai ibunya, kecuali Fatimah. Sesungguhnya ibunya meninggal beberapa bulan setelah kelahiran Fatimah. Dialah ibunda kaum mukminin. Dialah ibunda kaum mukminin. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau, seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, dan termasuk penghuni surganya Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya, sehingga beliau sangat mengaguminya. Sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku kepada Khadijah, dikarenakan saking seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut dirinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberikan apa-apa. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia." Ibnu Ishaq mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sedih tatkala Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal secara beruntun. Khadijah adalah istri yang sangat dicintai dengan tulus. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, di dalamnya yang tiada suara ribut dan tiada kepayahan.'"

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?

0: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Imu hadir lagi untuk hari ini ya. Di hari terakhir bulan Juni 2026. Besok sudah masuk bulan Juli. Bulan besok itu bulan, banyak bulan sejarah juga ya. Satu ada Hari Bhayangkara, dan juga ada beberapa hari bersejarah yang terjadi di bulan Juli. Yang pasti bulan Juli besok itu masih dengan nuansa pesta bola dunia. Ya, masih dengan pesta bola dunia yang sudah masuk ke babak ke-32 besar ya. Beberapa negara yang sudah out untuk babak ke-32 yang tadi, di antaranya ada Afrika Selatan, kemudian Jepang, Jerman, juga Belanda yang sudah knock out, dan yang masuk di putaran berikutnya itu Kanada, Brasil, kemudian Paraguay, dan juga Maroko. Kita tinggal melihat lagi pertandingan berikutnya. Pada sebentar nanti ada siapa-siapa. Untuk sebentar nanti itu ada Pantai Gading versus Norwegia jam 12 nanti ya, sebentar. Kemudian besok itu 1 Juli di jam 3 atau jam 4 subuh itu Prancis versus Swedia. Sementara juga jam 7 pagi atau jam 8 pagi Indonesia, Meksiko versus Ekuador. Nah, itu untuk 1 Juli ya, Inggris dan Kongo juga. Ah, besok ya, Inggris dan Kongo jam 10 atau jam 11. Kita tinggal menunggu siapa-siapa yang akan juga knock out. Yang pasti ya, bagi pencinta bola dunia, apalagi yang punya negara-negara favorit di wilayah timur Indonesia, wilayah timur itu budaya meramaikan pesta bola atau piala dunia itu asik ya. Ramai sampai-sampai ada yang berkoku marah, tapi enjoy ya. Ada yang menangis-menangis. Itu untuk wilayah Indonesia Timur. Di wilayah Barat kayaknya lagi apa ya, lagi rame-rame dengan pokoknya gak usah ya. Nah, pasti untuk ya, wilayah Timur enjoy terus ya dengan pesta bola dunia saat ini, karena itu memang tradisi Indonesia Timur, apalagi juga di Gorontalo, bagian Sulawesi Utara. Keramaian mereka itu yaitu orang bilang bakoku gara. Ya, tapi tetap jaga kedamaian, tetap akur walaupun baku gara. Ada juga yang di Maluku Utara terlihat kalau yang kalah harus lompat ke laut. Bagi yang tahu berenang, kalau yang minta berenang keseng jangan. Pokoknya enjoy, asik melihat keseruan pesta bola dunia di wilayah timur.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Buka Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA, yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet, pernah hilang secara misterius, bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

Sudongoro kawan wah, malam hari ini nampaknya bintang tamu kita Tora mau bahas tentang budaya pesta bola ya, pesta bola dunia. Tapi Tora bintang tamu ini kayaknya mungkin karena kalah Sumaraju enggak. Tapi tidak apa-apa, untuk malam hari ini saya akan hibur-hibur untuk hiburan daerah wilayah Nusa Utara ya. Jadi di situ sudah tergabung Tahuna, Talaut dan Sitaro yang disebut dengan Nusa Utara. Oke, sahabat budaya, malam hari ini selamat malam bagi anak-anak rantau, anak Wanua, anak Malahasa, anak Porodisa, anak Karangetang, anak Manaloka, Korokoro. Pokoknya malam hari ini kebi-kebi hibur datang lagu-lagu daerah untuk kalian semua. Ya, mudah-mudahan enjoy saja sambil kita nikmati kemenangan-kemenangan negara favoritmu dalam pesta bola yang belum berhasil atau pulang kampung. Sabar, nanti beralih juga ke negara lain. Ini kan cuman hiburan. Jadi pokoknya enjoy saja terus.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 쇼타라 뽕타라 타라느다 파구타 후르니
1: Kerajaan pertama di Kepulauan Sangihe dan Talaut adalah Kerajaan Tampungang Rawo yang didirikan oleh Raja Gomansarangi tahun 1425. Kemudian disepakati bahwa tanggal 31 Januari 1425 sebagai hari lahirnya Kerajaan Tampungang Rawo. Dan masyarakat Kabupaten Sangihe memperingatinya dengan upacara adat Tulude.
2: Dia sebenarnya dari akronim Tu, Ru, De. Tu, turung,

0: antara pemerintah dan masyarakat.
1: Saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi. Saling menghargai, pemerintah memberi penghargaan kepada warga masyarakat yang sudah rela hadir bersama-sama. Masyarakat menghormati pemerintahannya. Baru saling berbagi, itu kelihatan jelas pada salah satu titik acara Sarimbangu Wanua. Berbagi makanan sudah diolah, dibawa oleh warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan semua orang yang terundang pada upacara itu. Nilai yang terbesar adalah kebersamaan tetap dijaga antara pemerintah dengan masyarakat.
0: Upacara adat Tulude syarat akan nilai-nilai tradisi masyarakat Sangihe yang berhasil dipertahankan dari zaman dahulu. Masyarakat berkumpul di satu lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan menikmati kebudayaan daerah yang tersaji melalui makanan tradisional, penampilan musik, bahkan tarian tradisional Sangihe.

0: Tidak hanya dihadiri orang tua, anak muda juga tidak ketinggalan meramaikan Turuda.
1: Halo, dengan siapa?
2: Agnes.
3: Jandri.
4: Fian.
1: Tahu tidak setiap tanggal 31 itu ada acara apa di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Acara adat Sangihe Turuda.
1: Nah, menurut adik-adik sebagai generasi muda, apa sih artinya acara Turuda?
5: Acara adat yang berfungsi untuk melestarikan budaya-budaya lama yang ada di Sangihe.
1: Kalau mau ikut acara Turuda, apa yang paling menarik?
5: Paling menarik lebih acara-acara tentang budaya-budaya yang lama-lama belum dilestarikan kembali. Jadi itu yang bikin ramai.
2: Acara gunde, yang dapet gunde-gunde, yang tari menarik, Kak.
6: Nah, generasi muda kita sekarang kan tentu mereka punya dan pasti punya kerinduan tetap memelihara, melestarikan budaya. Terutama Turude yang tidak saja sudah mengindonesia menurut saya, tapi ada keinginan juga untuk bisa mendunia. Nah, satu hal yang baik bagi generasi muda adalah perlunya penyuluhan ataupun materi pelajaran muatan lokal yang memberi informasi tentang Turude.
0: Ditambahkan pengamat budaya Dr. Randes Jupiter Makassangkil MTH, agar Turude tetap lestari, harus ada kemauan dari tiap keluarga untuk memberi pengertian soal Turude kepada anak-anak sebagai generasi penerus.

Tuluda, tradisi yang mempersatukan semua lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihan, dan sebagai pengingat, daerah Tampung Arawo memiliki banyak budaya dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

0: Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Saren Sehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Saren Sehe. Saren Sehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena Saren Sehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun Saren Sehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lohulondalo, kali ini kita kembali hadir dalam sajian sandiwara lagu legenda. Kali ini legenda Nusa Cendana. Selamat mendengarkan.
3: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
4: Cerita apa, anak?
3: Bagaimana kalau cerita...
4: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
3: Iya, mau.
4: Dengar babae, dulu sekali, di ujung pulau timur paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
3: Oh iya, Kak?
4: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki dan raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan dan raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
5: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
6: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
3: Terus Mama.
4: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
3: Lalu Ma?
4: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
3: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
4: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
3: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus Ma, lanjut dulu toh ceritanya.
4: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
7: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
8: Apa itu, anakku?
7: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
8: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumeling.

0: nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada yang mulia dan permaisuri kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju kerajaan Samoroan.

0: Pimpinan Kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, Tom. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai toh ceritanya, adik.
3: Oh, iya kah? Lanjut sudah Mama ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar, tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
3: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
4: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, Putra Mahkota Kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.
5: Kakak, saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
6: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
3: Nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
4: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengayil ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
3: Terus-terus, Ma.
4: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kamelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
3: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: celakai saya. Dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan. Siap!

0: berhati busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega, tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Maut. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Melin. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Melin, sesungguhnya.
2: Lalu putri kau, Melin, mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian... Adik, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama. Belum melap, Sa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara. Dan hilang entah kemana. Sedangkan putri kau, Melin, menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kau, Melin. Dan karena itu juga Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

0: hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
3: FM 95,1 MHz.
2: Suara Budaya Gorontalo.

Ya, sahabat budaya, lulun dan lo di sajian mesir informasi di saat ini ada informasi di mana keluhan masyarakat terkait adanya pungutan parkir di kawasan Pakaya Tower Limboto direspons oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi. Ia menegaskan hingga saat ini kawasan Pakaya Tower dibebaskan dari biaya parkir oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat tidak perlu membayar saat berkunjung ke lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan yang diterima, Bupati Sofyan juga mengaku telah menginstruksikan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo untuk melakukan upaya pencegahan dan penertiban terhadap oknum-oknum yang melakukan pungutan parkir karena tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Sofyan menjelaskan kebijakan membebaskan biaya parkir di kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menarik lebih banyak masyarakat datang berkunjung sehingga aktivitas ekonomi di kawasan tersebut diharapkan semakin bergeliat. Nah, sahabat budaya, informasi tentang Sofyan instruksikan Satpol PP tertibkan parkir liar di kawasan Menara Limboto, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Sementara sahabat budaya, ada informasi juga di mana program Satu Sekolah Satu Budaya menjadi salah satu agenda strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo di Satuan Pendidikan. Nah, melalui program ini, pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen menjaga dan melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pendidikan berkomitmen membangun satuan pendidikan yang tidak hanya membekali siswa dengan ilmu pengetahuan memadai, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter. Saat ini, pengembangan lembaga pendidikan diarahkan untuk menjadikan Kota Gorontalo sebagai ruang belajar yang luas dan inklusif bagi peserta didik, sebagai bentuk tindak lanjut dari visi pemerintah daerah. Nah, sahabat budaya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Sulaiman Abdullah, mengemukakan bahwa konsep ruang belajar yang diupayakan oleh Pemkot tersebut mengacu pada beberapa indikator, salah satunya melalui program Satu Sekolah Satu Budaya. Informasi tentang lestarikan budaya, Dikbud Kota Gorontalo gagas Satu Sekolah Satu Budaya, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Sambil kita nikmati satu lagu dari mana ya, dari okay, dari Ambon saja, dari Maluku. Karena ini kan kita harus semangat-semangat dulu. Baru jam 21.35, baru setengah 10 lewat. Jadi apalagi yang ada yang suara-suara kecewa karena salah satu negara favoritnya pulang kampung, langsung out dari babak selanjutnya. Kita hibur dulu mereka ya. Kita caca Ambon bersama Putri Pasania.

0: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Dapat berarti ada informasi juga di mana Komite SMA Negeri 1 Terlaga menegaskan bahwa tidak ada pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik baru. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komite SMA Negeri 1 Terlaga, Jaya Ibrahim, dalam rapat komite bersama orang tua murid yang baru digelar di SMA Negeri 1 Terlaga, Kabupaten Gorontalo. Jayadi mengatakan, larangan melakukan pungutan telah diatur secara tegas dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Nah, karena itu baik pihak sekolah maupun komite tidak diperbolehkan menetapkan pungutan yang bersifat wajib kepada orang tua siswa. Ia menjelaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela tetap diperbolehkan selama tidak mengandung unsur paksaan maupun penetapan nominal tertentu. Menurutnya, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Informasi tentang Komite SMA Negeri 1 Terlaga tegaskan tak ada pungutan bagi siswa baru. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

0: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
1: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini torang pecara berlatih beribadah.
0: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
1: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu olah ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
0: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu olah ibadah?
1: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau orang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
0: Iyo betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
1: Gasken.
2: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Gorontalo, seperti biasa kami hadir untuk Anda apresiasi budaya lokal, musik gambus. Di malam hari ini kembali kami sajikan untuk Anda, pencinta musik gambus, rindu akan musik gambus. Di ruang dengar Anda yang pasti tidak usah putar-putar yang lain. Lebih baik mendingan bersama Pro4 Gorontalo, Anda bisa nikmati musik gambus saat ini. Selamat mendengarkan.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Jadi dia bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, di Tolo Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Nih, kita ini bingung.
5: Kenapa nggak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama? Tidak tahu, kita nggak bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
7: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
7: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
7: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
7: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
7: Waduh, ibu mau jatah juga.
8: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
9: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya Loh Lendalo, musik Nusantara Malam merupakan lagu terakhir dari Nasir Ketip Dunia di kesempatan saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dari pagi banyak yang kami sajikan untuk Anda juga hingga malam hari ini, baik itu informasi, hiburan, obrolan, dan hal-hal yang akan membuat Anda terinspirasi. Dan seperti biasa, setelah ini kita akan tutup dengan renungan. Untuk itu semuanya, selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, dengan terdengarnya irama ini maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Selasa 30 Juni 2026 melalui FM 95,1 MHz. Kita akan berjumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi yang sama FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kesan Anda. Selamat malam, selamat istirahat. Terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mengutatwa mengudula di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi sahabat budaya Mengotatomongodulaas. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat subuh. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi yang penuh berkah di hari Rabu 1 Juli 2026, sahabat budaya Mengotatomongodulaas, nantinya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti religi pagi dan juga update informasi lewat warta pagi. Dan setelah itu kita akan bersama di Uma Olowali dan juga obrolan bersama Pak Kuni dan juga ada info BMKG. Terus juga kita bersama di Depuho sampai di jam 10 bersama dengan Tia Ngafani. Kita akan awali kebersamaan kita pagi ini sahabat budaya dengan mendengarkan pengajian Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Baik, sahabat budaya, mulut atau mengodla untuk pagi ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo sembari menanti akan sama-sama di religi pagi.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo, di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena pagi ini kita kembali lagi bersama-sama di Religi Pagi. Untuk topik pagi hari ini di hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 kita sama-sama di Al-Quran dan Tajwid. Jadi untuk pendengar dan juga sahabat budaya atau dua lo bisa bertanya seputar topik yang kita bahas hari ini, yaitu Al-Quran dan Tajwid. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, bersama Al-Ustadz Haji Khairuddin. Kita sapa dulu Ustadz Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Khair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Fani.
0: Iya, sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah pagi ini kita bersama lagi. Baik ya. Ustadz, topik kita Al-Quran dan Tajwid ya. Sembari ya, menanti betul. Lagi narasumber akan bergabung lagi dengan kita pagi hari ini, kita langsung saja buka ya Ustadz ya, kebersamaan kita pagi hari ini. Sembari menanti juga penelpon dan juga yang ingin bertanya melalui WA dan juga melalui YouTube RRI Gorontalo yang sementara nonton pagi ini. Silakan Ustadz Khair untuk membuka kebersamaan kita pagi ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara Religi Pagi RRI Gorontalo dan kembali kita membahas topik yaitu Al-Qur'an dan ilmu tajwid. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu memberikan inspirasi kepada kita, menambah ilmu kita, dan mendekatkan kita tentu kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Salah satu kita melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Saya kira itu pengantar kita Ibu Fani.
0: Iya, Ustaz. Kita langsung saja kita buka di line telepon ya untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya melalui telepon, bisa juga mengirimkan pertanyaan melalui WA dan juga yang lagi nonton pagi ini di YouTube RRI Gorontalo bisa mengirimkan pertanyaannya. Religi Pagi, assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
2: Amran Karum, Mbak Fani.
0: Pak Amran Kaharu. Baik, siap. Silakan Pak Amran, pertanyaannya.
2: Ya, begini Pak Ustaz. Kita tahu bersama bahwa dasar hukum kita adalah Al-Quran. Yang menjadi satu pertanyaan kami dengan keadaan sekarang Pak Ustaz, mohon maaf ini, seolah-olah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum yang sekarang kenyataannya seperti itu. Yang menjadi pertanyaan kami sekali lagi, apakah memang sudah seperti ini? Dan kalau memang mempertanyakan siapa yang salah, siapa yang salah penegakan hukum sekarang Pak Ustaz? Mohon dicerahkan supaya para pendengar ini tahu persis apa yang sebenarnya terjadi di negeri kita yang katanya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amran Kaharu. Silakan Ustadz Khair bisa menjawab.
1: Ya, jadi Al-Quran ini harus kita laksanakan, tapi dia punya modal itu beriman ya. Jadi kalau tidak beriman susah. Itulah sebabnya di ayat pertama di dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi dalil muttaqin. Inilah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi petunjuk dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau kita masih ragu susah ya. Jadi di sini konsepnya harus ada iman. Apa itu iman? iman itu kalau kita lihat dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang dikatakan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Jadi sulit orang mau melanggar kemarin itu, seperti itu ya. Jadi tidak mungkin dia mau apa namanya merusak hak-hak manusia. Dia tidak mungkin melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala kalau itu memang orang beriman. Jadi orang pasti adil dalam kehidupan ini. Pasti dia berbuat sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu diturunkan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia siapa saja, ya, wabayyinat, dan memberikan keterangan-keterangan yang baik. Nah, dan Al-Furqan membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Jadi tidak mungkin kalau orang melaksanakan Al-Quran itu mau melaksanakan salah. Tidak mungkin orang kalau melaksanakan Al-Quran tidak mungkin dia tidak adil. Kalau orang melaksanakan Al-Quran tidak mungkin kehidupan ini tidak jadi baik. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat ideal dalam kehidupan seorang manusia. Dan itu diakui sejak dulu sampai hari ini bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Hanya belum dijalankan. Nah, kalau dijalankan itu biasa mengambil hak-hak orang lain yang katanya ingin mau berbuat kebaikan, tetapi sesungguhnya adalah membuat kezoliman. Seperti itu kira-kira. Wallahualam.
0: Baik, kita berikan kesempatan lagi buat pendengar dan juga sahabat budaya kembali lagi bisa bertanya. Baik, Religi Pagi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf nih.
3: Iya,
0: silakan bertanya.
3: Jika saya bertanya,
1: waalaikumsalam.
3: Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 26, Pak Ustaz, pencerahan ayat tersebut. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Oh maaf nih, silakan Ustaz Hoir.
1: Ya, Ar-Ra'd ayat 26 ya.
0: Iya.
1: Jadi Ar-Ra'd ayat 26 surah yang ke-13 Allah berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Jadi kata Allah, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi rezeki itu tidak sama ya. Ada yang diberikan banyak, ada yang diberikan sedikit. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ketentuan Allah karena Allah adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkuasa. Jadi jangan kita iri hati, enggak boleh kita iri hati. Oh, kenapa dia banyak hartanya, kita sedikit. Kalau kita begitu kita mau bikin opo-opo sama dia. Enggak boleh ya. Enggak boleh hal seperti itu. Oleh sebab itu kita semua meyakini ada yang disebut dengan takdir, takdir baik dan takdir buruk. Dan semuanya itu baik dalam pandangan orang-orang beriman. A'jabulil mu'minin. Aku heran kepada orang yang beriman, kalau dia diberikan kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diberikan musibah, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-dua baik untuk orang beriman. Kemudian wa farihu bil hayatid dunya. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Orang-orang yang tidak memikirkan kehidupan akhir, dia hanya menghabiskan waktunya untuk di dunia ini. Padahal kata Allah, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Padahal kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sedikit. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jadi perbandingannya antara dunia dan akhirat itu biasa digambarkan ketika kita menculupkan tangan kita ke lautan, maka air yang ada di tangan kita itulah dunia. Sementara yang masih tertinggal di lautan itulah akhirat. Di akhirat itu luas sekali, ya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang yang beriman diharapkan dua-dua kita dapatkan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, begitu nenek Om Abni, ya. Insyaallah.
0: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kembali kita berikan kesempatan yang lagi nonton juga bisa mengirimkan pertanyaan, ya. Religi pagi, assalamualaikum. Ya, religi pagi, assalamualaikum. Baik, kita tunggu penelpon berikutnya atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA. Kami tunggu untuk sahabat budaya Muatato Mongodula'a. Baik, di lain telepon. Oke, di lain telepon kita tunggu lagi untuk sahabat budaya yang mau bertanya. Kami masih berikan kesempatan pagi hari ini. Kedua loh, di lain telepon, religi pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Ya, silakan Om Iwin, pertanyaannya dari Bualemo.
4: Ya, pertanyaannya sebagaimana yang disebutkan inna awwala ma khalaqallahu kalamu kala aktu fajara in tilka sa'ati bizahwa ka'inu ila yaumil qiyamati. Sesungguhnya awal dari sesuatu yang diciptakan Allah adalah kalam pena, lalu Allah bercerita kepadanya menulisnya, maka ia berjalan menulis pada saat itu pula dengan sesuatu yang ada padanya sampai pada kiamat. Pertanyaan Pak, apa dari awalnya yang dicatat oleh Allah itu dari sesuatu sampai pada hari kiamat? Terima kasih Pak, hanya pertanyaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iwin, silakan Ustadz Hoir.
1: Ya, jadi ini kata-kata tasawuf, ya, kata-kata makrifat yang disampaikan bahwa yang pertama itu adalah diciptakan yaitu kalam, dan kalam itu menulis. Nah, kalau ditanyakan apa yang pertama kali ditulis oleh kalam itu, ya tentu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ada semuanya itu telah menciptakan segala sesuatunya, kemudian segala sesuatunya itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dari semua hal itu, itulah yang disebut dengan makhluk. Jadi makhluk itu taat kepada Al-Khaliq. Al-Khaliq itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu Allah? Allah itu adalah Wallahu la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali hanya Dia dengan sendirinya, dan Dialah yang senantiasa mempunyai sifat-sifat yang banyak. Yang pertama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Dia juga yang gaib maupun yang nyata. Dia yang tidak atau tidak bisa dideteksi, dan Dia juga yang ada menjadi inspirasi bahwa apa yang diciptakan Allah ini membuktikan bahwa Dia itu ada. Jadi siapapun yang diciptakan awal, apakah berupa pena dan sebagainya, maka itu adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, ya.

dimulai, hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Saksikan Religi Pagi bersama para Ustaz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, mongot atau mongot doa, dan juga pendengar di mana saja berada yang pagi ini terus bersama di Religi Pagi. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk dari WA, dari Roman Gani di Tenilo, Ustaz. Ya, Ustaz Hoir, pertanyaan dari Pak Roman Gani di Tenilo. Ustaz, mana yang benar? Irji iila robiki rodiatam mardia atau tuirji iila robiki? Yang benar mana Ustaz katanya? Yang benar itu apakah irji iila robiki rohiatam mardia atau tuirji iila robiki?
2: Ya, jadi kalau kita baca surah Al-Fajr mulai dari ayat 27, ayat 28 itu jadi di situ dikatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, kalau berhenti di situ, wakaf di situ, yeah, maka ta marhuto menjadi ha, ya. Yeah. Nah, kemudian kalau lanjut itu berarti dia pakai rumus, yaitu ketika huruf ketiga jim, maka huruf yang pertama dari hamzah wasal itu menjadi i juga, ya. Jadi jawabannya adalah ayat 28 itu irji'i, ya, irji'i. Nah, jadi gitu, ya. Tapi kalau misalnya dia wasal, wasal itu artinya sambung, ya. Jadi ya Tuhan nafsul mutmainnatur. Nah, jadi langsung ke tur. Nah, dari ayat ke-27 ke ayat ke-28. Jadi itu namanya diwasal, disambung. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatur ji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ah, jadi dua-dua itu benar, ya. Kalau diwasal berarti dia lanjut, tidak dibaca lagi irji'i ketika ayat ke-28 awalnya, tetapi dia langsung dari ayat ke-27 ke ayat 28, ya. Mutmainnatur ji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu kalau disambung atau diwasal namanya kalau dalam ilmu tajwid, ya. Tapi kalau dia misalnya diwakafkan ayat ke-27, jadi ta marbuto itu menjadi ha, mutmainnah, gitu, ya. Kemudian ayat ke-8 dilanjutkan dengan irji'i. Nah, itu menjadi memakai rumus. Kalau huruf ketiga memakai fathah atau kasrah, maka dia huruf yang pertamanya itu yaitu hamzah wasal menjadi i. Nah, seperti itu.
1: Baik.
2: Nah, contoh juga sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Oke.
1: Okay. Ya, Pak Roman, itu sudah dijawab, ya. Baik, kita lanjut lagi ke penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Assalamualaikum. Baik, kita terima lagi penelpon berikutnya. Silakan. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya, bila sudah masuk di line telepon, mungkin kalau tidak bisa mendengarkan, bisa langsung di

0: menantikan Radio Kontrol bisa mendengarkan lewat telepon ya. Baik, di line telepon lagi kami tunggu untuk penanya berikutnya. Silakan Religi Pagi, assalamualaikum. Iya, Religi Pagi. Oke, Religi Pagi sudah bergabung. Halo. Oke, kita tunggu lagi penelpon berikutnya. Silakan juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA atau melalui YouTube RRI Gorontalo ya. Yang lagi nonton, terima kasih. Silakan bisa mengirimkan pertanyaannya di Religi Pagi dengan topik Al-Qur'an dan Tajwid. Kami masih memberikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya. Dan sekarang sudah jam 5 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih dengan topik Al-Qur'an dan Tajwid, Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, halo Religi Pagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Baik, Bang One langsung saja dengan pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi, ya serius ya buat pertanyaannya, karena banyak yang ingin bergabung juga pagi hari ini. Dan juga Ustadz ya, kalau bicara soal Al-Quran dan Tajwid ya, itu banyak hal yang harus kita pelajari sebaik mungkin ya, agar dalam bacaan-bacaan Al-Quran kita itu tetap jadi bagus ya Ustadz ya. Dan tidak ada kata terlambat untuk bisa belajar sehari-hari ya. Iya, kita coba ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Ustadz sebentar saya tunggu penelpon dulu ya. Baik, di line telepon Religi Pagi, kami masih memberikan kesempatan buat sahabat budaya untuk bisa bertanya. Oke, di line telepon sudah ada yang bergabung. Oke, terima kasih. Baik Ustadz, mungkin sedikit pencerahan buat kita pagi hari ini dengan Al-Quran dan Tajwid ya. Bagaimana bacaan-bacaan Al-Quran kita biar lebih baik setiap hari.
2: Ya, jadi Al-Quran ini harus setiap saat kita lantunkan ya, kita pelajari, kita senantiasa tadaburi, kemudian memahami dia punya ayat-ayat, itu semua harus berangkaian seperti itu. Kalau kita urut-urutkan, misalnya harus membaca, setelah membaca kita tadaburi, setelah kita tadaburi kita senantiasa mengulang-ulang. Nah, setelah kita mengulang-ulang, itu kalau memang kita perlu bimbingkan kepada orang lain, itu bimbingkan seperti itu. Jadi dari kata Nabi, orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran dan memberikan pelajaran kepada orang lain tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan memberi pengajaran tentang Al-Quran. Itu yang paling bagus ya.
0: Iya, belajarnya setiap hari ya Ustaz ya. Tidak bisa hari ya, ini
2: harus.
0: Tidak boleh kadang-kadang ya Ustaz ya. Harus setiap hari.
2: Tidak
0: ya.
2: Tidak boleh.
0: Iya. Nanti lupa lagi ya Ustaz. Oke. Okay. Ya, ada pertanyaan dari Bang One, apa lebih tinggi Al-Quran dengan Mi'raj? Ini pertanyaan dari Bang One nih. Ustaz, silakan.
2: Kalau Al-Quran itu artinya bacaan, kalau Mi'raj itu artinya naik, ya. Jadi naik, naik kemana? Nah, itu tidak dijelaskan ya. Apa Isra Mi'raj atau apa Mi'raj? Mi'raj itu artinya naik, naik ke atas. Jadi dari satu, tingkat dua, tingkat dan seterusnya. Itu namanya Mi'raj. Nah, kalau kita hubungkan dengan Mi'rajnya Nabi, berarti beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu naik menuju petalah langit yang paling tinggi yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu digambarkan sebagai tempat yang tidak bisa dilewati lagi oleh makhluk lain. Jadi tempat yang paling jauh yang tidak bisa dilewati oleh siapapun kecuali pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu Bang One ya.
0: Iya. Kalau dikaitkan sama orang yang meraji begitu Ustadz, itu bagaimana Ustadz? Ini katanya masih ada sambungan pertanyaannya.
2: Kalau orang yang miraj itu berarti dia bacakan kisahnya ya.
0: Iya.
2: Dia bacakan kisahnya apa yang terjadi ketika Rasulullah di diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Madinah, dari apa namanya Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis beliau berangkat Mi'raj, ya, menuju tujuh petala langit sampai ke Aras, sampai di Rafaqul A'la, sampai kepada Sidratul Muntaha. Itu perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bang Hone.
0: Baik, Bang Hone sudah ya dijawab pertanyaannya lengkap. Dan kita masih memberikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya Toduolo di line telepon di 0821-9664-8664. Dan juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat WA, juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat YouTube RRI Gorontalo. Yang lagi nonton, selamat pagi, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya. Kami tunggu di line telepon lagi, silakan di 0821-9664-8664 di Religi Pagi untuk hari ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Baik, kita tunggu lagi penelpon, silakan. Ya, kita masih memberikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya Religi Pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, halo.
0: Agak jauh dari radio kontrol. Halo, Religi Pagi.
3: Halo.
0: Iya.
3: Halo.
0: Halo. Iya, Bapak agak jauh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Bongo Meme, Bapak Sarifuddin Abdullah.
0: Iya, Pak Sarifuddin, silakan. Ustaz,
3: pada surat Al-Baqarah ayat 79.
0: Surah Al-Baqarah ayat 79.
3: Iya. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan dengan mereka, dengan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, yakni kitab apa yang mereka tulis sendiri kemudian dijual dengan harga murah. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Safrudin. Silakan Ustaz Hoir.
2: Jadi ini adalah ayat menceritakan tentang pemalsuan kitab suci. Jadi di Taurat, Injil, ini yang diubah-ubah oleh Ahlul Kitab. Jadi Ahlul Kitab itu adalah orang yang ahli dalam kitab, dan dia merubah-ubah, dan itu dia mengatakan min indillah, ini datangnya dari Allah. Padahal dia yang tulis-tulis, dia yang apa namanya, rubah-rubah itu ayatnya. Untuk apa? Untuk dia jual, untuk memakan harta yang tidak sah. Nah, orang-orang yang bersifat seperti itu akan celaka, terutama pendeta-pendeta mereka yang menulis kitab Taurat dengan menuruti kemauan sendirinya. Nah, jadi dirubah. Nah, itulah sebabnya Taurat, Injil, dan Zabur untuk dia punya kitab hari ini sudah tidak ada. Jadi kita tinggal imani saja. Jadi kalau dalam rukun iman percaya kepada kitab itu, kita cuma imani saja. Tetapi kitabnya itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dirubah-rubah. Nah, yang tetap terjamin sampai hari ini itu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, jadi ini adalah celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ahlul kitab, yang sesungguhnya mereka yang menulis-nulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat untuk kepentingan dirinya, dan dia mengatakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka celaka dalam konteks ini karena mereka membohongi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kehidupan dunia yang sangat sedikit. Begitu Pak Sarifuddin.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita tunggu lagi yang mau bergabung lagi di line telepon atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA. Silakan, kami tunggu pertanyaan yang masuk pagi hari ini masih seputar Al-Quran dan Tajwid, ya. Mungkin ada yang masih kita bingung soal Al-Quran, pembacaannya seperti apa. Kembali Religi Pagi. Assalamualaikum. Iya, religi pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, halo. Oke, kita tunggu lagi penelpon di 0821-9664-8664. Biar tidak feedback, jangan dekat lewat, jangan dekat radio ya, biar tidak feedback. Oke, di line telepon lagi. Kami tunggu untuk penelpon berikutnya bisa bergabung. Silakan bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya seputar Al-Quran dan Tajwid. Apalagi bacaan kita hari ini, mungkin kita masih agak-agak bingung ya Ustadz ya. Karena setiap hari kalau kita tidak asah itu tidak akan jadi ya Ustadz ya.
2: Lupa. Kembali,
0: lupa. Oh bisa jadi lupa lagi Ustadz ya, walaupun kita sudah belajar lupa. Ya. Oke, di line telepon. Silakan buat sahabat budaya, mengut atau mengudla'a, bisa bertanya lagi di YouTube RRI Gorontalo. Kami tunggu juga pertanyaannya. Ya, Ustadz, baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran, kadang kita bingung melihat tanda baca yang ada. Ini agar kita lebih, apa ya, lebih fasih, lebih nyaman di saat membaca Al-Quran. Kira-kira kalau kita pakai yang sudah ada, apa yang bagian bawahnya sudah ada cara membacanya itu Ustaz, apakah itu sangat membantu sekali buat kita ya juga Ustaz?
2: Iya, jadi semua tanda-tanda itu bisa kita pahami sedikit demi sedikit ya, untuk membantu kita memahami tentang luasnya Al-Quran tersebut. Jadi kalau dalam ilmu tajwid itu sudah dijelaskan semua, bagaimana kita melakukan wakaf, bagaimana kita melakukan panjang dan pendek, bagaimana kita melakukan mengucapkan huruf-hurufnya, bagaimana kita mengeluarkan huruf-hurufnya, itu semua dijelaskan dalam ilmu tajwid. Jadi kalau ilmu tajwid ini kita pelajari dengan baik, maka insya Allah sedikit demi sedikit bacaan kita insya Allah akan menjadi baik. Dan yang kedua, kita mendekati yaitu pemahaman yang bagus. Jadi misalnya kita baca misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan Alamin, alam semesta. Nah itu dari situ satu demi satu kita sudah bisa tahu artinya, sehingga ketika misalnya kita sholat, kita paham betul apa yang kita ucapkan, dan seperti kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian itu akan menimbulkan satu kesan yang sangat luar biasa, karena kita seperti berbicara dengan Allah langsung dalam meminta apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagusnya kalau kita memahami Al-Quran.
0: Iya, Ustadz, satu pertanyaan terakhir ya dari Angga di Donggala. Ustadz, bagaimana cara membaca fathatain yang ada di akhir ayat? Karena ada yang baca dua harokat, ada yang dibaca tanwin. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan.
2: Jadi kalau di akhir ayat itu rata-rata kita sukunkan ya.
0: Iya.
2: Kita sukunkan bacaan itu sehingga semuanya akan berakhir dengan sukun. Kalau diwakafkan terakhir ya, jadi tidak dibaca lagi, dia punya fathatain, kasratain, dammatain, itu tidak dibaca lagi. Misalnya kita baca misalnya ara'aital ladzi yukazzibu bidini, mestinya di situ ni itu, tapi karena kita wakaf maka menjadi nunnya menjadi sukun. Ara'aital ladzi yukazzibu bidin, begitu. Jadi semua kalau kita sudah wakaf itu disukunkan yang huruf terakhir seperti itu.
0: Baik.
2: Pahami mungkin ya?
0: Iya. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi untuk hari ini. Silakan Ustadz bisa menutup kebersamaan kita pagi hari ini. Dan terima kasih Ustadz sudah menemani kita semuanya pagi ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih kepada Ibu Fani Mohi yang begitu dengan setia membimbing kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Seluruh kru RRI yang insyaallah setiap saat memberikan bantuannya kepada kita semua. Juga kepada para penelpon yang WA dan seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus tentu kepada Basnas Provinsi Gorontalo yang tetap mendukung acara kita ini, mudah-mudahan terus diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Musim kemarau tahun ini akan dilabeli oleh katanya fenomena El Nino ya.
2: Terkait dengan swasembada pangan, itu tidak boleh hanya berhenti kita memproduksi bahan bakunya aja atau bahan dasarnya.

Dengar topik utama tersebut berangkat sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 1 Juli 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Pranowo.

0: Kita awali berita pertama dalam warta pagi kali ini. Peringatan Provinsi Gorontalo saat ini sudah memasuki fase kemarau. Musim kemarau ini berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih. Bobi Riawan melaporkan.
1: Memasuki musim kemarau, masyarakat Gorontalo diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya potensi kebakaran lahan, hingga dampak pada sektor pertanian. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 4 BMKG Gorontalo, Merpati Nale menjelaskan musim kemarau di Gorontalo tahun ini berlangsung lebih panjang. Musim kemarau harus disikapi dengan kesiapsiagaan menggunakan air secara bijak. Petani diharapkan menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim yang diprediksi terjadi.
2: Untuk dampak musim kemarau, kita sama-sama tahu bahwa musim kemarau tahun ini akan dilabeli oleh datangnya fenomena El Nino, ya. Dan kita prediksi bahwa di semester 2 akan El Nino kuat, di prediksi moderat sekitar 98% akan terjadi di Provinsi Gorontalo.
1: Sementara itu, akademisi Iqbal Bahwa menyoroti musim kemarau tidak hanya menjadi tantangan dari sisi cuaca, tetapi juga menjadi ujian bagi pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah. Sektor pertanian merupakan bidang yang paling terdampak jika tidak didukung dengan pengelolaan air yang baik.
3: Yang harus dilakukan untuk menghadapi dampak kekeringan ini, pertama kita harus memperhatikan lingkungan. Karena lingkungan ini dengan kondisi iklim seperti ini, tentunya terjadi yang namanya kebakaran. Kemudian yang kedua, ketersediaan air tanah harus tetap dipelihara dengan baik, karena ini berguna untuk masyarakat petani. Karena dengan adanya air tanah atau air di dalam tanah, maka kondisi kesuburan tanah tetap terpelihara dengan baik dan bisa memenuhi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman sendiri. Nah, caranya bagaimana? Kita harus melihat bahwa tanaman itu atau tanah itu misalnya dalam kondisi kemarau seperti ini menggunakan yang namanya mulsa, sehingga terjadi kelembaban tanah tetap terpelihara dengan baik. Kemudian untuk yang lain adalah bagaimana air irigasi itu tetap tersedia pada saat tepat waktunya dan tepat juga jumlahnya untuk digunakan oleh para petani dan masyarakat itu sendiri.
1: Menurutnya, penurunan debit sungai maupun berkurangnya cadangan air irigasi menyebabkan penurunan produksi pertanian jika tidak diantisipasi sejak dini. Dengan sinergitas antara BMKG, pemerintah daerah, serta kesadaran masyarakat, dampak musim kemarau terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Provinsi Gorontalo dapat diminimalisir.
0: DPD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah daerah untuk mempertahankan produksi beras dan jagung lokal melalui langkah-langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan. Upaya tersebut penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di dalam daerah. Menurut Wakil Ketua DPD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa, untuk mempertahankan produktivitas pertanian Gorontalo ke depan, hilirisasi produk pertanian seperti jagung harus dilakukan. Selama ini jagung sebagian besar hanya dijual dalam bentuk pipilan sehingga nilai tambah yang diperoleh petani masih rendah. Selain hilirisasi, Ridwan juga menekankan pentingnya menjaga dan merawat infrastruktur pertanian seperti bendungan dan juga jaringan irigasi. Infrastruktur yang berfungsi dengan baik dinilai menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas lahan pertanian, terutama untuk mendukung produksi beras.
4: Terkait dengan swasembada pangan, itu tidak boleh hanya berhenti kita memproduksi bahan bakunya aja atau bahan dasarnya seperti jagung misalnya. Kita hanya produksi pipilan, dia harus dihilirisasikan misalnya dijadikan bahan pakan dari hewan. Nah, di situ petani akan mempertahankan produktivitasnya karena ada pasar terus-menerus yang menyerap dan nilai tambahnya bisa naik. Nah, hal-hal ini bagi saya penting menjadi perhatian. Kalau kita bersepaham bahwa produktivitas ini kita bisa lanjutkan. Caranya apa? Sekali lagi, itu membangun hilirisasi dari seluruh hasil pangan yang kita produksi sekarang.
0: Ridwan juga menyoroti kondisi petani di Gorontalo yang saat ini didominasi oleh kelompok usia lanjut. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan sektor pertanian apabila tidak segera diantisipasi. Karena itu, pemerintah diharapkan menyiapkan program regenerasi petani melalui berbagai kebijakan yang mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian sehingga keberhasilan dan keberlangsungan produksi pangan di Gorontalo dapat terus terjaga pada masa mendatang. Regar sebagai salah satu daerah yang terbesar dan banyak penduduknya di Provinsi Gorontalo membuat pemerintah daerah melalui Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Gorontalo berupaya menyiapkan kantong darah yang cukup banyak. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pihak PMI Kabupaten Gorontalo dalam mendukung ketersediaan darah tersebut. Ketua PMI Kabupaten Gorontalo Julfikar Usira mengumumkakan permintaan darah terhadap para ibu hamil paling banyak saat ini berkisar 4 hingga 5 kantong. Namun adanya kerjasama dengan berbagai komponen swasta maupun negeri, keberadaan darah yang diperlukan dapat dipenuhi. Dirinya mengapresiasi pelaksanaan program donor darah yang diselenggarakan oleh semua stakeholder di Kabupaten Gorontalo. Keterlibatan seluruh komponen tersebut dengan sendirinya dapat menyikapi ketersediaan darah selama ini.
5: Saya mengucapkan terima kasih besar-besarnya terhadap para pendonor yang sudah menyumbangkan darahnya dalam rangka kemanusiaan. Ya, di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo ini kan kita tahu persis di Kabupaten Gorontalo ini kabupaten terbesar, ibu dari semua kabupaten. Kita tahu bersama bahwa setiap ibu hamil itu memerlukan darah itu kurang lebih 4-5 kantong. Alhamdulillah dengan berbagai macam organisasi, pemerintah maupun swasta, wira swasta melaksanakan kegiatan-kegiatan donor darah. Dan ini luar biasa.
0: Ketua PMI Kabupaten Gorontalo Julfikar Usira memberikan apresiasi positif kepada semua pihak yang telah melakukan kegiatan donor darah dalam rangka kemanusiaan. Pendengar, kebutuhan darah di Provinsi Gorontalo saat ini cukup tinggi. Di UTD PMI Kota Gorontalo, permintaan setiap bulannya bisa mencapai hingga 400 kantong darah. Rumah Sakit Alois Sabu menjadi fasilitas pelayanan kesehatan dengan permintaan tertinggi di susul rumah sakit lainnya di Kota Gorontalo, bahkan Kabupaten Gorontalo. Terkait hal ini, selengkapnya kita ikuti wawancara reporter Andi Sanga bersama Sekretaris PMI Kota Gorontalo, Irfan Gani, berikut ini.
6: Pasti kaitannya dengan pemenuhan darah ya di Provinsi Gorontalo. Kondisi saat ini bagaimana Pak? Apakah masih sama dengan kondisi sebelumnya?
7: Kalau melihat kondisi terakhir ini ya, mungkin satu bulan, di dua minggu terakhir ini kayaknya permintaan darah itu agak menurun sedikit dia. Kebetulan di minggu-minggu kemarin beberapa kegiatan juga baik yang dilaksanakan oleh PMI Provinsi maupun di PMI Kota, alhamdulillah sudah sedikitnya sudah bisa membantu atas kekurangan darah. Memang di PMI Kota juga kami setiap bulan itu sudah membuat program untuk kegiatan donor darah. Alhamdulillah kemarin di awal bulan Juni sudah, dan ini karena lagi di akhir Juni ini kami tetap akan melaksanakan.
6: Pasek, di PMI Kota sendiri Pak, rata-rata per bulan itu berapa banyak permintaan darah dari pasien?
7: Jumlahnya itu tidak menentu, kadang dia bisa lebih. Memang kalau UDD Kota ini kan kita melayani banyak rumah sakit di kota maupun di Kabupaten Gorontalo. Kami melihat itu ya bisa sampai 300-400 kantong itu kalau memang banyak permintaan.
6: Rumah sakit untuk permintaan biasanya paling tinggi setiap bulan itu dari mana saja Pak?
7: Rata-rata rumah sakit yang di wilayah kota, yang paling besar itu Rumah Sakit Alois Sabu. Kemudian rumah sakit terdekat, Rumah Sakit Bunda, Multajam, sedikit-sedikit juga ada yang dari Kabupaten Gorontalo. Kan di Kabupaten Gorontalo itu kan kalau Rumah Sakit Bunda itu kan ada UTD juga mereka, begitu juga dengan Rumah Sakit Bunda Bolango. Tapi biasanya mereka kalau kehabisan mereka datang ke kota. Contoh macam beberapa minggu kemarin itu telah saya cek dari mana, katanya dari Rumah Sakit Bayangkara. Saya bilang kalau Rumah Sakit Bayangkara seharusnya kan ke Lembot, tapi kalau mereka ke Rumah Sakit Bunda di sana juga kosong, hanya mereka lari ke kota sini. Yang pasti yang paling banyak itu rumah sakit yang ada di kota. Yang tertingginya adalah Rumah Sakit Alois Sabu.
6: Untuk mengantisipasi ya, lonjakan-lonjakan atau tingginya permintaan darah seperti itu dengan keterbatasan stok juga yang di PMI, apa yang dilakukan langkah-langkahnya Pak?
7: Kalau kita di kota ini kan memang sudah perencanaannya di awal tahun, itu setiap bulan melaksanakan kegiatan donor darah. Alhamdulillah sekarang ini kita melibatkan SKPD atau OPD yang ada, itu kalau di tingkat kota. Kemudian kita juga sekarang ini kegiatan kita sudah sampai di kecamatan. Olehnya alhamdulillah teman-teman kecamatan juga ini, selain kegiatan kepala merah yang lain, mereka juga kita beri tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan donor darah. Ini insya Allah untuk kecamatan ini kami akan mulai di pertengahan Juli ini sampai mungkin beberapa bulan. Karena ada 9 kecamatan kan. Mungkin dalam sebulan itu ada 2 kecamatan. Nah, kalau biasanya teman-teman di PMI kecamatan itu melibatkan biasanya aparat kelurahan, masyarakat umum, kemudian kita kerjasama dengan Polsek, dengan Danramil, dengan pihak kecamatan, dengan Puskes. Nah, di luar itu memang selama ini juga Puskesmas yang ada di Kota Gorontalo itu sering melaksanakan. Olehnya, untuk lebih optimalnya pelaksanaan itu, kami sering menggabungkan itu.
6: Baik, baik. Baik, ya cukup Pak Sek. Ya. Terima kasih Pak sudah bersama kami di Prosatria ya, di Gorontalo, Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Persatuan Islam Persis Gorontalo harus menjadi pelopor dalam menyebarkan dakwah yang menyejukkan dan merangkul seluruh lapisan masyarakat. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi menyampaikan sebagai organisasi keagamaan, Persis harus melakukan pendekatan dakwah yang penuh hikmah, toleransi, dan mengedepankan persatuan. Menurutnya, di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, peran organisasi keagamaan sangat strategis dalam menjaga harmoni dan kerukunan.
2: Di tengah tantangan era digital, globalisasi, dan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak moral dan akhlak, jadikanlah Persis sebagai pelopor dalam menyebarkan dakwah yang sejuk, inklusif, dan mencerahkan, sehingga mampu menjaga persatuan dan kesatuan umat di tengah keberagaman.
1: Ida Saida mengungkap dakwah yang sejuk bukan berarti mengurangi nilai-nilai kebenaran, melainkan menyampaikan dengan cara yang bijaksana dan santun sehingga dapat diterima berbagai kalangan. Wagub berharap organisasi tersebut terus memperkuat perannya, khususnya dalam membina generasi muda agar memiliki pemahaman agama yang moderat dan berakhlak mulia. Peringat DPD dan pemerintah Kabupaten Gorontalo melaksanakan rapat paripurna membahas pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Pertemuan tersebut penting dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti peraturan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
3: Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan rapat paripurna membahas tindak lanjut laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Pada kesempatan itu, kedua belah pihak dalam hal ini eksekutif maupun legislatif telah menetapkan dokumen yang dibahas tersebut. Julfikar Usira, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, mengatakan pelaksanaan rapat dengan pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai upaya menindaklanjuti adanya peraturan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Pertemuan tersebut telah dilakukan secara bertahap melalui sidang paripurna yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Menurutnya, rapat paripurna tingkat 1 yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo menjadi hal penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para anggota legislatif ini.
4: Itu terkait persoalan menindaklanjuti, di aturan disampaikan harus cepat ditindaklanjuti laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Ya, kita sudah mendapatkan dokumen PLHP, laporan keuangan dari BPK, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah ke DPR dalam rangka melaksanakan paripurna tingkat 1, laporan pertanggungjawaban APBD 2025.
3: Rapat Bamus paripurna tingkat 1 itu lebih menekankan pada laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025 yang dilanjutkan dengan adanya usul inisiatif eksekutif dalam rangka perampingan SOTK yang telah dilaksanakan rapat finalisasi. Menurutnya, setelah dilakukan finalisasi, kemudian diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo, dilanjutkan di tingkat Provinsi Gorontalo. Hendra Raup melaporkan.
1: Kanwil Kementerian HAM Gorontalo membentuk karakter pelajar yang menghormati hak orang lain dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman.
5: Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham Gorontalo mengedukasi siswa SMK Negeri 1 Bualemo tentang pentingnya memahami hak asasi manusia sebagai upaya mencegah perundungan dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Edukasi tersebut disampaikan dalam kegiatan bertajuk mewujudkan budaya aman melalui penguatan pendamping sebaya pada Satgas Sekolah Anti Kekerasan Provinsi Gorontalo. Kepala Kemenham Gorontalo, Sarton Dali, menjelaskan hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap orang sejak lahir. Karena itu, penghormatan terhadap hak orang lain harus dimulai dari lingkungan sekolah melalui sikap saling menghargai dan menjauhi segala bentuk kekerasan. Ia menjelaskan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Literasi digital harus dibarengi dengan pemahaman etika dan penghormatan terhadap hak privasi orang lain.
6: Jadi hak asasi manusia itu mulai kita masukkan dalam pikiran bahwa hak asasi manusia itu sudah ada penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang mulai pas sholat subuh, itu kan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Orang pas sholat, orang mulai membersihkan diri, itu adalah pemenuhan HAM. Mulai basapu-sapu, tapi itu HAM secara pribadi. Coba kalau kita tidak penuhi hak asasi kita pribadi, misalnya kita mendapatkan kesehatan, tiap malam orang bagadang. Maksud tiap malam jaga bagadang berarti kesehatan kita akan terganggu kan? kemudian tak terpisahkan. Terpisahkan itu antara hak yang satu dengan yang lain tidak akan berpisah. Kemudian kesetaraan dan non-diskriminasi.
5: Ia juga memaparkan regulasi yang menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia di Indonesia melalui pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, hingga Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia menambahkan, edukasi mengenai hak asasi manusia di kalangan pelajar diharapkan dapat membentuk karakter yang menghargai sesama, mencegah praktek perundungan, serta menumbuhkan budaya saling menghormati, baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital. Taufik Usman melaporkan.
1: Berdengar hadirnya Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Buah Lemon menjadi secerca harapan bagi warga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan yang layak. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang berkualitas, lengkap dengan tempat tinggal, makan, hingga pembinaan karakter tanpa dipungut biaya. Hadirnya Sekolah Rakyat ini diharapkan menciptakan generasi yang lebih mandiri, berdaya saing, sekaligus menjadi jalan keluar bagi keluarga miskin menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

0: Kemiskinan seringkali menjadi halangan bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan yang layak, bukan karena mereka tidak memiliki cita-cita, tetapi karena keterbatasan ekonomi memaksa sebagian dari mereka berhenti di tengah jalan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
1: Sekarang ini ada rekrutmen sekolah rakyat itu semuanya ditanggung oleh pemerintah negara, oleh Pak Prabowo. Jadi ibu, dia karena dia memasuk SMA, ini berpotensi, syukur-syukur negara masih punya semangat untuk melanjutkan anak-anak yang tidak yang putus sekolah, nah, itu mau diambil alih oleh negara untuk di sekolah lain.
0: Kini, secercah harapan hadir di Kabupaten Mbualemo melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang berkualitas, lengkap dengan tempat tinggal, makan, hingga pembinaan karakter tanpa dipungut biaya atau gratis. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Mbualemo menjadi salah satu sekolah yang mulai beroperasi tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan. Menurut Wakil Bupati Mbualemo Lahmudin Hambali, di sekolah ini peserta didik tidak hanya memperoleh layanan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan disiplin, serta pengembangan keterampilan sebagai bekal masa depan yang lebih cerah.
1: Baru dia mau sekolah atau sekolah rakyat, mau tapu pakaian dalam pentakan, mau tapu sepatu dulu, maka setiap bulan ada odol, kerjini,
2: pakaian mandi lengkap,
1: pakaian mandi, sampai handuk, sabun, sampo, ulungan ini.
3: Kalau mau bangun tahun, temo lah, mau nama itu sulpil, dia main ke beli. Bila hidup beli, kalau masalah sedesim satu, kalau di pembihudu beli. Atau pemengulangi orang itu, sekarang, depo sekolah PSRB itu, 26 orang tak mengulangi beli, tahun 2026.
1: Atau misalnya dia sekarang SMP, patah lulus SMA, kalau mau kuliah politik, sekarang ini SR sudah ada kerjasama dengan Pitung Perguruan Tinggi. Tapi yang saya ibu SMA, wakil pak, di pemengku lanjut. Bila itu terbakar, akhirnya mali wong, mau mati, mali bengkel,
3: akhirnya itu nggak bilang.
1: Nah, maaf, waktu kepuluh minta obat itu untuk rakyat Mbualemo. Jadi itulah kesempatan harus fokus ke laut.
0: Pemerintah Kabupaten Mbualemo memandang kehadiran sekolah rakyat bukan sekedar membuka ruang belajar baru, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Sekretaris Daerah Sekda Mbualemo Profesor Nurdin menyampaikan keberhasilan program ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih mandiri, berdaya saing, sekaligus menjadi jalan keluar bagi keluarga miskin menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
4: Setiap keluarga yang anaknya atau siswa tersebut paling terdaftar di SRT dengan desil 1 terutama, itu mendapat bantuan juga untuk rehabilitasi rumahnya. Ya. Jadi secara tidak langsung selain kualitas pendidikan ditingkatkan, juga kualitas kehidupannya termasuk tampan, perumahannya juga diperbaiki. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga fasilitas-fasilitas yang lain seperti BPJS, kesehatan, dan tenaga kerja. Kita sementara menunggu respon karena BPJS Ketenagakerjaan sudah menawarkan juga untuk meng-cover beberapa pembiayaan-pembiayaan yang terkait hal itu. Nah, terutama untuk prioritas PSN, Program Strategis Nasional. Kami di Mbualemo ini juga sementara menunggu untuk finalisasi SMA Unggul Garuda. Di selain SRT kita juga punya itu. Jadi untuk bicara soal kemiskinan, kemudian yang terkait dengan hal itu, kita pemerintah daerah terus berupaya dengan keterbatasan anggaran karena efisiensi, kita berusaha untuk memasukkan program-program yang berkaitan dengan itu, bahwa pemerintah daerah tidak berdiri sendiri dengan kegiatan program dan kegiatan, tapi selalu terintegrasi, yang pada akhirnya semuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat, baik itu pendidikan, pendapatan, maupun hal-hal lain yang lain terkait dengan itu.
0: Dalam proses pelaksanaannya, Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Mbualemo memiliki peran strategis dalam memastikan peserta didik yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan. Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Mbualemo, Sofianti Talibo, pendataan dilakukan secara cermat melalui data tunggal sosial ekonomi nasional serta verifikasi lapangan agar bantuan pendidikan tepat sasaran. Sekolah Rakyat Rakyat Terintegrasi tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memberikan dukungan kebutuhan dasar bagi peserta didik, mulai dari fasilitas belajar, pembinaan karakter, hingga lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
2: Jadi yang kita jangkau itu kan selain siswa yang memang berada pada desil 1 dan 2 adalah mereka yang putus sekolah ataupun tidak pernah bersekolah ataupun lulus tidak melanjutkan yang berada pada usia sekolah. Sehingganya kendala-kendala apalagi yang anak putus sekolah ini yang sudah lama mereka putus sekolah, kemudiannya memang berada di sekolah tapi sudah ada yang bekerja membantu orang tua ataupun anak-anak yang sudah terbiasa tidak berada di lingkungan sekolah, hal ini memang tantangan yang sangat-sangat perlu untuk effort lebih bagi penjangkau. Jadi kita gunakan istilah penjangkauan ya Pak, karena ya, di sekolah rakyat itu tidak ada pendaftaran, karena hanya ada penjangkauan. Karena memang base by name by address sudah ada dan teman-teman mulai dari level pemerintah desa sampai dengan pemerintah kabupaten itu melakukan penjangkauan door to door ke rumah-rumah melalui teman-teman pendamping sosial, baik itu SDM PKH maupun CKSK yang ada di lapangan. Sehingga kami mendapatkan instruksi dari langsung dari Pak Bupati, Pak Wabu, Pak Sekda, untuk seluruh elemen dari pemerintah daerah Kabupaten Bualemo bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan melalui door-to-door berkunjung ke rumah-rumah untuk pendekatan akan penyampaian maksud dan tujuan daripada sekolah rakyat itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepsek Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Bualemo Muhammad Saifuddin mengutarakan, di lingkungan sekolah, proses pembelajaran dirancang tidak hanya mengejar prestasi akademik. Para siswa juga dibiasakan hidup mandiri, disiplin, saling menghargai, dan membangun rasa percaya diri. Suasana belajar berasrama menjadi ruang pembentukan karakter yang diharapkan mampu mencetak generasi tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
4: Alhamdulillah, secara fasilitas kami difasilitasi dengan banyak hal, mulai dari laptop per anak, ada papan interaktif digital atau smartboard di masing-masing kelas. Nah, proses pembelajaran, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum merdeka sama dengan kurikulum yang digunakan di sekolah reguler. Yang sedikit berbeda, karena kami berasrama, maka anak-anak ketika setelah proses pembelajaran, maka ada lagi kegiatan keasramaan yang didampingi oleh wali asuh dan wali asrama yang mendampingi mereka selama 24 jam. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan selain aktivitas pembelajaran internal, intrakurikuler gitu ya, seperti umumnya yang ada di sekolah reguler, kami juga ada kegiatan ekstrakurikuler yang kami fasilitasi buat anak-anak, mulai dari karate, pencaksilat, pramuka, termasuk juga mengejar ketertinggalan murid-murid kami terkait kemampuan literasi dan numerasi. Nah, selain itu, kami ada agenda rutin, yakni kegiatan outing class, di mana anak-anak diajak untuk belajar di luar, belajar berdasarkan secara real dengan kontekstual. Kemarin kami belajar bagaimana sih sebenarnya mengolah sampah plastik itu biar tidak menjadi sampah saja, tapi bagaimana biar menjadi nilai jual. Gitu. Kami kemarin belajar terkait hal itu dengan TPS 3R yang kami jahat.
0: Hadirnya sekolah rakyat di Bualemo menjadi bukti pendidikan dapat menjadi jembatan menuju perubahan kehidupan. Ketika negara hadir menjangkau anak-anak yang selama ini berada di pinggiran, maka harapan baru pun tumbuh. Dari ruang-ruang kelas sekolah rakyat, cita-cita besar anak-anak Bualemo mulai dirajut menjadi bekal untuk memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi daerah.

Pendengar sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang pernah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Oke, selamat pagi sahabat budaya, Mulut atau Mulut Dula. Pagi ini sudah bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Dan kita kembali lagi bersama di Umalowali. Dan tentunya ada beberapa informasi yang coba tia yang akan hadirkan untuk semuanya.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, sinergi Pemprov dan BPJS Ketenagakerjaan kejar target UCJ terbaik. Di mana sahabat budaya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, cakupan kepesertaan di Provinsi Gorontalo saat ini telah mencapai 51,55%

0: dengan 271.367 tenaga kerja yang telah terdaftar dari total potensi 540.010 tenaga kerja. Dengan demikian masih terdapat 268.643 tenaga kerja yang belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan, dan ini menjadi potensi besar untuk perluasan kepesertaan ke depan. Dalam upaya memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Rahmat, melaksanakan audiensi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim. Dalam pertemuan ini, Sekda didamping oleh Kadis Naker Wardoyo dan Kabid Hubungan Industrial Edwin Hulopi. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui perluasan cakupan kepesertaan. Di pagi ini, sahabat budaya yang sudah dengan persiapan mau ke tempat kerja, jangan lupa barang-barang yang mau dibawa, surat-surat yang mau dibawa ya. Karena tinggal ya beberapa hari ini ada sweeping ya. Jadi daripada bolak-balik suratnya ada di rumah, kendaraannya mau dipakai, lewat di tempat ada pemeriksaan, sebaiknya semuanya dibawa serta ya. Dan juga helm dipakai. Terus juga kaca spionnya dipasang ya, biar aman. Terus knalpotnya pakai yang standar itu ya, jangan pakai yang racing ya, biar aman di perjalanan. Oke, selamat pagi, selamat menjalankan tugas di hari ini. Kalau sudah mestar mau jalan, semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan masing-masing.
1: Roposai.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kan dulu, duduk.
1: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, kan. Sani, kita duduk.
2: Ya udah lah.
0: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa?
0: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Keretanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat budaya, tari lego-lego menjadi salah satu tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dibawakan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan dan diiringi nyanyian adat. Setiap gerakan yang ditampilkan mencerminkan semangat persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Alor. Selain dipentaskan pada upacara adat, tari lego-lego juga sering hadir dalam penyambutan tamu dan berbagai festival budaya. Hingga kini, tarian ini terus dilestarikan sebagai warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Alor. Sekian Pas Jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wati Atifani Mohi, Odu Oloh.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Meksiko City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Masih dari Seriman 30 Sahabat Budaya, kita masih pagi-pagi ini dengan lagu Nusantara yang Tia Engah hadirkan untuk menemani semangat kerja untuk Sahabat Budaya semuanya. Pagi ini Sahabat Budaya, di mana Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo mendesak Polda Gorontalo segera menindaklanjuti penanganan laporan masyarakat setelah menemukan dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam proses penanganan perkara Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Gorontalo. Temuan ini disampaikan melalui penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP kepada Kapolda Gorontalo yang diwakili Direktur Reserse Kriminal Umum Direskrimum Polda Gorontalo Kombes Pol Teddy Rasena SHSIK MSI di kantor Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra mengatakan penyerahan LHP merupakan pelaksanaan kewenangan Ombudsman sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 poin 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi berupa penundaan berlarut terkait belum ditetapkannya tersangka atas laporan masyarakat dengan nomor LP/253/8/2022/SPKT/RES/DatarBonbol/Polda Gorontalo yang ditangani di Treskrimum Polda Gorontalo. Laporan hasil pemeriksaan ini kami serahkan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan Ombudsman untuk memberikan saran kepada penyelenggara negara dalam rangka perbaikan pelayanan publik. Kami menemukan adanya maladministrasi berupa penundaan berlarut karena hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap laporan masyarakat tersebut. Demikian Sahabat Budaya, lengkapnya silakan bisa membacanya di atau membuka info-info terupdate di portal rri.co.id.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Iya, sahabat budaya, mau tato mongo dula kita lanjut lagi pagi hari ini, sahabat budaya, dengan beberapa informasi yang coba tengah hadirkan. Dan yang pasti hari ini adalah hari yang membahagiakan buat Kepolisian Republik Indonesia, ya. Tepat di tanggal 1 Juli 2026 memperingati hari Bayangkara, ya, yang ke-80. Semoga sukses dengan segala aktivitasnya dan juga selalu ada untuk masyarakat, ya. Terima kasih juga untuk sahabat budaya yang terus bersama di Pro 4 RRI Gorontalo, yang tentunya pagi hari ini masih kami temani dari Jalan Sudirman nomor 30. Tienga berbagi lagi informasi mau tato mau dula A dengan info-info terupdate untuk hari ini. Dan masih banyak, kalau tadi juga banyak yang sudah nonton bola kaki, ya. Ini sangat luar biasa di depan studio, ya. Itu pagi tadi banyak yang nonton, ya. Alhamdulillah, karena yang tidak bisa nonton di tempat lain itu bisa jalan-jalan ke RRI, ya. Karena kami selalu juga karena ini juga rumah rakyat, ya, jadi bisa nonton di sini. Yang penting tetap aman, ya. Sahabat budaya, peringatan upacara Hari Bayangkara ke-80, polisi imbau kepadatan di sekitar Cikias, ya. Ini di luar daerah, ya. Bagaimana dengan kita yang ada di Gorontalo? Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat upacara Hari Bayangkara ke-80. Upacara berlangsung di Satlat Korps Brimob Polri Cikaes, Kabupaten Bogor, ya, hari ini. Dan kegiatan dijadwalkan dimulai dari pukul 5 hingga selesai. Kepadatan lalu lintas diperkirakan terjadi di sekitar kawasan Satlat Korps Brimob Polri. Apa kabar untuk yang ada di Polda Gorontalo dan juga di Polsek, ya, yang hari ini juga dengan berbagai agenda kegiatannya. Semoga sukses dalam rangkaian memperingati Hari Bayangkara yang ke-80 hari ini. Dan juga sahabat budaya, mau tato mengedula A, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan kita beri apresiasi untuk Polri yang terus dengan agenda kegiatannya untuk masyarakat. Dan juga semoga, ya, karena hari ini begitu banyak tuntutan masyarakat dengan kasus-kasus yang sudah dilaporkan, ya, semoga semuanya bisa terselesaikan dengan baik, termasuk Tienga, ya, yang bakalan mau ke Polsek Kota Utara, ya. Apa kabar untuk Kapolseknya? Semoga sehat selalu bersama anggotanya di Polsek Kota Utara, Kota Gorontalo, ya.

sahabat, para seniman, budayawan, juga masyarakat Gorontalo semasa hidupnya. Almarhum Irwan Hamsa dikenal sebagai pribadi yang sederhana, mudah bergaul, dan memiliki kepedulian besar terhadap pelestarian serta budaya daerah. Almarhum memiliki rekam jejak panjang dan dalam pengabdian kepada masyarakat, pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Gorontalo dan aktif mendorong berbagai program yang bertujuan mengangkat potensi budaya serta pariwisata daerah. Berkat dedikasinya, berbagai kegiatan seni dan budaya mendapat ruang untuk berkembang dan semakin dikenal masyarakat. Tidak hanya di lingkungan pemerintahan, Irwan Hamsa juga dikenal dekat dengan insan penyiaran, khususnya Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan dipercaya sebagai Ketua Fans RRI Gorontalo yang tergabung dalam komunitas Forum Komunikasi Pendengar FKP RRI Gorontalo serta paguyuban pendengar RRI PAP RRI Gorontalo. Kehadirannya menjadi penghubung antara masyarakat pendengar dengan RRI melalui berbagai kegiatan sosial, budaya, dan silaturahmi yang terus ia dukung. Bagi keluarga besar RRI Gorontalo, sosok Irwan Hamsa bukan hanya seorang pendengar setia, tetapi juga sahabat yang selalu memberikan dukungan terhadap berbagai program siaran, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian budaya lokal. Semangatnya dan dalam menjaga nilai-nilai budaya Gorontalo menjadi inspirasi bagi banyak kalangan. Kepergian Irwan Hamsa, sahabat budaya, meninggalkan duka yang mendalam. Almarhum meninggalkan seorang istri, Inervia, serta 4 orang anak, dan juga duka cita juga dirasakan oleh seluruh keluarga besar, kerabat, sahabat, rekan kerja, para budayawan, seniman, serta keluarga besar fans RRI Gorontalo. Ucapan belang sukawa terus mengalir dari berbagai kalangan yang mengenal almarhum sebagai pribadi yang ramah, rendah hati, dan penuh dedikasi dalam memajukan kebudayaan Gorontalo. Banyak yang mengenang sebagai sosok yang tidak pernah lelah memberikan motivasi kepada generasi muda agar mencintai seni dan budaya daerah. Jenazah almarhum dimakamkan di hari Selasa kemarin tanggal 30 Juni 2026 di pemakaman keluarga yang berlokasi di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Prosesi pemakaman sahabat budaya berlangsung dengan penuh hikmat dan dihadiri keluarga, kerabat, sahabat, tokoh masyarakat, budayawan, seniman, serta keluarga besar RRI Gorontalo yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kepergian Irwan Hamsa menjadi kehilangan besar bagi dunia seni dan budaya Gorontalo. Namun, sahabat budaya, dedikasi, karya, dan pengabdiannya dalam melestarikan budaya daerah akan terus dikenang sebagai warisan berharga bagi generasi penerus. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi cobaan ini. Amin.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan tengah ingatkan di jam 8 ini kita akan bersama dengan Ti Pakuni lewat obrolan Pakuni untuk edisi 1 Juli 2026.